Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Bandung pagi ini hadir ke ruang dengar Anda dengan Beranda Astacita edisi Pelestarian Budaya. Kita akan mengenal Sesar Lembang lebih dalam sebagai warisan geologi Bandung Raya. Seperti apa obrolan saya nanti di Beranda Astacita sesaat lagi.
0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, kalau kita berbicara tentang Sesar Lembang, semua juga mungkin bisa mencari tahu Sesar Lembang itu adalah patahan apalah-apalah begitu ya. Kalau misalnya Indonesia ini yang merupakan negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, ini salah satunya mungkin Sesar Lembang. Tapi kita secara sederhana saja, sesar ini kan merupakan retakan, rekahan kerak bumi. Wah, nanti dulu Widi ngobrolnya bukan ranahnya Widi.

0: Barat di kawasan Sesar Lembang. Jadi tahu bener deg-degannya kayak gimana. Begitu kita sudah hadir di Prosate dari Bandung, Mas Sutejo Setyo PW. Selamat pagi Mas Tejo ya. Saya sapa ya.
1: Iya, selamat pagi. Saya menyapa untuk warga Prosatu Bandung.
0: Luar biasa, kabar baik Mas Tejo pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Widi.
0: Apa kabar Lembang? Kalau weekend sudah pasti
1: ya macet. Begitulah macet
0: ya. Jadi kalau Lembang weekend gak macet itu aneh
1: ya. Anomali.
0: Anomali juga. Tapi kita lagi gak ngobrol tentang macetnya Lembang gitu ya. Tapi kita ingin tahu juga nih Sesar Lembang lebih dalam lagi, karena sebetulnya Sesar Lembang teh apa sih gitu. Terkadang masyarakat juga masih belum, oh iya udah tahu Sesar Lembang, tapi hanya sebatas kali dua kata ini aja, Sesar Lembang udah gitu. Terus kenapa selama masyarakat itu kenalnya ya Sesar Lembang itu nanti kalau Sesar Lembang dan lain hal sebagainya, pokoknya gempa weh pokoknya. Itu aja masyarakat secara awam mengetahui itu. Tapi sebetulnya Sesar Lembang itu apa sih Mas Tejo? Kemudian kenapa masyarakat selama ini kok kenalnya bahwa Sesar Lembang ini adalah sumber dari potensi gempa?
1: Oke. Ya, saya sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat yang memang terlintas dengan Sesar Lembang, jadi rumahnya terlintas banget dengan Sesar Lembang. Jadi punya pengalaman pribadi yang akan saya share gitu ya.
0: Dia.
1: Ya, saya akan juga gunakan data sedikit yang di arus utama. Sesar Lembang adalah Sesar Geser Strix Live dengan panjang sekitar 29 km. Ya, jadi kilometer nolnya itu ada di Padalarang.
0: Oh.
1: Nah, ya, dan kilometer 29-nya ada di Bukit Unggul. Ya, di kawasan dekat Gunung Malayang. Jadi warga-warga dari Prosatu mungkin khawatir ya jika melihat media sosial di beranda gitu kan, ingat ada banyak konten kreator gitu yang bikin konten tujuannya sih edukasi ya untuk Sesar Lembang, tapi ternyata
0: malah jadi bikin deg-degan masyarakat.
1: Ya, seperti itu. Nah, Sesar Lembang ini terakhir kali menunjukkan aktivitas itu di tahun 2025. Jadi di kilometer 12 di Kabupaten Bandung Barat, Desa Cimanggu.
0: Iya, iya.
1: Dengan magnitudo itu 2, itu ada gempa yang cukup ya ringan ya di epicentrum. Jadi rumah warga itu jadi retak gitu kan. Nah, itu yang bikin naik ke permukaan lagi itu kan. Selama ini udah kondusif, ternyata ada kejadian gempa itu jadi naik ke permukaan. Nah, kemudian di kilometer 8 sampai 9 Kampung Muril di Jambudipa juga dulu 2011 ada
0: Jambudipa
1: gempa juga.
0: Jambudipa
1: itu daerah Cisarua. Iya, dekat Cisarua. Nah, di sini memang cukup tinggi ya, karena magnitudonya itu 3,3. Yang merusak
0: ya,
1: yang merusak rumah warga sekitar 111. Nah, tapi itu kan yang apa ya, yang terjadi dalam kapasitas menceritakan tentang gempanya ya. Tapi sebenarnya Sesar Lembang ada sisi yang apa, yang perlu diedukatif selain itu.
0: Gak melulu soal gempa aja.
1: Iya, iya. Jadi bayangkan Bandung itu adalah sebuah wadah atau mangkuk atau cekungan gitu kan. Nah, Sesar Lembang itu adalah pintu gerbangnya, pelepas katup energi untuk melepaskan tegangan. Jadi sama ini kita takut akan gempa. Jadi kalau kita melihat pergerakan sesar pasti takut, wah pasti gempa atau megatrust gitu. Itu pasti khawatir ya. Justru dengan adanya sesar tegangan itu atau misalkan energi itu bahkan tersalur ke sesar agar tidak menumpuk di satu kawasan di kota di Bandung gitu kan. Jadi misalnya kalau ada energi yang harus dilepaskan itu larinya ke sesar. Nah, itu manfaat dari sesar. Nah, yang selama ini juga isu Sesar Lembang kan selalu meningkat ya. Jadi bombastis terus, padahal sesar kan banyak ya di apa? Di Indonesia, termasuk ada sesar yang cukup panjang, Sesar Baribis, panjangnya 200 km. Tapi isunya lebih buat Sesar Lembang.
0: Iya, benar. Bahkan mungkin masyarakat juga enggak ngeh juga ada sesar lain. Pokoknya sesar teh Sesar Lembang aja.
1: Seperti itu. Dan banyak ya media konten kreator lain yang mengangkat memang dari sisi gempanya, dari sisi bencananya, padahal banyak dari yang bisa diangkat dari aspek pariwisata. Atau misalkan ada hidden gems yang mereka tidak tahu, padahal ada banyak di titik Sesar Lembang. Iya.
0: Dari Sesar Lembang itu.
1: Iya, ada banyak. Ya, seperti itulah. Sekilas dari pembahasan Sesar Lembang.
0: Sedikit dari Mas Tejo bahas, kalau misalnya tidak ada sesar, kebayang gak sih?
1: Ya.
0: Kalau gak ada sesar, satu kali guncangan gempa aja kayaknya Bandung bisa selesai gak sih?
1: Betul, jadi bayangkanlah kalau lempeng itu tidak ada sesar, jadi

0: geser itu adalah garisan patahan yang membuat agar lempengnya itu menjadi elastis. Mm-hmm. Nah, begitu. Kalau tidak ada sesar, tegangannya akan menumpuk di epicentrum. Mm-hmm. Nah, lama-lama bila energinya terakumulasi, bakal dikhawatirkan bakal terjadi pelepasan energi dari apa ya, katastropik gitu ya, mm-hmm. pelepasan mm-hmm. masif gitu, dan itu sangat bahaya sekali.
1: Artinya sesar Lembang ini istimewa dong.
0: Tentu.
1: Kalau tadi Mas Tejo katakan ada hidden gem di sesar ya. Lembang hmm. banyak banget dan masyarakat juga belum banyak tahu. Ya. Artinya banyak sekali keistimewaan yang ada di sesar Lembang.
0: Tentu.
1: Apa aja nih yang jadi keistimewaan sesar Lembang sebagai warisan geologi yang masyarakat belum banyak tahu loh, Mas Tejo, tentang ini.
0: Ya, nih sesar Lembang merupakan warisan geologi atau geoheritage. Hmm. Ini merupakan seperti sesar itu adalah buku-buku sejarah geologi. Ya, di sana tersimpan okay. banyak aktivitas tektonik jutaan tahun dan monumen yang mengajar kita bagaimana bumi berevolusi. Mm-hmm. Menjaganya berarti menghargai fondasi tempat kita berdiri. Contohnya yang enggak jauh-jauh ya, mungkin ini enggak terlalu hidden games tapi ini tempatnya cukup menarik ya. Contohnya Tebing Keraton. Nah, Tebing Keraton adalah potongan sejarah ya dari geologi. Saat kita berdiri di sana menatap hamparan yang indah dengan tebing yang curam, tapi kita bangga kita bisa berdiri di atas tebing yang terbentuk dalam jutaan tahun. Nah, itu adalah hadiah dari aktivitas geologi sesar Lembang gitu. Terus misalkan kalau kita ke daerah ke barat, di sana ada pemandian, bukan pemandian apa, jadi ada sawah tapi airnya panas, Mbak Widi.
1: Ya. Sawah airnya panas.
0: Iya. Itu di daerah Cimanggu yang ada gempa sebelumnya itu.
1: Iya,
0: di daerah Cimanggu itu ada. Tempatnya juga cukup indah, banyak yang dipakai buat hiking ke sana dan untuk berendam, sekadar berendam saja ke sana ada.
1: Sampai sekarang masih jadi sawah kah atau mungkin?
0: Masih.
1: Dan tapi si padinya tumbuh dengan air hangat.
0: Tumbuh.
1: Oh,
0: iya, okay. Itu menarik kan? Ini juga menarik, jarang dibahas.
1: Penasaran nih. Sawah dengan air hangat gitu ya.
0: Iya, airnya hangat, cukup hangat.
1: Jadi bukan orang aja yang berendam ya. Pare ngeum. Baik, kali dari sekian banyak sekali keunikan, kemudian warisan budaya. Tentunya banyak sekali fakta-fakta yang menarik.
0: Gitu.
1: Aduh, ini kalau berbicara fakta sesar Lembang nih, ya itu tadi saya aja baru tahu. Oh, ada ya padi. Padinya tumbuh emang.
0: Tumbuh.
1: Begitu ya.
0: Yeah.
1: Bisa tanamannya tumbuh dengan air hangat, dan ini juga masyarakat juga banyak nggak tahu juga ya.
0: Iya.
1: Selain itu fakta-fakta menarik apalagi nih yang ada di sesar Lembang sebagai warisan geologi di Bandung Raya ini.
0: Iya, untuk warga Pro 1, bayangkan bumi kita adalah sebuah mesin superkonduktor ya. Jadi sesar Lembang itu bukan hanya retakan kosong, melainkan jalur kabel. Kabel pelepasan energi. Jadi energi panas, tekanan tektonik dari dalam bumi, dia menghasilkan alus telurik, akan selalu mencari jalan untuk apa ya, mengaliri arus tersebut ya dari hambatan rendah. Jadi energi itu harus memang mengalir. Kalau misalnya menekankan, memang tadi ceritakan nanti akan bakal terjadi bencana katastrofik. Jadi uniknya ini, sesar Lembang ini terhubung dengan sesar Cimandiri yang menuju Gunung Padang. Nah, di Gunung Padang itu ada tumpukan batu yang berfungsi sebagai peredam gempa. Jadi energinya itu ibarat kayak listrik itu, kayak rumah itu kayak sikring gitu. Ada sikring ya, kalau misalnya ada energi yang berlebih, yang melebihi batas, dia akan putus otomatis di sikring. Nah, di Gunung Padang itu sikringnya. Seperti aduh. Itu.
1: Wow, ini banyak sekali hal yang memang bikin menarik begitu ya.
0: Tentu.
1: Kami undang Anda pendengar untuk bisa menyampaikan pertanyaannya berkaitan dengan topik bahasan kita di Beranda Asta Cita pada kesempatan pagi hari ini di edisi Pelestarian Budaya, karena ternyata banyak sekali hal-hal yang belum kita tahu nih berkaitan dengan sesar Lembang. Enggak melulu soal bicara gempa aja, enggak melulu soal bahaya. Kalau berbicara tentang mitigasi bencana juga itu sudah banyak dikupas gitu ya oleh BPBD setempat dalam hal ini. Bahkan mungkin untuk wilayah Kota Bandung sendiri segitu gercepnya untuk mengantisipasi jika terjadi retakan-retakan di sesar Lembang yeah. dalam bentuk gempa dan lain hal sebagainya. Anda juga bisa saksikan program Beranda Astacita edisi pelestarian budaya kali ini melalui live TikToknya Pro 1 di Pro 1 BDG. Pendengar, Anda bisa sampaikan juga pertanyaannya di 0811-220-9760. Kita sampaikan beberapa informasi dulu, Mas Tejo, untuk pendengar dan tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bandung.
2: Matahari yang bersinar bisa memberi kehangatan. Bulan yang menyinari di malam hari bisa memberikan ketenangan. Burung-burung bisa hiasi langit. Bunga-bunga yang tumbuh bisa warnai hati. Pohon-pohon yang rindang bisa sejukkan kalbu. Kalau semua itu bisa membahagiakan kita, mengapa kita harus merusaknya? Pembakaran hutan di mana-mana, penebangan liar merajalela. Akhirnya, siapa yang rugi? Merusak alam berarti merusak rumah sendiri. Jagalah lingkungan untuk generasi kita di masa yang akan datang. Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat Kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Bandung pagi ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung masih berbicara tentang Sesar Lembang sebagai warisan geologi di Bandung Raya. Kalau tadi Mas Tejo katakan ada fakta, kalau berbicara fakta tuh ada mitos juga nih. Mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dan jauh lebih kuat daripada faktanya biasanya, Mas. Kalau gitu-gitu ya. Ada salah satunya dari salah banyak. Salah satu dari salah banyak mitos yang beredar dan kuat di masyarakat tuh berkaitan dengan Sesar Lembang tuh apa sih?
2: Ada, lebih khususnya juga di dekat kawasan Tebing Keraton, yaitu yang di Dago Pakar itu, Mbak. Nah, jadi banyak orang memahami kalau ada satu mitos di Gua Belanda itu tidak menyebut, boleh menyebutkan kata lada.
1: Ya. Kalau di daerah Garut ada ya, beberapa daerah di Jawa Barat juga gitu ya.
2: Ya pasti ada. Sebenarnya itu adalah sistem pembatas yang dibuat oleh leluhur kita dulu ya. Jadi
1: lada nggak boleh bilang lada.
2: Lada, iya.
1: Terus kalau kita merasakan kepedesan, itu kan orang Sunda mah ih meni lada-lada teuing gitu. Itu keceplosan kumaha ya, cilaka. Ya.
2: Kita bahas aja, jadi bahas unik apa, cukup singkat aja. Jadi Sesar Lembang yang ada di Kelebing Keraton dan Gua Belanda itu ternyata satu kompleks Sesar Lembang. Kan Sesar itu si lempengnya itu berkaitan ya, bukan berkaitan apa, bertumbukan gitu ya. Nah, di Sesar Lembang atau sesar lain juga, sesar tersebut kadang ada aktivitas namanya swarm. Swarm itu yaitu adalah tumbukan-tumbukan kecil dari antara sesar dengan tumbukan-tumbukan yang lainnya, itu dia ada gesekan-gesekan tapi kecil, mikro, yang hanya bisa dirasakan oleh alat, yaitu seismograf gitu. Jadi kalau sama kita mah
1: enggak. Apalagi kitanya enggak bisa diam.
2: Ya, ternyata tumbukan itu menghasilkan energi elektromagnetik yang negatif. Gitu. Jadi kalau naik ke permukaan sih, kalau di permukaan biasa ya, biasa gitu kan, nggak ada masalah gitu. Tapi misalnya kalau energi itu terlepas di ruangan tertutup, contohnya gua, di gua Belanda atau gua Jepang, nah misalnya apalagi kalau lagi lembab, itu memperparah keadaan. Jadi energi itu lepas ketika kita di dalam, efeknya kan apa ya, buruk ke tubuh gitu kan, malah jadi gelisah, bikin gelisah, bikin sedih. Atau mungkin ada yang histeria gitu, kesurupan.
1: Itu tiba-tiba ngerasa dingin, tepuh-puguh gitu ya.
2: Atau ngerasa sedih, atau ngerasa memang jadi badan ringan kayak mau pingsan, itu bisa.
1: Leyengan gitu, bisa. Kalau langsung bilang gitu ya.
2: Nah, ternyata sih efek elektromagnetik yang liar itu terperangkap di dalam gua itu, Mbak. Terperangkap, jadi pas kita kesana, ya nggak kebetulan, pas tubuh kita jadi apa, lagi nggak fit karena mungkin udah capek jalan kemari bayar bolak-balik masuk ke situ, terpapar lah
1: cuaca apa, suasana lembab gitu ya, dingin. Artinya juga mungkin mitos kesurupan ini juga bisa dijelaskan ya, secara
2: sebetulnya fenomena alam. Ya, jadi apa hubungannya dengan lada gitu kan. Nah, dengan lada itu hubungannya, ternyata lada adalah yang udah disakralkan dari leluhur kita dulu di sana, itu adalah aktivasi sebenarnya untuk menyadari bahwa sebenarnya di situ ada entitas yang terjebak. Nah, entitas itu kan bisa berupa mungkin ada roh gitu kan, mungkin. Tapi saya lihat sih nggak mau nyebut roh ya. Ya udah aja, itu energi yang terjebak, energi ya aja yang ada muncul ke permukaan sebenarnya itu. Jadi pas kita menyebut kata lada, nggak secara sengaja kita jadi teraktivasi dan terafirmasi, yang mengaktivasi supaya kita merasakan energi itu. Sebenarnya itu sih.
1: Artinya ada keterkaitan begitu ya, bahwa Sesar Lembang, sejarah, budaya, masyarakat Sunda, kemudian identitas kawasan di Bandung Raya, ini ada keterkaitan satu sama lain ya.
2: Sangat, sangat keterkaitan. Jadi apalagi Sesar Lembang di sekitaran Tebing Keraton itu kan masuk segmen Cikapundung. Nah, ada sungai Cikapundung di situ. Ya makanya disebutnya segmen Cikapundung karena kilometer nolnya dekat Maribaya. Itu menyusur terus sampai ke bawah kota Bandung. Nah, disinyalir di situ banyak ditemukan batu-batu obsidian. Ya, batu obsidian itu digunakan orang-orang purba zaman dulu kadang untuk membuat pisau atau mata panah gitu.
1: karakternya.
2: Dan menariknya di sana juga ada batu batik.
1: Batu batik.
2: Iya,
1: batu. Apa tuh batu batik?
2: Batu batik yang berbentuk seperti lipatan-lipatan kain tapi bentuk batu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dari akademisi menyebutnya batu pahu-pahu.
1: Ya. Orang geologi udah mainannya udah kemana-mana. Ternyata banyak sekali di kota Bandung, di Bandung Raya aja banyak banget yang harus digali. Betul. Gitu ya. Makanya kenapa Sesar Lembang ini juga masuk ke dalam warisan geologi Bandung Raya yang kayaknya wah kalau bicara soal warisan nih. Wah, tak ternilai nih ya.
2: Tak ternilai
1: apa? Jadi konteksnya kita nih melestarikan, kalau misalnya Mas Tejo nih ya dengan menginformasikan kepada masyarakat begitu ya, dengan konten-kontennya begitu, memperkenalkan sejauh ini animo masyarakat dengan kontennya Mas Tejo berkaitan dengan hal-hal seperti ini. Gimana nih, Mas?
2: Ya, kalau dari pertama saya mulai konten Sesar Lembang, misalkan saya eksplorasi ke titik kilometer 1 di sini, masyarakat banyak itu, oh ternyata rumah saya itu dekat Sesar Lembang toh, misalkan teredukasi terus kira-kira di saya itu zona berapa kan gitu kan. Banyak yang bertanya seperti
1: itu. Ada zonasi
2: itu
1: juga.
2: Iya,
1: ya.
2: Terus kalau terdampak, kalau misalkan kena gempa, misalkan di titik 1 ada gempa 2, magnitudo, dampaknya apa ke rumah saya seperti itu. Jadi teredukasi. Terus kebanyakan sih banyak saya jadi sebagai peredam lah istilahnya kan. Di konten kreator lain yang membicarakan tentang dampak yang mengerikan, saya justru meredam. Seperti
1: artinya
2: itu.
1: Artinya memberikan edukasi kepada masyarakat juga bahwa pun kalau misalnya terjadi bahaya satu waktu nanti, kondisi yang memang tidak kita harapkan, ada hal-hal yang sudah kita ketahui harus apa dan gimana gitu ya. Kita juga akan menyapa beberapa pendengar kita yang sudah menyapa melalui WhatsApp. Ini ada Bang Theodorus Yudhistira di Magelang, sambil bertanya juga, kenapa kawasan Sesar Lembang ini dinilai memiliki nilai penting secara ilmiah sehingga layak dikonservasi sebagai kawasan geoheritage atau geowisata edukasi nih. Mungkin menanggapi ini Mas Tejo.
2: Ya, nah yang menariknya itu Sesar Lembang saya udah tadi cerita berkaitan dengan Sesar Cimandiri dan berkaitan dengan Gunung Padang.
1: Keterkaitannya banyak banget. Iya. Nyambung-nyambung.
2: Jadi sebenarnya sekarang yang udah muncul ke permukaan sih, data-datanya itu baru sebagian ya. Tapi ini membuka ke depan, ke masa depan pasti akan bisa membaca ini menjadi data geologi yang lebih terbuka gitu kan. Selain memang menyimpan data-data geologi yang jutaan tahun, tapi data itu buat apa gitu kan? Apa manfaatnya gitu? Nah ini kan belum bisa dimaksimalisasi oleh oleh pemerintah sendirilah untuk apa? Nah justru kalau saya berpikiran divergent gitu kan, banyak-banyak out of the box yang saya rangkai gitu, justru ini bakal membuka sejarah gitu kan, sejarah dulu itu leluhur kita seperti apa, terus kondisi geografi geologis yang ada di khususnya di Bandung, di cakungan Bandung itu seperti apa, itu bakal ketahuan datanya semua dan bisa melengkapi nanti untuk mendukung situs Gunung Padang yang sekarang lagi teliti juga ya, melengkapi data dari segi arus utama yang akademisi dan yang arus alternatif itu seharusnya itu saling mendukung dan berkaitan gitu.
1: Jadi memang nggak selesai ini akan berepisode begitu ya. Masyarakat betul. Juga akan tambah penasaran lagi ini. Nemu apa lagi nih Mas Tejo? Nemu apa lagi Mas Tejo gitu ya. Ada lagi Kang Agus Gumilar di Sumedang. Mau nanya nih, apakah Sesar Lembang memiliki karakteristik khusus nggak dibanding sesar yang lain yang ada di Indonesia?
2: Ya sejauh ini saya melihat memang sebetulnya nggak jauh berbeda. Cuman yang saya udah bilang tadi memang itu langsung koneksinya ke Gunung Padang ya. Yang Gunung Padang kan memang spesial gitu. Ternyata si Sesar Lembang ini banyak mengambil data geologi yang ada di Gunung Tangkuban Perahu, di cakungan Bandung, dia distribusikan ke Gunung Padang, itu kadang dalam aktivitasnya memunculkan energi elektro-piezoelektrik yang terionasi ke udara, Nah, ternyata dalam keadaan tertentu itu kadang memunculkan plasma. Mm. Plasma gitu. Mm. Jadi plasma itu terbang ke atas seperti UFO, malah mungkin orang awam menyamakan itu adalah penampakan UFO. Yeah. Padahal itu adalah plasma. Yang apa ya, yang terbang menuju Gunung Padang, masuk ke Gunung Padang. Jadi sebenarnya itu ibaratnya lampu indikator aja sih, lampu indikator bumi sedang ada pengaliran energi dari yang berlebih dari apa, dari Bandung menuju Gunung Padang untuk diserap, untuk distabilkan seperti itu.
1: Ada penelpon juga nih Mas Tejo yang akan bergabung dengan kita. Ada Kong Dani di Jakarta. Selamat pagi Kong. Oh, sebentar, sebentar. Selamat pagi, Kong Dani.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Kong, pagi hari ini?
0: Insya Allah, baik lansia gitu.
1: Loh, baik-baiknya lansia. Silakan, Kong, ada yang ingin ditanyakan kepada kepada Mas
0: Teddy. Terima kasih, Bunga. Mungkin pertanyaan yang apa, kira-kira menurut data yang ada, sesar lembar berusia berapa lama? Kemudian pertanyaan kedua, apakah dimungkinkan suatu waktu ada perubahan dari lembar tersebut? Demikian sih. Yeah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terputus-putus ya, Kong. Jadi boleh dibantu, mungkin pertanyaannya dibantu di WhatsApp ya, karena mungkin katanya sinyal dan lain hal sebagainya. Dari data yang ada nih, yang jelas sudah ditangkap, akan bertahan berapa lama nih?
2: Sesar Lembang. Ya, menarik dan penasaran. Nah, jadi untuk sesar Lembang itu, menurut pengalaman saya, pengamatan secara di lapangan dari titik 0 sampai 29 cukup stabil menurut saya. Jadi hanya jika ada tegangan yang apa, misalnya ada energi berlebih, itu hanya terakumulasi. Jadi hanya terjadi di titik-titik sesar Lembang sekitar situ aja gitu. Misalkan tahun 2011 ada di Muril, dan 2025 kemarin ada di Cimanggu, ya kemungkinan bakal ada di sekitar-sekitar situ aja. Dan biasanya kalau lihat dari apa, dari pattern gempa terjadi itu, ya saya secara pengamatan pribadi itu terjadi karena ada perubahan cuaca juga ya. Waktu tahun lalu kan memang hujan deras cukup intens dan membuat tanah-tanah di sekitarnya labil gitu kan. Dan di bawah sesar itu kan memang juga tanahnya memang labil, dan banyak apa ya, banyak ada sungai-sungai bawah tanah, gua-gua bawah tanah. Jadi bisa ada permukaan yang stabil, menyesuaikan diri gitu kan, menyesuaikan si tanahnya, si lapisan bawahnya, otomatis akan terjadi pergerakan seperti itu. Jadi mungkin tidak bisa diprediksi akan bertahan berapa lama, tapi secara perasaan saya, bukan perasaan ya, pengamatan dan pattern yang telah dipelajari, sepertinya untuk megatrust tidak akan terjadi seperti seperti itu, tidak akan terjadi. Tapi kalau untuk gempa lokal itu mungkin terjadi.
1: Mungkin terjadi gitu ya. Jadi sudah terjawab ya. Yang pertanyaan yang kedua agak saru begitu ya. Mungkin boleh dibantu di WhatsApp aja, Kong Dani, untuk pertanyaan yang keduanya, karena sinyalnya tadi agak lup-lup. Kong Dani ini tinggal di Jakarta tapi asli orang Bandung.
2: Oh gitu.
1: Pendengarnya Pro 1. Ada Bang Edo juga di Lampung nih, Mas Tejo. Selamat pagi, Bang Edo.
3: Pagi, Kak Widya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ngobrolin sesar Lembang nih, Bang Edo. Ada yang ingin ditanyakan kepada konten kreator kita berkaitan dengan sesar Lembang, apa sok yang mau ditanyain sama Mas Tejo?
3: Assalamualaikum, Bang Tejo.
2: Assalamualaikum, Bang.
3: Waalaikumsalam. Ya, saya cuma dulu itu antara 2017. Udah lama banget sih, nggak kesana nih. Sebagai konten kreator nih Bang, apa sih Bang yang paling sulit untuk mengkritik pemerintahan, seperti kayak jalan tuh. Jalan itu kan kayaknya, kalau dulu ya Bang, gak tahu kalau sekarang. Kalau dulu kan ke arah ke Ciwide atau ke Floating Market gitu kan. Dulu kan aku pernah ke sono nih. Jalan itu terlalu kecil menurut aku. Jadi sebagai konten kreator, adakah untuk kritik-kritik ke dinas-dinas itu bang, biar jalannya lebih enak untuk
1: jalan-jalan ke tempat wisata gitu ya?
3: Betul, ke arah-arah wisata gitu bang. Nah, yang kedua, apa sih yang paling sulit menjadi konten kreator ini bang? Begitu aja deh Kak Widi.
1: Okay.
3: Sama Kak sama Bang Sutijo ya.
1: Yeah.
3: Bang Sutijo ya. Yeah. Semoga Bang Sutijo selalu sukses. Soalnya soalnya apa sih CEO Cesar Lembang. Semoga CEO-nya semakin jaya terus, semakin sehat. Terima kasih Kak Widi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Pak Ahmad Irwan juga di Garut, dari Lampung kita ke Garut ramai pisan urusannya dengan Cesar Lembang, mau orang juga penasaran. Pak Ahmad, boleh silakan, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Ini tentang bicara masalah Lembang. Kalau Lembang itu, kalau memang ke Lembang saya nggak kuat, cuacanya dingin kan. Nah itu kira-kira pengaruh apa kan? Sekali-kali seperti halnya Cikajang itu, yang dari Gunung Cikuray itu daerah pertanian kan. Nah, makanya di sini, nah, Lembang itu memang banyak penuh dengan kenangan yang indah, kenangan yang pahit juga masalah Lembang ya. Karena dulu saya pernah PDKT dengan orang Jayagiri, itu kan, seperti itu. Nah, seperti dia, makanya ada lagu Melati dari Jayagiri, kan, seperti itu, karangan Iwan Abdurrahman. Nah, di sini, Lembang itu memang sebuah daerah, kota kecamatan yang begitu indah, dijadikan sebagai tempat wisatanya, di sana kan, tempat wisata seperti, seperti ada,
1: Curug Cimahi.
4: Memang banyak tempat wisata.
1: Banyak
4: Tangkuban Perahu itu kan. Nah, itulah
1: seperti di antaranya.
4: Tangkuban Perahu. Selain Tangkuban Perahu ada juga apalagi lah tempat itu.
1: Banyak.
4: Ini aja. Nah, kenapa Lembang itu kan cuaca beda dengan daerah yang lain, itu kan sama, tapi sebenarnya kalau Garut muncikan apa terpengaruh dengan daerah pertanian dengan cuaca yang seperti itu. Makanya di sini kalau ke Lembang itu nggak kuat melawan cuaca dinginnya kalau saya kan. Untung dulu pernah PDKT dengan orang Jayagiri, nggak jadi gitu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kota Bandung punya Bandung Raya itu ada Lembang, ada Pangalengan, ada Ciwidey mungkin ya, yang betul, yang dinginnya sampai minus sampai 14 derajat gitu. Ada faktornya apa? Tapi kita jawab dulu pertanyaan yang Kong dari tadi sudah terjawab gitu ya. Ah, ada lagi pertanyaan keduanya nih, Mas Tejo. Berapa perkiraan usia Cesar Lembang berdasarkan data yang ada itu dong?
2: Oke, saya akan bahas Cesar Lembang itu usia ya. Kalau misalkan usia itu memang jutaan tahun ya.
1: Jutaan tahun kalau itu. Bicara jadi, usia ya.
2: Ya kalau misalkan saya lihat dari data umum, ternyata terbentuknya berbarengan dengan meletusnya Gunung Sunda Purba.
1: Sunda Purba.
2: Ya, jadi tepat di daerah Cisarua itu terlihat kalau di datanya punya BMKG itu ada retakan sesar kan. Kalau Cesar Lembang itu mulainya dari Padalarang sampai ke Bukit Unggul itu garis lurus. Nah tapi kalau pas ketika di Cisarua itu ternyata retakannya itu banyak. Ya, jadi seperti kaca pecah. Jadi ternyata di situ disinyalir zaman dulu ledakannya Gunung Sunda Purba itu di daerah Cisarua. Sehingga terabadikan dari retakan-retakan patahannya. Jadi beratnya kayak akar seperti itu.
1: Jadi sudah, kalau bicara soal usia sudah ribuan tahun begitu ya. Jadi sudah terjawab ya Kong. Jadi ada Kang, ada Bang Edo juga. Kalau Bang Edo lebih kepada gimana mungkin mewakili banyak konten kreator di wisata, di edukasi dan lain-lain. Gimana memberikan apa ya, informasi begitu kepada pemerintah berkaitan dengan perihal jalan di tempat-tempat wisata yang ya banyak ya kita tahu. Pokoknya kalau ke tempat wisata pasti jalannya kalau nggak kecil jelek. Ya nggak sih kayak gitu. Itu juga mungkin jadi keluhan kalau kita ke daerah Pangalengan aja, ke daerah Cibolang sana jalannya batu sama motor gede-gede batu.
2: Gede batu ya.
1: Tapi mungkin seiring berjalannya waktu ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan, entah mungkin oleh wilayah, oleh pemerintah setempat, atau mungkin dan lain hal sebagainya. Yang penting masyarakat kan taunya pengen nyaman di perjalanan, wisatawan itu pengen nyaman di perjalanan aja ketika menikmati liburannya gitu. Menanggapi ini gimana nih?
2: Ya, pengalaman pribadi juga di wilayah dekat rumah. Jadi ternyata untuk pembangunan jalan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata ada kebijakan.
1: Oh, nah, okay. Kaitannya dengan kebijakan. Ya,
2: nah, di saya itu memang kawasan Kabupaten Bandung Barat. Terus di Paku Haji sendiri itu masuknya ke desanya. Nah, saya berpikir juga awalnya, oh kenapa ini nggak di benahi oleh dari KBB gitu ya. Pemerintah KBB langsung, ternyata itu adalah kebijakan dari desanya.
1: Oh,
2: gitu.
1: Jadi cuman, per wilayah ya.
2: Gitu. Tapi saya berpikir juga di Lembang tempat lain seperti itu sama. Jadi ada kebijakan yang mungkin ada apa ya, ada regionalnya gitu kan. Mungkin ada yang mungkin masalah dana belum ada, atau misalkan masalah perizinan atau masalah tender, ya mungkin ada juga. Tapi semoga kalau lihat dari berita ya, memang akan dijadikan akses jalan tol dari mana ya, dari Pasteur ke Lembang, atau mungkin kalau nggak salah nanti dari Padalarang sampai ke Lembang itu bakal terrealisasi ya. Kita doakan semoga itu infrastruktur yang akan terjadi supaya akses ya, misalnya untuk warga-warga di luar Bandung yang ingin ke Lembang tidak terkena macet, semoga itu dapat terrealisasi aja sih.
1: Aduh, menarik sekali berkaitan dengan pengalaman ya. Tadi Mas Ejo ada nih pengalaman yang memang pengalaman yang unik yang mungkin akan di share nih ya. Pengalaman apa nih berkaitan dengan di awal tadi saya ingat-ingat ada hal berkaitan dengan sesar Lembang atau mungkin sepengalaman Mas Ejo bikin konten dan lain hal sebagainya, ada pengalaman-pengalaman yang ya kemana ke satu tempat ke tempat lainnya. Pasti ada selalu ada cerita yang dibawa begitu selesai konten nih Mas Ejo.
2: Ya, tentunya di dalam perjalanan eksplorasi sesar Lembang di titik-titik kilometer tersendiri ada keunikan ya. Misalkan kalau kita jalan ke Tebing Keraton, ke Manglayang, ke Bukit Unggul, nah di situ kan kilometer 29 ya. Nah, setelah saya eksplorasi di situ ternyata wilayah itu punya apa ya, punya berkaitan legenda dengan Sangkuriang ternyata.
1: Oh.
2: Ya. Jadi konon ya, dahulu Sangkuriang itu menebang pohon. Ya ini kan masih dari apa ya, legenda atau cerita rakyat ya. Konon dahulu Sangkuriang menebang pohon Rasmala Raksasa di sana gitu kan, ditebang sehingga tempat menebangnya itu, tunggul pohonnya itu diabadikan menjadi nama. Nah, namanya itu adalah nama Bukit Unggul. Nah, Bukit Unggul ternyata itu adalah tunggul pohon yang dipotong oleh Sangkuriang.
1: Bukan Bukit Unggul ya, Bukit Tunggul.
2: Sebetulnya Bukit tapi,
1: Tunggul.
2: Ya, tapi sekarang malah jadi apa ya, jadi beramisilasi, jadi namanya jadi malah jadi Bukit Unggul Bukit juga. Unggul. Sama-sama juga gitu kan.
1: Nah. Hanya itu lebih ke artikulasi.
2: Dan pohonnya itu jatuh di sekitaran Cisarua. Nah, dan rantingnya itu jatuh di sekitaran Cisarua. Kemudian orang Sunda kan menyebut ranting itu regang atau rangrang.
1: Rokrak gitu
2: ya. Ya, atau rangrang gitu. Kan ada juga suka dibilang juga ada semut rangrang gitu ya. Oh, semut ranting gitu kan.
1: Semut ranting.
2: Dan ternyata jatuhnya itu dibadikan sebuah gunung. Namanya Burangrang. Gitu.
1: Sambung menyambung menjadi satu.
2: Nah,
1: ya,
2: tempat jatuhnya pohon rasmala itu tepat di atas sesar Lembang. Gitu. Jadi dari Bukit Unggul sampai Cisarua itu adalah tempat jatuhnya pohon rasmala yang ditebang Sangkuriang itu, konon cerita rakyatnya seperti itu. Yang saya juga baru mendapat itu setelah eksplorasi di Bukit Unggul. Ya.
1: Berkaitan juga nggak dengan hal cerita-cerita tadi dengan dengan wilayah Lembang yang jauh lebih dingin udara, suhu udaranya dibanding dengan wilayah lainnya di Bandung Raya?
2: Oke, itu berkaitan dengan Gunung Burangrang.
1: Oh, ya, masih ada keterkaitan ya, kita pakuat pakait ya.
2: Gunung Burangrang itu memang pintu gerbangnya angin ya, angin dari barat yang mungkin kalau kita lihat awal tahun ini kan kemarin ada longsoran di Burangrang ya.
1: Iya.
2: Nah, itu ternyata hasilan longsoran itu ternyata karena ada intervensi angin dari laut. Dari laut yang dari Laut Cina Selatan atau dari laut Selat Sunda. Jadi anginnya pertama itu untuk angin itu menuju ke Pulau Jawa itu kalau misalnya ke daerah Bandung itu yang menjadi penahannya itu adalah Gunung Burangrang. Bayangkan kalau tidak ada Gunung Burangrang mungkin kota Bandung akan kena badai angin yang sangat besar. Jadi itu karena mungkin intens angin yang tinggi, tapi kalau untuk angin normal aja untuk kawasan Burangrang sekitarnya sehingga ke Lembang itu Pak dipastikan udaranya akan sangat dingin dari angin karena kelembapan udara juga yang memang elevasinya juga tinggi kan di sana. Seperti itu.
1: Ini ada dua pertanyaan terakhir nih kayaknya dijawab singkat saja dari Kang Nana di Sumedang. Apa yang terjadi selama ini dengan Sesar Lembang? Apa dampaknya terhadap wilayah sekitarnya termasuk juga di wilayah Cimalaka Sumedang? Kemudian adakah kaitan dengan sesar yang ada di Sumedang juga?
2: Kalau memang berkaitan dengan sesar Sumedang itu memang ada sesar ada. Lembang itu tapi tidak berkaitan langsung di atas permukaannya tergaris sesar ke Sumedang tapi ke tapi daerah Jatinangor itu di bawahnya disinyalir itu ada sesar yang menuju Sumedang sampaikan ke Jawa Tengah.
1: Wow.
2: Ya, nanti nyambungnya itu ke sesar Baribis juga sih.
1: Oh, yang yang nyaris 200 km itu ya.
2: Iya.
1: Wow. Aduh, ini kayaknya enggak selesai sampai bahasan tuh enggak selesai sampai di sini.
2: Harus beberapa SKS
1: per part,
2: ya,
1: per ya. Part, nanti ini part pertama dulu sama Mas Tejo. Nanti Sabtu depan part kesekiannya. Wah, ini enggak selesai sesar Lembang 29 km kan ya.
2: Betul.
1: Ditambah lagi nanti 200 km. Ada Kang Wawan juga di Sumedang lagi. Untuk wilayah-wilayah yang potensi bencana, yang berpotensi bencana sebaiknya dikosongkan, setuju nggak sih gitu? Itu pertama. Kayak di Yellowstone, di wilayah Sumedang mungkin ya ini Yellowstone. Kemudian pertanyaannya banyak kali. Setiap bencana sebenarnya orang-orang kaya yang paling dirugikan karena kerusakan. Kenapa mereka tetap tinggal di daerah berpotensi bencana tuh? Bener nggak sih tiga? Bener nggak sih kalau daerah-daerah berpotensi bencana ini nilai jual tanahnya murah? Wah, Mas Tejo ini kan bukan jual beli tanah. Tapi bisa ditanggapi aja dulu deh pertanyaan dari Kang Wawan di Sumedang, Mas Tejo.
2: Ya, ini berkaitan dengan si falsafah Sunda ya, siri asi, siri asa, siri aso. Jadi tercermin dari tanahnya, gunungnya, sesarnya, masyarakat Sunda itu udah nggak lagi menaklukkan sesar Lembang untuk menghadapinya, tetapi justru belajar berdampingan, hidup berdampingan dengan sesarnya. Jadi kalau orang Sunda mah nyebutnya ngaluyukeun diri gitu. Iya, jadi sebaiknya kalau untuk ada apa ya, misalkan ada pembangunan-pembangunan yang baru-baru ini akan dibuat di dibangun di lokasi sesar Lembang sih, sebaiknya itu di analisa lagi, di review lagi, karena memang untuk dampaknya dan ininya juga akan sangat berpengaruh ya. Tapi memang kalau kita lihat juga banyak tempat-tempat strategis justru di sesar Lembang seperti rumah sakit jiwa, di dekat sesar Lembang terus ada sekolah polisi negara, bahkan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat pun di sesar Lembang.
1: Sesar Lembang. Aduh, jadi jangan hariwang begitu, banyak hal tidak ada waspada harus, tapi
2: tentu
1: punya rasa takut berlebihan juga bahaya, gitu ya. Tapi terakhir nih sebelum kita akhiri SKS awal. SKS perdananya kita dan nanti ada tahapan-tahapan lanjutannya. Bagaimana mengedukasi masyarakat nih, Mas Tejo, supaya peduli, jauh lebih mengenal lagi, bukan nggak selesai sampai ditakut gitu. Tapi justru takut mungkin karena nggak kenal ya. Tapi kalau misalnya tahu, kenal dan peduli, apalagi ikutan jaga nih, ikutan jaga sesar Lembang sebagai warisan geologi untuk generasi mendatang. Apa yang harus dilakukan nih?
2: Oke, kita perlu memasukkan sesar Lembang ke dalam kurikulum lokal.
1: Setuju, sepakat.
2: Jangan lagi menakuti anak kita, keluarga kita, generasi kita dengan gempa, dengan ketakutan-ketakutan seperti akan bencana, akan gempanya. Tapi kenalkanlah kepada mereka itu pada geologi dengan cara yang indah seperti legenda Sangkuriang yang tadi, atau misalkan trekking ke tempat lokasi-lokasi sesar Lembang seperti Tebing Keraton yang contohnya dilakukan oleh Pak Tebah Tiar Geo. Kan suka ada ya trekking-trekking sesar ya gitu, seperti itu, dan di situ edukasi dan wisata edukasi geologi, dan anak-anak mengenal rumah mereka. Jadi sebagai sesar Lembang itu ya udah rumah mereka juga gitu. Yeah. Jadi kita hidup di rumah di halaman kita sendiri, kita enggak khawatir seperti itu.
1: Betul. Karena kalau berbicara tentang bahaya, di mana aja gue bahaya ada. Mah ada gitu. Yeah, tapi bagaimana kita menyikapi bahaya ini, mengenal dulu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di luar ekspektasi kita. Kalau misalnya ya ada mitigasi bencana dan lain hal sebagainya, ini juga dilakukan oleh teman-teman dari BPBD Kabupaten Bandung Barat di wilayah Cimahi dan wilayah Kota Bandung ya, ini ya. Gencar sekali memberikan edukasi dan mitigasi mandiri bagaimana masyarakat. Tentu. Jika terjadi sesuatu hal, gempa dan lain hal sebagainya, tapi kita juga perlu tahu nih melalui konten-kontennya Kang Mas Tejo, mungkin sesar Lembang seperti apa bisa jauh lebih mengenal ya dengan nonton kontennya Mas Tejo di @CEO_sesar_lembang. Terakhir, ada mungkin ajakan, pesan dan informasi yang disampaikan di sesi akhir obrolan kita kali ini, Mas Tejo?
2: Ya, ajakannya sebenarnya himbauan aja sih ya, untuk tentang apa ya, isu sesar Lembang itu memang akan selalu masif sekarang, ke depan atau 10 tahun ke depan itu mungkin akan selalu masif isunya. Nah, coba kalau kita lihat misalkan ada ramalan dari Indigo yang tentang sesar Lembang akan terjadi kapan, coba kalian scroll lagi ke video-video sebelumnya, mungkin juga dia udah pernah membuat konten yang sama dan nggak kejadian. Jadi kita lebih cermat juga menghadapi berita isu sesar Lembang. Jadikanlah ini sebagai pengalaman pattern. Oh, ini udah terjadi nih, misalkan berita sesar Lembang seperti ini, bisa disimpulkan bahwa oh, ke depan juga pasti ada nih, misalnya isu sesar Lembang bakal menguat lagi. Jadi dengan pengalaman seperti itu kita kan bisa belajar, oh ini mah kayaknya berita liar deh gitu, bola liar aja gitu. Seperti itu aja sih.
1: Luar biasa sekali, mudah-mudahan sesi selanjutnya kita bisa ngobrol lebih dalam, lebih luas lagi berkaitan dengan sesar Lembang itu sendiri. Mas Ajo, hatur nuhun. Terima kasih banyak datang langsung dari ke Bandung Barat untuk siaran di Pro 1 RRI Bandung. Hatur nuhun juga untuk Anda yang menyimak siaran kami melalui live TikTok Pro 1 BDG. Hatur nuhun juga untuk Mas Teo di Magelang, Kang Agus di Sumedang, Umah Karsa, Bapak Haji Dudung di Tasikmalaya, Teh Ayah di Tasikmalaya, Abah Glenn, hatur nuhun ya, Teh Nani Mulyani, Kang Nana di Sumedang, Teh Tiawati di Sumedang. Banyak sekali orang Sumedang yang nyimak siarannya kita. Pawan Sebastian di Sumedang, Kong Dani, hatur nuhun, terima kasih banyak. Dari Jakarta, Teh Is Nisa juga, Bang Edo di Lampung, Pak Ahmad Irwan di Garut, hatur nuhun. Mudah-mudahan sehat selalu untuk terus memberikan banyak informasi berkaitan dengan sesar Lembang ya, Mas Tejo. Perbincangan saya mendengar di Anda Asta Cita edisi Pelestarian Budaya mengupas topik tentang mengenal sesar Lembang lebih dalam sebagai warisan geologi Bandung Raya bersama konten kreator dari @CEO Sesar Lembang, Sutejo Setio PW. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
5: Bandung pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotek-tak, Mamang pilari, dan Mamang toong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung pagi ini.

0: dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Kami masih hadirkan tentunya rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Deep Talk Piala Dunia 2026, mengupas siapa bintang Arsenal yang bakal angkat trofi di Pildun 2026 bersama Edi Brokoli, bersama rekan saya Rangga Hadiansah di Deep Talk Piala Dunia 2026.
1: Bandung pagi ini.
2: Selama Inggris

0: Kedatangan hari ini pemirsa Bolcast luar biasa, beliau ini sangat expert sekali di bidang sepak bola dan beliau adalah fans MU berat ya.
1: Di atas King MU ada King Nasar. Omat.
0: Kenapa sih agak sensi gitu ke MU, kenapa sih kan?
1: Mereka kayaknya yang sensi sama kita.
0: Oh.
1: Gak ada yang bisa dibanggakan selain ngejekin Arsenal kan.
0: Oh iya benar.
1: Musim ini kan.
0: Iya benar.
1: Ya. Jangan bilang aku expert bola.
0: Kenapa?
1: Aku fans aja.
0: Fans aja.
1: Fans karbit.
0: Oh gimana karbit gimana kemarin nobar?
1: Fans layar kaca.
0: Kemarin nobar aja yang AIS Bandung di Bandung, beliau ini di Jakarta loh. Ya, nobar yeah. Final kan?
1: Nobar final kan? Champions.
0: Final Champions ya?
1: Soalnya nge-MC.
0: Oh, nge-MC juga.
1: Bukan nobar doang, jadi nge-MC dapat uang.
0: Oh.
1: Yang mana ada yang ada uangnya itu yang aku pilih.
0: Oh gitu. Eh tapi kesibukan apa aja sih? Aku lihat di Instagram, wah kemana-mana juga lagi ramai juga. Kemarin juga acara ketemu bareng kayak wah sibuk.
1: Enggak juga. Kesibukan ada bisnis yang dikerjain. Motoran.
0: Oh.
1: Masih paling banyak sih motoran lah.
0: Oke, touring-touring gitu.
1: Touring-touring gitu.
0: Paling jauh touring kemana Kang?
1: Jauh secara distance yang ditempuh atau origin dari tempat tinggal?
0: Dari tempat tinggal. Jaraknya dari tempat tinggal.
1: Riding di Himalaya.
0: Himalaya. Saya mau ke Pangalengan ya, kita main ke Pangalengan enggak jadi loh.
1: Riding di Himalaya di ketinggian yang paling tinggi aku capai teh 5700 mdpl.
0: Wih, gagah. Itu sama komunitas gitu kalau gitu.
1: Diundang sama Royal Enfield sih waktu itu.
0: Oh.
1: Emang acaranya Royal Enfield.
0: Emang kebetulan Kang yang pakai motor itu yang ada di rumah.
1: Kebetulan.
0: Oh.
1: Emang KOLBA-nya Royal Enfield lah.
0: Wih, keren.
1: Saat itu ada event Everest Base Camp Ride gitu.
0: Itu
1: ada,
0: seluruh dunia gitu kalau gitu.
1: Yang diundangnya teh orang-orang India yang qualified menurut Royal Enfield. Terus diundanglah 4 orang media, aku dianggapnya media atau KOL. Dari 4 benua lain, dari Amerika satu orang, Amerika Utara diwakili oleh orang USA, dari Amerika Selatan diwakili oleh orang Brazil, dari Eropa diwakili oleh orang Jerman, dari Asia Pasifik diwakili oleh Eddie Broccoli.
0: Edan, gagah.
1: Wah, ini ngadu lah.
0: Nyari Osna nggak ngebahasa naon ini tuh berarti kan?
1: Tak etar ada rudet nama. Jadi pengen lagi nggak ke Himalaya, Kang Edi? Pengen, kenapa? Soalnya waktu itu riding semuanya, ngobrolnya yang India-India. Tapi ketika kita datang yang non-India, mereka switching cepat sih ke bahasa Inggris sih.
0: Oh.
1: Tapi kan nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Ketika sono, bahasa Sunda yang bisa aku lakukan hanya video call dengan teman di Bandung atau keluarga.
0: Orang di dia gitu.
1: Oh iya, tinggal di energi.
0: Berarti kalau gitu pengen tau, karena kan biasanya suka nontonin konten yang touring gitu. Gak prediksi gitu-gitu kan. Tapi kalau gitu bawa personal assistant gitu gak sih sebenarnya? Atau bener ditulis sendiri gitu kalau KOL gitu?
1: Tergantung eventnya sih, kalau saat itu mah udah lumayan biayanya ya. Untuk ngeberangkatin satu orang aja teh. Jadi ya aku sendiri gitu. Tapi kalau yang di dalam-dalam negeri mah biasanya aku sama tim dokumentasi bawaanku sendiri. Kantor Abi Oge lah
0: gitu.
1: Baru udah kene
0: Tim kontennya lah ya.
1: Tim kontennya
0: tetap ya.
1: Dari saya gitu. Kadang-kadang konseptornya juga saya memang.
0: Sekaligus bareng ya.
1: Untuk touring-touring di dalam negeri mah gitu.
0: Wah, keren, seru. Next ada lagi, ada dekat-dekat ini 2026 apa?
1: Ini tayangnya kapan saya nggak tahu.
0: Juli
1: ya. Insya Allah kalau lancar 23 Juli sampai 1 Agustus teh Kupang, Timor Leste sampai pulau apa itu ya yang di atas di sananya timurnya Timor Leste teh. Gitu sampai pulau itu.
0: Berangkatnya kalau gitu bawa motornya dari sini apa?
1: Dikirim dulu ke Kupang.
0: Oh.
1: Di Dili nanti. Jadi Kupang, jadi cross border ya, Indonesia, Timor Leste, Indonesia lagi.
0: Oh gitu. Iya. Kan kalau penasaran juga, ini kalau kayak gitu izin ke istri gimana sih kalau motoran lama gitu?
1: Izin ke istri?
0: Iya, so gimana?
1: Transfer.
0: Oh. Itu ini tips lah buat bapak-bapak yang nonton nih, gitu ya. gitu.
1: Iyalah.
0: Sebelumnya atau pas hari H nih izinnya atau gimana?

0: ini tuh gitu.
1: Apa namanya? Bu, pokoknya aku bakal dapat uang segini ya. Okay. Kalau kamu enggak ngijinin enggak ada enggak jadi dapat uangnya.
0: Valid ya, valid.
1: Valid.
0: Oke, okay, ini tadi motoran seneng juga, main bola juga atau nonton bola doang?
1: Nonton bola doang. Nah, dulu tuh suka ikut main bola sama Bandung FC.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sejak pandemi enggak pernah main bola lagi sama mereka gitu.
0: Oh.
1: Gara-gara pandemi jarang main bolanya jadi jarang. Udah weh, enggak pernah bareng lagi padahal ajakannya mah ada terus.
0: Oh, cuman enggak main lagi lah gitu ya.
1: Belum main lagi gitu.
0: Tapi kalau senang bola terus kan senang banget Arsenal kan ya. Kita tahu juga brandingnya kalau yang senang Arsenal Eddie Broccoli gitu.
1: Mm-mm.
0: Itu dari emang dari kecil senang Arsenal.
1: Enggak juga sih, tahun 2001 2000 pokoknya saat Arsenal berhasil mengejar dominasi MU.
0: Oh.
1: Puncak-puncaknya 2004 Invincible. Itu.
0: Oh.
1: Ya, jadi 2-3 tahun sebelum Invincible lah. Dan di mana juga kita ngakses Liga Inggris waktu itu kan. Tayangannya paling di News Sport News, tayangan ulangnya atau di surat kabar kan. Tabloid bola dulu mah ada ya. Kita taunya gitu aja.
0: Nah, itu kalau berarti 2001-2002an tuh kalau itu kalau nonton kan kalau sekarang mah gampang ya cari recap pertandingan banyak. Kalau dulu berarti hanya di berita selawat-selawat gitu doang.
1: Iya, selawat gitu doang. Karena kan yang nayangin siaran langsung bola Eropa tuh dulu TVRI juga Liga Italia duluan.
0: Oh.
1: Liga Inggris mah belakangan.
0: Oh.
1: Mulai 2000 kayaknya teh 2005 lah kita mulai bisa nonton siaran langsung Liga Inggris teh 2004 mungkin ya, lupa. Wah. Sesudah Invincible justru.
0: Oh, malah susah ya dulu berarti ya?
1: Susah dulu mah.
0: Oh.
1: Susah. Ada match-match tertentu lah yang pilihan lah.
0: Oh, yang big match
1: big
0: gitu.
1: Big match yang doang gitu. Oh,
0: karena mungkin di setahun sebelum 2000-an tuh Italia memang lagi rame banget saat itu.
1: Memang Italia lebih dulu ditayangkan murah.
0: Oh, apakah itu disebut sebagai alasan disebut liga aki-aki juga nggak itu?
1: Iya gitu. Kan tunduh nontonnya Liga Italia.
0: Iya, benar.
1: Ayo weh, bertahan gitu kan.
0: Iya.
1: Nggak atraktif gitu.
0: Makanya mungkin sekarang nggak lolos kali ya Italia Piala Dunia.
1: Iya, kasian ya. Katanya jagoan Piala Dunia tapi nggak lolos.
0: Aduh, beruntun lagi.
1: Beruntun lagi.
0: Padahal kipernya
1: Ernest Coklat.
0: Wah, ini recall-recall nih, recall-recall untuk bukan di base lawan. Jadi kalau suka, tapi kalau interest bola memang dari lama, cuma Arsenal 2001.
1: Kurang lebih 2000-2001 lah.
0: Oh, udah sampai ke Emirates.
1: Agak sedih menceritakan ini, tapi enggak apa-apalah. Udah dapat tiket di dalam box. Tahu sendiri kalau harganya, kalau harus beli berapa.
0: Iya.
1: Dapat invitation, tiket di dalam box, matchnya North London Derby lawan musuh beratnya Arsenal, Tottenham Hotspur.
0: Oh, gila.
1: Ya, matchnya di Emirates, tiketnya di box. Berarti kalau di box itu ketemu sama public figure, selebritis, ex pemain Arsenal tuh mungkin banget. Udah semuanya beres, tiket, visa, segala macam. Pandemi.
0: Oh, pas pandemi banget.
1: Gagal berangkat.
0: Itu dapat invitation dari Arsenalnya langsung.
1: Dari gimana? Ada yang ngurusin gitu. Fan base-nya Arsenal lah. Terundang.
0: Wah.
1: Belum ada rencana lagi ke Emirates. Karena, belum ada rezekinya.
0: Ya, soon lah ya. Semoga ya dapat lagi di box atau mungkin ikut ke ruang ganti mungkin naik semayat.
1: Mudah-mudahan. Makanya North London Derby.
0: Iya, itu loh.
1: Sama Spurs.
0: Saat itu hasilnya apa? Menang.
1: Ya. Tapi tanpa penonton kan.
0: Oh iya, benar.
1: Menang 3-0 kalau enggak 3-1 lupa ya.
0: Oh, yang Liverpool juara ya tahun itu kalau enggak salah ya, tahunnya pandemi itu kan ya?
1: Tahunnya pandemi ya, Liverpool juara. Jadi Liverpool 30 tahun enggak juara, sekali juara pas pandemi enggak bisa perayaan.
0: Kalau Arsenal gimana nih? Sekalinya juara apa sekarang? Kan akhirnya juara Liga Inggris tapi malah disebut corner kick FC, haram ball. Gimana nih?
1: Siapa yang ngomong itu? Sini berhadapan sama saya.
0: Asik.
1: Gini-gini enggak?
0: Gimana?
1: Corner kick FC, set piece FC. Tanya sama kamu, corner kick datangnya dari apa?
0: Dari
1: serangan,
0: betul.
1: Masa kamu main di belakang tiba-tiba dapat corner kick di depan?
0: Ah,
1: benar nggak?
0: Benar.
1: Jadi bukan corner kick FC, Arsenal pinternya bisa mengkonversi corner kick atau set piece menjadi gol.
0: Wah, tolong diklip masukin ke base fanbase-nya MU ya.
1: Iya. Mau ngomong ya ya kalau kalau yang lain kalau sudah nyerang terus yeah. tapi back lawannya bikin kita dapat corner yeah. atau cuma bisa melanggar terus kamu tidak bisa mengkonversinya menjadi gol, ya kebodohanmu. Arsenal pinter.
0: Oh, tahu nggak yang ini?
1: Serang aja dulu yang banyak, nah, dapat corner. Masa dapat corner kick 11 karena main di belakang kan nggak mungkin.
0: Benar. Berarti mungkin. Karena penyerangan ya kan, pasti efektif
1: dong.
0: Gitu.
1: Pasti dong.
0: Kan ini apa termasuk kan dihina juga kan di Inggris juga kan kayak set piece FC, tapi ternyata sekarang memanen hasilnya kan yeah. di Inggris kan yeah. Saka yeah. terus Declan Rice gitu. Tapi Kang Edi tahu yang Ronald apa si Ronald pelatih ini, pelatih Belanda si Ronald.
1: Kenapa?
0: Yang dia bilang kan dia komen kalau Arsenal nggak akan bisa juara kalau nggak ada set piece. Ternyata dia kebobolan lewat set piece juga sama juga. Jepang yeah. gitu. Tapi memang sebenarnya maksudnya itu hanya ya udahlah haters-haters doang kali ya.
1: Ya gitulah, haters-haters doang. Kayak nggak ngerti bola. Aku mah nggak ngerti maksudnya set piece FC ya lihat dong apa namanya chances goal chancesnya attemptsnya kan benar. Kan bukan cara main Mourinho yang kita dapetin set piece dan corner itu datang dari mana, dari serangan. Dan nggak mungkin kamu main low block kamu dapat banyak corner, nggak mungkin.
0: Oh iya benar,
1: nggak mungkin.
0: Kalau Mourinho kan dia parkir busnya edan ya,
1: edan parkir pesawat kan Boeing
0: 737 banyak pesawat. Tapi
1: dia mah cuma mengatakan serangan balik.
0: Iya. Ya. Kalau kalah Champions Arsenal layak nggak? Atau emang
1: layak? Layak karena kebodohan Arteta terlalu cepat main low block setelah ngegolin pertama.
0: Oh.
1: Kecepatan low blocknya. Oh, iya. Baru juga 6 menit ya. Udah low block sisanya. Oh, iya. Padahal mah all out aja dulu, biarin aja kebobolan banyak juga tuh udah terakhir udah ya. Final.
0: 120 menit kita nontonin Arsenal diserang ya. Tapi tim Arteta out atau stay? Kan coach Justin mah out Arteta.
1: Si eta mah kan tiba heula oge out out tuh.
0: Kabe pelatih di out.
1: Kalau saya masih kesempatan satu musim lagi lah minimal.
0: Oh oke. Okay.
1: Kalau mudah-mudahan tahun depan Champions League, kalaupun enggak juga satu tahun lagi Arteta masih bagus lah di Arsenal.
0: Prediksi nih di Liga Inggris tahun ini, karena pelatihnya baru semua. Kan ya, Xabi Alonso di Chelsea, terus Enzo juga.
1: Iya.
0: Seru tuh Kang.
1: Belum tentu. Chelsea, Xabi Alonso agak lumayan ya Chelsea, tapi nggak tahu juga. Liverpool jangan harap.
0: Siapa sih Liverpool sekarang? Pelatihnya udah ada yang belum? Siapa ya? Siapa ya pelatihnya? Lupa gue.
1: Jangan harap lah, sesudah Klopp teh ribu lah Liverpool mah. Yang justru bahaya menurut saya mah MU. Karena ternyata kan begitu kemarin mereka selamat dari kekacauan setelah diganti oleh Carrick. Kalau enggak di tengah jalan cepat-cepat diganti sama Carrick, itu tenggelam itu MU bisa di
0: Di dasar kayak Tottenham ya.
1: Di puluhan atau belasan.
0: Iya.
1: Pasti itu mah. Untungnya dia cepat-cepat ganti Amorim sama Carrick. Jadi dia cepat ke atas lagi.
0: Bahkan setelah sama Carrick kita enggak menang Arsenal ya. Waktu itu kalah kan 3-2 gitu ya?
1: Iya kalah.
0: Iya. Emang keren tuh Carrick ya.
1: Carricknya keren. Ya sosok MU kan. MU banget gitu. Si Amorim teh dah sah sih.
0: Oh
1: gitu.
0: Iya benar.
1: Gitu. Jadi ada banyak apa namanya? Penolakan lah dari pemain tiga nanti berontak malas juga disuruh
0: orang yang dilatih gue ya mas
1: begitu sama Carrick mah kan
0: iya benar gitu. Spiritnya edannya padahal dia punya Cunha gitu kan keren-keren gitu
1: iya tapi kan keren-kerennya Arteta.
0: Oh jelas Arteta mah ada
1: di Arsenal. Arsenal mah jayanya kalau pelatihnya ada RR-nya gitu.
0: Arsene Wenger
1: Arteta.
0: Oh benar gitu. Unai Emery gagal ya.
1: Gagal.
0: Oh benar. Piala Dunia, megang
1: Piala
0: apa?
1: Piala Dun. Saya tuh selalu pegang Belanda.
0: Kenapa?
1: Karena kalau dilihat benang merahnya teh Johan Cruyff.
0: Oh.
1: Makanya saya teh sama almarhum Wimar Witular sama persis fans berat Arsenal. Suka dengan Barcelona, timnasnya Belanda. Karena permainan cantik dan total footballnya yang dibawa oleh Johan Cruyff yang diaplikasikan oleh Arsene Wenger dan di Barcelona juga sama gitu. Serang-serang, tiki-taka, golnya selalu cantik.
0: Gak
1: pernah berbau spekulasi gitu-gitu kan. Kan gemes kadang-kadang lihat Arsenal teh shoot atau jarak jauh kudu di kotak penalti wae sih.
0: Iya bener lagi. Bener.
1: Iya lagi.
0: Iya.
1: Jarang-jarang kan syuting jarak jauh. Barcelona pun begitu sama Belanda juga gitu, total footballnya diperkenalkan oleh Belanda, jadi nyerang weh gitu.
0: Saya jadi ingat ini kalau total footballnya Patrick Kluivert ya.
1: Patrick Kluivert, apalagi ya trio, pokoknya trio Belanda zaman Gullit, Basten, Hijedisa.
0: Saya mah pas di Van Persie sama Arjen Robben tuh itu.
1: Kenapa? Nah, terus Belanda tuh punya story dulu itu kalau nggak salah Persie pernah apa namanya? Persib pernah pertandingan persahabatan lawan PSV atau apa ya di Siliwangi masa waktu saya masih kecil.
0: Oh pernah main gitu di sini. Jadi core memory-nya dapat Belanda terus. Oh
1: gitu, sama bokap juga pendukung Belanda kalau timnas gitu. Jadi mau sampai manapun Belanda mah pasti didukung dulu. Mungkin pas tumbang ganti. Sampai enggak ramekeun.
0: Iya, gitu. Kan kita karbit aja lah Piala Dunia mah gitu. Karbit.
1: Sebelum Indonesia. Dan negara batur iya gitu. Kita mah cari hiburan kan.
0: Iya, gitu. Itu benar. Tapi Belanda nih kalau saya menyakitkan tuh pas ini 2010 juga. Terus 2014 juga kan ya? Ya, masalah yang kalah yang, juga kan sama Spanyol juga kan ya.
1: Ya terakhir sama Argentina kan gara-gara yang kena kartu merah atau apa gitu lho, Pak.
0: Ada yang prediksi yang ahli ekonomi itu dia katanya Belanda tahun ini katanya.
1: Tahun ini kalau ahli ekonomi itu bilang Belanda, ada lagi siapa yang bilang Portugal. Satu lagi
0: Argentina back to back atau apa?
1: Argentina back to back.
0: Back to back ya.
1: Gitu. Kalau kamu saya tanya balik sekarang.
0: Saya megang apa? Saya sebenarnya saya dukung banget Inggris. Soalnya ada pemain Arsenal ya, Declan Rice, saya kayak keren gitu, gagah gitu. Gimana? Setuju enggak Declan Rice, suka enggak sama Declan?
1: Saya teh dari 2006 pernah diinterview selama Inggris pelatihnya bukan orang Inggris, jangan pernah harap juara. Dan itu fakta.
0: Iya sih.
1: Semua negara pemenang Piala Dunia pelatihnya orang negara tersebut. Sampai hari ini mah ya. Sampai hari ini semuanya.
0: Dan Inggris enggak ya Thomas ini ya?
1: Inggris enggak, Thomas Tuchel.
0: Thomas Tuchel.
1: Sebelumnya siapa? Orang ya, Itali.
0: Iya.
1: Sebelumnya lagi siapa? Enggak pernah ada orang Inggris.
0: Oh, Gareth Southgate itu ya. Dan ini katanya bintang satu ini udah lama banget kan ya? Tahun 19 berapa gitu. It's coming home jadi it's
1: coming home.
0: Full off.
1: coming home lah.
0: Prancis gimana?
1: Prancis ngeri sih. Prancis ngeri. Ada nafas-nafas PSG-nya ketol ya.
0: Benar.
1: Serangannya gila ya.
0: Benar.
1: Prancis ngeri sih, tapi iya. Prancis tuh di kiri di kanan ya?
0: Bagannya
1: di kiri ya?
0: Prancis di
1: kiri yang paling di kiri, yang berat ya,
0: yang berat semua.
1: Yang berat semua sama sama Belanda ketemunya.
0: Sama Belanda ya, ketemu Portugal bisa kemungkinan.
1: Iya, iya. Portugal mah cuma ngandelin Ronaldo doang.
0: Gimana di sini banyak fans Ronaldo nih, tolong.
1: Kasian.
0: Messi atau Ronaldo nih kan?
1: Messi lah. Gila lu.
0: Kenapa enggak Ronaldo?
1: Apa Ronaldo jagonya? Apa Ronaldo jagonya apa dia? Dia mah egois kalau enggak dikasih bola, pengennya disuplai, pengen golin terus.
0: Saya kemarin bikin konten namanya dari Bandung soal Messi dan Ronaldo gitu. Canda doang padahal kan ya. Wah, itu fansnya Ronaldo ngamuk-ngamuk tuh. Apa sih gitu membanggakan.
1: Kenapa ngamuk. Sih harus ngamuk?
0: Beneran tapi loh, tapi emang ngeri ya, militan juga fans. Tapi fans Messi mah kayak udah santai aja
1: santai gitu. Aja ada real god mah santai. Real
0: god yang sebenarnya.
1: God yang sebenarnya.
0: Pemain Arsenal yang bisa ini angkat piala dunia kira-kira yang kemungkinan lebih besar. Kalau Inggris sudah jelas pasti enggak kan tadi Kang Eri enggak kurang setuju lah Inggris. Didier Deschamps bisa tuh Prancis.
1: Di Belanda ada siapa? Ada dong.
0: Timber tapi dia enggak main.
1: Iya. Tapi enggak main ikut angkat piala enggak?
0: Enggak lah, kagak masuk juga dia sekuat enggak diganti cedera
1: dia. Enggak terlalu berharap sih gua mah ada pemain Arsenalnya. Piala Dunia mah hal yang berbeda lah dengan klub. Beda lah, beda banget. Ini kan turnamen.
0: Iya.
1: Gitu ya. Unsur hokinya juga gede banget. Tiba-tiba sekarang di kiri berat pisan, yang kanan agak ringan gitu kan.
0: Iya.
1: Itu tidak terjadi di liga kan.
0: Iya. Tapi malah saya tuh kalau feeling saya gitu kan, bisa jadi yang juara tuh yang di bagian kiri kayak Arsenal sama PSG di Champions kan. Yang katanya bagian Arsenal kan gampang ya. Tapi juaranya kan PSG bagian kiri gitu. Mungkin.
1: Bisa jadi.
0: Ya, Prancis, Belanda gitu.
1: Bisa jadi. Nah, yang kita enggak pernah tahu sekarang adalah kan kalau enggak salah teh jarang terjadi atau belum pernah terjadi Piala Dunia di sebuah benua dimenangkan oleh negara dari benua lain ya.
0: Bentar, terakhir tuh apa ya? Afrika Selatan yang itu yang menangnya Spanyol.
1: Kecuali itu ya.
0: Oh, itu
1: kecuali
0: ya?
1: Itu. Sebelumnya tuh enggak pernah ada. Ya itu mah. Kalau enggak
0: Enggak pernah benua itunya gitu ya.
1: Kan di kan negara-negara yang gede itu kan Eropa, Amerika lah.
0: Yeah.
1: Itu aja. Iya. Kalau tuan rumahnya, kalau mainnya di Eropa, tua pemenangnya negara Eropa. Kalau mainnya di benua Amerika, pemenangnya benua Amerika. Afsolnya beda dah. Afrika mah kan di tier 2, di tier 3 lah setelah negara Eropa dan Amerika ya.
0: Brazil?
1: Brazil bagus. Cuman bagus doang.
0: Bagus aja.
1: Bagus gitu. aja.
0: Enggak ini enggak yang ngegel banget ya. Neymar juga main 20 menit.
1: Lebih ngeri Argentina sih.
0: Oke.
1: Jangan-jangan Brazil bisa ditumbangkan oleh Jepang.
0: Oh ini pas
1: ketemu.
0: Kita taping nanti malam tuh dia main.
1: Ketemu dia. Ketemu, oh,
0: iya,
1: ketemu kan?
0: Iya ketemu bener.
1: Rame itu pasti. Wah itu seru banget pasti.
0: Prediksi skor. Ini tapingnya by the way, tapingnya sebelum tayang ya. Jadi nanti kalau tebakannya bener kita klip.
1: Jepang menang tipis melalui extra time.
0: Extra time.
1: Gue dukung Jepang sih ya buat.
0: Sumpah.
1: Asli.
0: Kenapa? Karena Asia juga.
1: Karena cahaya Asia. Ada sedikit hubungan, ada sedikit urusan emosional. Saya punya adik ipar orang Jepang asli. Jadi Jepang juga selalu ada di hati juga.
0: Oh, tapi memang layak ya Jepang. Gila sih emang keren.
1: Gila emang.
0: Belanda tuh ditahan. Saya kira tuh Belandanya yang cukup loh. Sumpah pas nonton.
1: Jepangnya ngeri.
0: Jepangnya yang bagus banget itu.
1: Iya, kalau Belanda bisa dia tahan dua-dua waktu itu, Brazil juga tidak menutup kemungkinan dia bisa tahan. Kemudian di extra time, Brazilnya frustasi, Jepangnya makin gigit.
0: Spirit ya langsung. Dan beberapa ini sebelumnya tuh Jepang tuh kan berhasil ngalahin Brazil dan juga apa Inggris juga kan yang diuji coba.
1: Betul. Saya sih lebih dukung Jepang.
0: Tapi kalau untuk yang juaranya banget tetap Belanda.
1: Gembor ya mas, apa?
0: yang juara.
1: Yang juaranya tetap harus Belanda, pengennya mah, pengennya mah.
0: Gitu. Oke.
1: Kan nggak pernah wae.
0: Iya. Karunya sumpah kayak
1: waktu Piala Eropa akhirnya gitu.
0: Iya, benar. Aduh. Oke Belanda ya.
1: Piala Dunia ini,
0: iya. Iya benar. Bisa lah Belanda esok lah Belanda kan biar rame gitu Piala Dunia tuh.
1: Iya biar rame.
0: Tapi Indonesia bakal lolos nggak 2030 menurut kakak?
1: Nggak.
0: Nah, pelatih udah John Herdman. Apa Osu masih belum melihat kayak belum ada rasa kayak feeling ke sana?
1: Belum.
0: Belum. Masih jauh ini.
1: Masih terseok-seok ya.
0: Oh.
1: Beresin dulu lah di dalamnya PSSI-nya.
0: Setuju lah. Iya benar.
1: Yang ngurus PSSI-nya ngerti bola enggak?
0: Oh iya. Halo PSSI. Kan ini mah kita sebagai penonton ya, kita ingin yang terbaik untuk sepak bola Indonesia
1: gitu.
0: Jadi belum layak kalau untuk Indonesia.
1: Belum.
0: Tapi kalau pemain terbaik deh. Kalau tadi kan Belanda ya bakal. Kalau pemain terbaik yang kira-kira bakal dapetin di Piala Dunia. Soalnya kan Mbappe.
1: Kualifikasi gitu. Pemain terbaik kumahnya?
0: Biasanya dari kontribusi.
1: Harus sampai final tapi berarti kan?
0: Iya benar. Tetap dari Belanda berarti. Cody Gakpo resep nggak Kang?
1: Gakpo?
0: Iya pemain Liverpool itu.
1: Nggak tahu kalau Perancis sampai... Kalau Perancis sampai final itu berarti menyingkirkan Belanda?
0: Iya.
1: Aduh sih.
0: Kata ikhlas.
1: Pemain-pemain Perancis ngarari semua
0: Iya sih,
1: iya?
0: Sumpah Dembele, kan?
1: Dembele, Olise,
0: Mbappe,
1: gila semua di situ.
0: Sebenarnya kayak di tahun ini tuh menurut gue kayak semua orang tuh punya jagoan tapi kayaknya Perancis deh, kayaknya Argentina gitu kayak gitu, realistis ya. Gitu.
1: Tapi kalau Messi sampai final lagi mau juara mau enggak, gila itu mah orang tua.
0: 39 tahun.
1: Orang tua.
0: Baru ulang tahun nih 39.
1: Lihat shot-shotnya enggak kemarin bikin gua kayak gimana?
0: Alien ya dia.
1: Iya.
0: Heran.
1: Sumpah. Heran si eta mah heran.
0: Dia mah kayaknya sampai 45 masih bisa main kemarin ya.
1: Enggak juga sih.
0: Kenapa? Terus punya 3 Rooney ya, Wayne Rooney kan 40 udah gede.
1: Enggak ada. Mungkin ini harusnya mudah-mudahan sih. Harusnya juga dia berpikir dia berhenti di saat yang lagi golden moment ya.
0: Oh
1: ya, iya. Harusnya ya. Harusnya.
0: Ronaldo juga 41 tahun, Kang.
1: Iya gitu.
0: Iya kan? Kemarin. Tapi ya udah Ronaldo gitu ya.
1: Si Messi sih kalau misalnya sampai jadi enggak tahu pemain Argentina, enggak tahu pemain Perancis, kalau Belanda sampai final berarti salah satu dari pemain Belanda. Mungkin banget Gakpo. Mungkin banget.
0: Siap. Kang, terakhir nih gamesnya kita mau bikin.
1: Udah ini. Terakhir aja sih berapa?
0: Enggak, masih ada, masih terkuatin itu loh game. Ini ada ini, kita ada lapangan ini. Kang bikin line up terbaik versi Kang Edi. Bebaslah mau dari pemain tahun berapa juga, dari kiper yang terbaik versi Akang dulu. Dari formasi dulu, pakai berapa? Doyan yang formasi, 4-3-3?
1: 4-4-2 lah.
0: 4-4-2? Oke, okay. Imbang ya, balance ya tengahnya. Apa, dari kiper siapa?
1: Dari kiper, kiper Arsenal saat inilah, David Raya.
0: David Raya,
1: keren okay. banget sih.
0: Wes setuju, walaupun gak dipakai di Spanyol.
1: Apa?
0: Gak dipakai di Spanyol tapi.
1: Biarin aja, ya rugi Spanyolnya.
0: Oke, okay, David Raya.
1: David Raya, Saliba sama Gabriel mah udah
0: paket.
1: Udah paket itu.
0: Oke. Okay.
1: Atau Arsenal semua nanti ya.
0: Gak apa-apa, emang kita ya agak Arsenalisme kita.
1: Gak, tapi kayaknya di kanan, di back kanan ada yang lebih bagus daripada punya Arsenal. Kita tuh siapa? Ben White sama siapa di kanan?
0: Ben White sama Timber tapi cedera kan?
1: Timber,
0: sama Hincapi, kiri Hincapi.
1: Di kanan tuh kayaknya backnya si itu bagus teh.
0: Mana? Klub Inggris, klub Inggris.
1: Klub, klub MU deh di kanannya backnya. Oh,
0: siapa sih Dalot ya? MU Dalot.
1: Dalot, oh, bagus, Dalot kan?
0: Bagus, bagus,
1: bagus banget sih Dalot. Oh,
0: keren, ya. Solid banget ya.
1: Baiklah hijikin lah Arsenal juga.
0: Kali ini menurunkan ego nih. Oke. Okay.
1: Enggak kan katanya mau bikin itu.
0: Iya, line up terbaik kan. Kiri, iya. Kirinya, baik kiri.
1: Kirinya siapa ya yang rajin banget ke depan, harus kiri yang rajin ke depan.
0: Seneng gak yang Citi tuh? Nico apa? Aureli itu yang masih muda tuh yang lawan Arsenal on fire banget ya. Kurang.
1: Enggak, kurang euy. Kurang euy.
0: Cucurela, Cucurela.
1: Udah pernah ketemu lagi gue sama Cucurela.
0: Oh, iya?
1: Waktu masih di SD Eibar.
0: Oh iya.
1: Dia sebelum di Chelsea tuh main di SD Eibar. Nonton saya live di stadionnya SD Eibar
0: di Spanyol.
1: Di Spanyol. Lawannya Real Madrid menang 3-0 untuk pertama kalinya sejarah dalam sejarah SD Eibar mengalahkan Real Madrid 3-0.
0: Wih, itu rambutnya udah keriting banget.
1: Enggak sekribo waktu di Chelsea.
0: Oh, gokil sudah bertemu sekarang jadi pemain Madrid.
1: Cucurella bagus ya.
0: Bagus dia, bagus, sekarang bisa andalan lah. Juga.
1: Bagus, bisa, bisa.
0: Bisa. Oke, okay. 4 udah. 4 lagi tengahnya.
1: Tengahnya whether you like it or not. Ode teh gue sih suka banyak yang ngambek ya sama Ode teh, tapi rajin dia teh. Terus mengingatkan pada Rosicky.
0: Oh, kirain apa? Ozil, mengingat pada Ozil.
1: Kita. Ya Ozil dan Rosicky lah dirijen yang
0: gitulah dia teh. Oh iya. Gitu. Di Norwegia aja kapten juga dia gitu kan.
1: Ya, kan keren kan.
0: Oke. Okay.
1: Kan.
0: Odegaard.
1: Odegaard.
0: Terus.
1: Terus kurang hijinya.
0: Iya, tengahnya satu lagi.
1: Tengahnya satu lagi.
0: Centernya.
1: Harusnya pemain Man City sih harusnya ya.
0: Siapa? Di
1: situ yang
0: De Bruyne, De Bruyne?
1: Iya.
0: De Bruyne.
1: KDB ya?
0: Iya, KDB. Oh, gila.
1: Keren
0: ya.
1: Itu.
0: Parah dia tuh.
1: KDB tuh emang masih di
0: sekarang udah di ini, di apa sih namanya? Napoli. Oh iya, di Napoli benar, di Italia
1: dia Napoli, sekarang. Di Napoli, KDB.
0: Iya, tapi masih oke banget.
1: Tapi emang KDB emang gila sih.
0: Kevin the best ini emang Kevin.
1: The best. The best.
0: Oke, okay, kanan kirinya winger, tengahnya siapa?
1: Kanan kiri winger.
0: Nah, seru nih dia dengan siapa.
1: Ini ya? Pasti pemain balik lagi ke pemain City zaman dia treble kemarin itu emang emang materinya City emang gila sih ya. Gila ya.
0: Parah ya itu.
1: Parah itu.
0: Guardiola tuh emang keterlaluan
1: banget. Di kanan tuh ada siapa ya City tuh berarti ya?
0: Zaman
1: kamu
0: ini.
1: Kamu pasti lebih tahu.
0: Zamannya
1: aku tuh pelupa.
0: Zamannya treble City siapa yang si
1: yang di kanan tuh?
0: City bukan City
1: bukan.
0: Yang masih kayak si Sané gitu enggak? Masuk enggak?
1: Iya zaman itu ya. Yang treble?
0: Iya, zamannya itu oleh Sané.
1: Zaman Rodrigo. Si Rodrigo di mana?
0: Rodri. Rodri di iya di City Rodri.
1: Di enggak di mana dia mainnya?
0: Di tengah.
1: Si Rodri GGL sih.
0: DM. Itu bagus.
1: Itu juga kunciannya ya, juga sih.
0: Benar.
1: Ya, harusnya pemain City itu kiri kanan itu mah saat itu menguasai lapangan tengah.
0: Oke.
1: Okay. Yang bisa merangsek ke depan.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Tapi nggak Sterling ya?
1: Tiap turun langsung dibully.
0: Relate banget nih pasti nih kalau tahu pemain-pemain seperti Sterling gitu ya. Jadi kanan kiri pemain Manchester City saat treble masukin aja ya?
1: Iya itu mah.
0: Oke. Okay. Iya. Dua striker.
1: Dua striker.
0: Wah,
1: ya.
0: Siapa ini?
1: Siapa ya?
0: Mau jaman apa? Messi gak akan masukin?
1: Enggak usah.
0: Oh enggak, terlalu ini ya.
1: Thierry Henry sama Dennis Bergkamp.
0: Gokil, legend.
1: Itu mah gak ada lawan. Gak ada lawan itu mah, gila.
0: Sampai sekarang mereka hatinya masih Arsenal ya.
1: Iya.
0: Gila itu mah. Ya, pelatih siapa? 4-4-2, pelatihnya siapa? Favorit?
1: Mau diomongin apa sama penonton gue tuh Wenger banget sih.
0: Arsene Wenger.
1: Arsene Wenger tuh buat gue satu-satunya pelatih yang bisa mempersembahkan Invincible dan membuat Arsenal 16 tahun tidak pernah keluar dari zona Champions.
0: Keren.
1: Dia dilecehkan orang, tapi siapa yang bisa bikin begitu? Gak ada.
0: Wenger Ball ya?
1: Wenger Ball.
0: Oke, Arsene Wenger.
1: Arsene Wenger.
0: Arsenal till I die pokoknya. Coik ya, coik ya. Kepada Gunners ya. Semangat Gunners. Oke, okay. Yes.
1: Sama Sir Alex Ferguson juga diakuin kalau Wenger tuh.
0: Emang profesor tuh bener ya?
1: Profesor, iya.
0: Dia memang menciptakan bibit-bibit gitu.
1: Yes.
0: Termasuk favoritnya kan Van Persie tadi.
1: Jago pisan tapi saya tanya
0: emang gue. Jago pisan parah dia ya. Apalagi yang flying header itu. Kang, ini thank you banget udah main ke RRI.
1: Terima kasih
0: udah main ke Ballcast juga. By the way, ini boleh cerita dikit juga. Kang kan ini ternyata kan dari lama juga jadi presenter juga.
1: Mm-mm.
0: Terus jadi pembawa acara ya yang di MTV juga ya dulu ya?
1: Dulu jadi VJ MTV.
0: Nah, di MTV juga. Penyiar juga ya?
1: Penyiar juga di salah satu stasiun radio.
0: Boleh disebut? Boleh disebut?
1: Boleh. Di MRA Media dulu di Radio Jakarta.
0: Oke,
1: terus? Terus di Hadok FM Bandung.
0: Oh, kemarin dapat kabar itu ya, saya lihat juga tuh di...
1: Iya, Hadok FM-nya juga Hard Rock. Nama Hard Rock-nya udah habis kontrak, jadi ganti ke TRL, The Rockin' Life.
0: Rockin' Life.
1: Sekarang The Rockin' Life-nya masih ada, Bandung sama... Jakarta sama Bali.
0: Oh.
1: Yang Bandung udah nggak ada.
0: Kemarin sempat siaran dulu di sana berarti, Kang?
1: Pas penutup aja sih.
0: Oh, pas penutup. Oh, jadi sebelum itu mah emang udah lama gak siaran dulu di situ.
1: Aku tuh penyiar on call. Kalau ada yang berhalangan, dipanggil. Kalau penyiarnya pada rajin, gak berhalangan, wae aku pengen siaran, aku sabotase di jalan.
0: Wah, metong siarannya orang lah hayang gitu.
1: Hayang gitu, tapi siatnya rajin wae. Kurang cegat di jalan, cus. Mau wae carana bana kempesan naon wae ame urang siaran gitu.
0: Terlalu kriminal. Tapi kalau acara biasa megang apa, suka acara apa, kayak interview juga atau gimana?
1: Apanya?
0: Kalau megang acara di radio biasanya dulu.
1: Siaran biasa aja. Siaran program reguler aja, pagi atau sore gitu.
0: Wow. Total kalau berarti di dunia entertain itu berapa tahun, Kang?
1: Pertama masuk dunia entertainment itu kan boleh dibilang waktu sama band Harapan Jaya. Video klipnya ada gitu kan, rekornya ada di, beredar itu tahun 2000.
0: Oh.
1: 2001 saya main film AADC. Heeh. Ya itulah, berarti 2000. Sekarang 2026, 26 tahun saya di
0: Semua
1: di
0: ya
1: showbiz.
0: Keren, presenter, penyiar juga, main film juga.
1: Ya, tapi enggak pernah meledak-meledak amat kayak seperti Raffi Ahmad, tapi enggak ngelengit oge gitu.
0: Tapi ini tidak perlu yang paling terang tapi tidak pernah padam.
1: Keren.
0: Mantap, itu kan harapan Kang untuk apalagi di dunia radio juga, Kang kan wah radio pisan juga atau apapun lah gitu, sosial media juga, apalagi maksudnya radio lah lebih tepatnya, harapannya apa
1: untuk radio ya? Radio teh nggak boleh mati, nggak akan pernah mati juga sih menurut aku mah. Harusnya kenapa sensasi mendengarkan radio tuh selalu beda dengan semua platform digital apapun. Karena ada DJ-nya yang memilihkan, ada music director yang memilihkan lagu yang surprising. Kalau playlist teh kan itu lagi ketahuannya, playlist teh ya nggak ada surprise-nya. Kalau music director di sebuah radio udah milihin lagu, tiba-tiba lagu ini udah lama banget nggak ngedengerin,
0: elemen of surprise nih ya.
1: Ya itu teh mestinya nggak akan pernah mati. Jangan mati lah radio konvensional menghadapi bentuk platform media apapun sekarang. Tolong jangan mati. Pendengarnya juga jangan berhenti dengar radio konvensional.
0: Terus ya.
1: Karena rasakan aja sensasinya berbeda kok.
0: Wah, gitu dia. Terima kasih banyak.
1: Thank you.
0: Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih pemirsa Ballcast. Sampai jumpa di Ballcast. Ini Ballcast terakhir ya? Terakhir. Ini episode terakhir spesial, Kang Edi.
1: Untuk World Cup.
0: Iya, betul. Oh. Untuk World Cup. Jadi spesial ngebahas bola.
1: Next-nya lagi. Undang saya lagi boleh?
0: Oh, boleh. Siaran ya. Nanti siaran ya. Siaran di sini ya, benar nggak?
1: Boleh.
0: Bisa ya? Oke, bisa. Di perempat?
1: Bebas. Perempat naon aing
0: udah ngerti. Nyari Sunda eta.
1: Oh, hayu.
0: Ah, tapi bahasanya full Sunda, laguna Sunda.
1: Tersawios. Eta kena dilestarikan. Tapi tadi anggok, iya, dangukin. Abi kantos lebet ke Indomaretnya. Aduh, disebutkan Indomaret apa ya? Baiklah.
0: Iya, sudah naon.
1: Si Maret itu ada di wilayah Sunda, ya. saya memergoki mereka. Saya bikin sampai pernah bikin TikToknya. Saya memergoki kan masuk nih. Si pegawai-pegawai itu ke ngaja ke di harandap gitu jarongkok. Ngobrol bahasa Sunda kedengeran sama aku.
0: Cingogo.
1: Kedengeran sama aku mereka ngobrol bahasa Sunda dong. Wajar dong kalau pas bertransaksi teh orang ngajak ngobrol bahasa Sunda kamarenehanana. Tapi menjawabnya bahasa Indonesia. Saya ngebalas lagi saya bahasa Sunda deui. Jawabnya bahasa Indonesia deui wae. Tadi teh kadang aranjeun teh ngobrol bahasa Sunda. Abi teh tadi ngomong bahasa Sunda nah jawabna bahasa Indonesia wae. SOP kama muhun cuma.
0: Tetep muhun ening namanya.
1: Tongsieun ku SOP atuh di Jawa mah. Di Jawa mah kalau kelihatan orang yang masuknya itu memang warlock, si apa namanya shopkeepernya juga langsung bahasa Jawa weh.
0: Oh.
1: Iya, di sini teh mungkin kalau misalnya Anda pegawai mart-mart tersebut masuk orang takutnya kan kalau di kota besar ya nggak ngerti bahasa Sunda pasti SOP-nya bahasa Indonesia dulu.
0: Iya benar.
1: Tapi ini mah kan kamu habis ngobrol sama teman-teman kamu di juru.
0: Ini kurang tegas. Oh, silakan kakak aja.
1: Ngomongnya langsung bahasa Indonesia. Bahasa Sunda weh atuh pan tadi ge ngomong bahasa Sunda.
0: Sampai dibikin
1: terus TikTok ya. Nu ngabalakana urang bahasa Sunda gitu. Prompat, I'm coming.
0: Diantosnya kaum dangu ge Kang Edi bade on air saurna ya. Mohon.
1: Tong sieun ngomong kasar, ngomong lemes dah kita mah bukan makhluk halus.
0: Terima kasih banyak,
1: Edi Brokoli.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Di menit ke-53 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar Widya Perdani harus undur pamit dari ruang dengar Anda setelah menemani Anda dari pukul 5 pagi tadi. Tetap bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, karena hingga jelang sore hari nanti Alan Albana akan hadir dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung siang ini. Saya Widya Perdani undur pamit. Terima kasih untuk atensi Anda dan selamat pagi.
1: Bandung pagi ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.

0: No, atau Anda bisa juga pendengar untuk juga telepon ke kami di 022-727-8978, bisa juga di 022-727-5551 atau di 720-0996. Nanti ada Teh Gina Almira yang akan angkat telepon Anda ya. Dan juga di studio juga sudah hadir, yaitu adalah ada Bunda Lista. Selamat siang, Bunda.
1: Selamat siang, Mas.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
0: Baik, ya. Bunda Lista, boleh mungkin diceritakan bagaimana awal mula mengetahui memiliki anak dengan ASD, dan bagaimana situasi kondisi Bunda pada saat waktu itu?
1: Iya, baik. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya biasa dipanggil Bunda Lista, Bunda usia Lista. 59 tahun, tinggal di daerah Bandung Timur, tepatnya di daerah Cileunyi. Saya dititipin amanah oleh Tuhan seorang anak autisme atau ASD. Pertama kali anak saya namanya Muhammad Nova Rangkuti ya. Nova didiagnosa ada autis itu ketika dia usia 5 tahun. Ya. Memang kenapa saya memeriksakan dia ke psikolog dan psikiater? Karena dari perilakunya itu ada sedikit yang berbeda begitu ya. Nah, awalnya sih nampaknya hanya hiperaktif, tapi dia bicaranya itu kalau kata orang Sunda itu kayak cadel gitu ya. Padahal umurnya udah 5 tahun, atau tidak, vokalnya itu enggak jelas begitu. Nah, di situ awal mulanya saya memeriksa, tapi saya tidak hanya pada satu psikolog atau psikiater ya. Saya harus second opini begitu ya. Nah, kalau dihitung-hitung anak saya ini dari 3 provinsi, karena saya pindah-pindah kan, mengikuti suami bekerja, itu anak saya psikolognya sudah ada 10 orang. 10 orang, psikiaternya mungkin ada sekitar 3 orang, tapi diagnosanya itu tidak sama begitu ya.
0: Beda-beda.
1: Beda-beda. Ada yang mengatakan anak saya itu ADHD, ada yang mengatakan cuman hiperaktif ya, ada yang mengatakan anak saya itu autis. Nah, sebagai orang tua tentu ini harus banyak belajar. Akhirnya saya sering mengikuti parenting ya, untuk mendapatkan edukasi. Tapi kalau dilihat-lihat secara karakter saya belajar itu ya, memang anak saya lebih dominan ke autismenya daripada ADHD gitu kan. Nah, disitulah asal mulanya saya mengetahui anak saya ada autismenya gitu. Itu mungkin ya pertama kali.
0: Baik, kemudian tantangan terbesar yang Bunda hadapi ketika mendampingi anak dengan ASD ini apa, Bu, di masa awal-awal, sehingga katakanlah Ibu butuh berbagai penyesuaian seperti itu, bagaimana?
1: Nah, memang ini saya sampai merinding ya kalau ditanya tantangan itu, luar biasa ya. Jadi pertama kali saya tahu anak saya ada autis itu sedikit kaget ya. Kaget, belum lagi suami saya juga tidak mudah untuk menerima diagnosa itu. Ya, dia selalu mengatakan tidak, anak kita tidak autis gitu kan. Tapi saya masih terus memperhatikan perilaku anak saya, karena kan anak saya ini lebih sering dengan saya daripada dengan ayahnya, karena ayahnya kan bekerja ya. Nah, dari beberapa diagnosa ataupun konsultasi saya dengan psikolog gitu, akhirnya saya harus menarik sebuah kesimpulan. Oh, berarti saya ini sebagai seorang ibu harus banyak belajar. Belajar dari mengikuti seminar, belajar dari buku, ya, belajar dari sosial media, gitu kan, banyak referensinya sekarang. Tapi memang setelah diamati dengan seksama, ya memang anak saya indikasi autisnya sangat dominan begitu ya. Tapi autis ini ada levelnya, Mas. Ada levelnya. Autis ini terbagi dua, ada yang low, ada yang high. Biasanya yang high ini yang IQ-nya di atas rata-rata. Itu pun ada lagi, ada yang level 1, level 2, level 3.

0: autis itu tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Mereka memiliki karakter masing-masing. Mungkin ada yang samanya, ya, biasanya yang samanya dari segi emosi tidak stabil. Nah, kadang ada istilah dalam anak autis itu tantrum.
1: Tantrum.
0: Nah, tantrumnya itu ada yang suka melukai diri sendiri, memukulkan kepalanya ke tembok gitu ya, atau memukul wajahnya, memukul dadanya sambil teriak-teriak ya. Ada juga yang suka merusak barang. Ya, kalau anak saya itu kalau lagi tantrum itu biasanya melempar gelas. Dari kecil tuh udah habis berapa gelas ya, nggak terhitung gitu ya. Ya, tantangan yang terbesar lagi adalah lingkungan di rumah, terutama suami ya sebagai ayahnya Nova, adik-adiknya dari keluarga saya, dari keluarga ayah Nova, itu juga mereka kan harus belajar. Ya, memahami karakter ASD ini ya. Dan untuk keluarga juga tidak mudah untuk belajarnya. Belum lagi tantangan di sekolah. Ini berat juga. Ya, berat. Bagaimana mencari sekolah yang bisa menerima ke kondisi anak saya yang autis ini, itu juga perlu perjuangan. Ya. Bagaimana caranya saya meyakinkan pihak sekolah bahwa anak saya bisa kok Bu sekolah di sekolah ini. Makanya Noval ini sering TK-nya aja berpindah-pindah. Sampai 4 kali pindah TK mencari sekolah yang mau memahami dan membuat Novalnya nyaman. SD pun seperti itu, sering dibully sama teman-temannya. Belum lagi gurunya juga kadang ya membuli juga ya. Saya sih harus belajar sabar ya, harus belajar sabar. Intinya saya ingin berpesan juga kepada orang tua yang dititipin anak autis. Pertama, kita harus ikhlas dulu mas. Ikhlas dan ridho bahwa kita memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan anak yang special need. Nah, kalau itu sudah punya pondasi itu dalam diri orang tuanya, insya Allah lah ya, perjuangan demi perjuangan, langkah demi langkah itu bisa terlihat hasilnya, begitu mas kira-kira.
1: Baik. Bunda, kemudian apa yang harus juga para orang tua di rumah juga pahami, selain tadi adalah pertama menerima.
0: Ya.
1: Selanjutnya hal apa saja yang kemudian perlu juga ini menjadi sebuah catatan penting agar tentunya tetap bisa menemani tumbuh kembang anak ini dengan maksimal seperti itu.
0: Selain tadi menerima, ya orang tua suami istrinya harus menerima, ayah ibunya harus menerima, kakak adiknya pun harus menerima, ya keluarga besar dari ayahnya, dari ibunya tuh harus menerima. Setelah menerima, kita harus belajar ikhlas menghadapi karakter dari autis itu sendiri ya. Dan selain itu, sebagai orang tua kita harus terbuka ya, terbuka. Jangan sampai label autis ini ditutupi, bahkan dikatakan menjadi untuk apa saya cerita, seperti bongkar aib. Oh tidak, seperti itu. Autis itu bukan aib. Autis itu anak yang memang spesial, yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah orang tua yang memang dipilih oleh Tuhan, begitu ya. Nah, belajar terbuka ketika ada orang memberikan masukan yang memang itu bermanfaat untuk tumbuh kembang anak kita, ya kita harus welcome. Jangan menutup-nutup begitu ya. Itu baik dari segi edukasi, dari segi informasi kesehatan ya. Karena itu penting sekali, mas. Jadi saya tidak hanya menanamkan terapi untuk anak saya, tapi saya juga menerima informasi bahwa seorang anak ASD ini juga butuh yang namanya nutrisi untuk otaknya, suplemen begitu ya. Tentu ini berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh dokter begitu. Kenapa harus butuh seperti itu? Selain terapi, butuh nutrisi, butuh suplemen ya. Karena kan kalau terapi itu kan dari secara gerakan fisik ya. Tapi kalau secara untuk kesehatan anaknya itu harus ada asupan. Ya kalau kita hanya mengandalkan obat dari psikiater itu ya Kalau saya sih sudah tahu bedanya obat kimia dengan obat herbal itu pasti beda. Mungkin itu yang harus dipahami oleh orang tua. Belajar untuk welcome kepada informasi yang dari luar untuk kita, ya kalau memang itu berguna, ambil ya, terapkan pada pola asuh anak kita. Itu saja mungkin.
1: Oke, okay. Baik, menariknya untuk Anda juga pendengar, boleh sekali Anda bisa berinteraksi juga bersama kami. Mau tanya boleh, ataupun juga berbagi cerita juga boleh ya. Di WhatsAppkan di 0227278978, atau Anda bisa telepon ke 7275551 atau 7200996. Bisa WhatsAppkan juga Anda pendengar di 0811220970. Jadi Anda boleh tanya, boleh WhatsAppkan juga ke kami pendengar, dan tentunya juga ini sudah ada yang tersambung juga, ada yang telepon ke
0: kamu.
1: Ada Bang Edo di Lampung.
0: Yes. Oh, selamat siang, Bang Edo. Jauh ya.
2: Halo, Pak Alan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
2: Ini di Bunda Lita. Assalamualaikum, Bun.
0: Enggak masuk ke sini tapi ya.
1: Ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Ada enggak suara?
2: Assalamualaikum, Bun.
1: Oh, enggak ada? Wait, coba. Ada enggak, Bun?
2: Halo, Assalamualaikum, Bun.
1: Ada, boleh. Silakan, Waalaikumsalam, Bang Edo, pertanyaannya.
2: Ya, Bunda, ini maaf ya, Bun, kalau salah gitu, Bun.
0: Iya.
2: Nah, kalau anak tantrum tuh, Bun, terkadang kan ada juga tantrum, terus dia nimpuk-nimpuk temannya di sebelah gitu ya, Bun, ya.
0: Iya.
2: Nah, sebagai orang tua, gimana cara menjelaskan ke, pasti anak itu ada orang tua juga ya, Bun, ya.
0: Betul.
2: Gimana cara menjelaskannya, itu satu, Bun.
0: Iya.
2: Nah, yang kedua, apa sih Bun yang harus kita laku bicarakan sama sama guru, misalkan dia mau masuk sekolah nih, Bun, tapi anak kita ada penyakit tantrum atau apa, stage gitu ya, Bun, ya.
0: Betul.
2: Gimana cara menyampaikan ke ibu guru gitu, Bun?

0: Iya, tadi pertanyaannya tentang bagaimana kalau anak autis itu tantrum, mukul-mukul temennya ya. Nah, ini saya harus tahu dulu nih, anak yang tantrum ini usianya berapa? Ya, harus tahu dulu. Kalau dia misalnya masih TK atau SD begitu, biasanya saya selalu melakukan kepada Noval, putra saya pisahkan dulu. Saya pisahkan dulu anak saya dengan temannya. Lalu kembali lagi, usap punggungnya, bacakan doa sesuai agama yang kita apa anut ya, tapi dalam hati saja. Kemana lagi kita minta kekuatan kalau bukan kepada Tuhan? Ya, karena anak spesial itu adalah milik Tuhan, diciptakan oleh Tuhan begitu. Nah, saya usap punggungnya sampai dia tenang. Ya, setelah dia tenang, baru kita komunikasi dengan orang tua yang tadi dipukuli oleh anak kita. Ya, terangkan bahwa anak kita itu adalah seperti apa, ya, agar mereka paling sedikit tahu lah,
1: paham gitu ya,
0: tahu dulu. Oh tahu, oh anak ibu ini begini. Untuk paham itu memang butuh waktu. Tidak seperti orang membalikan telapak tangan, ya. Jadi di sini bukan untuk saling menyalahkan. Antara orang tua dan guru, tidak ya, tapi beritahu dulu mereka bahwa anak kita ini seperti apa, bagaimana ya. Nah, nanti kalau ada kejadian lagi, otomatis kan kita harus melibatkan pihak sekolah. Apalagi kan sekarang program pemerintah itu sekolah-sekolah itu harus apa, program inklusif ya. Nah, jadi jangan sampai pihak sekolah hanya menerima tapi tidak mau belajar inklusifnya itu seperti apa gitu. Ya. Nah, itu pentingnya komunikasi terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Agar pihak sekolah tahu, pihak orang tua teman-teman dari anak kita juga tahu. Mungkin seperti itu yang pertama ya. Lalu tadi pertanyaan kedua tuh apa ya? Lupa. Tadi tuh.
1: Jadi setelah bagaimana memahamkan kepada sekolah kepada guru-gurunya gitu.
0: Iya, betul. Nah, kalau saya yang saya lakukan sebelum saya mendaftarkan anak saya masuk ke sekolah tersebut, saya membawa data. Ya. Saya membawa data. Apa itu? Surat. Dari mana? Dari psikolog dan psikiater, dari rumah sakit. Itu cukup kuat, ya. Jadi kalau kita hanya sekedar bilang tanpa ada bukti, ada data, itu agak sulit memang. Karena kita tidak bisa memaksa pihak lain untuk paham dalam waktu cepat. Ya, saya sekarang usia putra saya sudah 31 tahun. Jadi iya, 31 tahun. Iya, orang banyak mencibir, mana mungkin anak autis bisa kuliah. Ya. Ini sudah S2. Nova.
1: S2.
0: Ya.
1: Jurusan apa, Bun?
0: Jurusan bahasa Inggris.
1: Jurusan bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris tidak pernah kursus otodidak.
1: Tapi jago bahasa Inggris.
0: Nah, walaupun saya mendampingi dia itu penuh dengan air mata, penuh dengan perjuangan, ya. Kadang kalau autisnya sudah dewasa itu, maaf ya, keinginan mengakhiri hidup itu ada. Ya. Nah, disinilah peran kita sebagai orang tua, terutama ibu yang melahirkan itu, jadilah teman, jadilah sahabat untuk dia. Begitu, ya. Jangan pernah malu mengatakan kepada orang bahwa saya memang dititipin anak spesial nih. Itu saja. Ya, terbukalah kepada pihak sekolah, jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Nanti seiring waktu berjalan kita lihat perkembangan pihak sekolah seperti apa. Toh anak autis juga punya undang-undang, ya, undang-undang disabilitas yang perlu perlindungan dari negara seperti itu. Bahkan kalau kita mengacu kepada peraturan dari Pedanka pendidikan gitu, sekolah-sekolah ini harus menerima semua jenis disabilitas. Khususnya kalau autis itu di sekolahnya harus ada yang namanya ruang sunyi, ruang tenang. Itulah fungsinya. Ketika anak kita itu tantrum di sekolah, bawa ke ruang tenang, bawa ke ruang sunyi gitu, ya. Itu mungkin Mas yang bisa baik, saya bagikan.
1: Ya. Kita akan berbincang lagi, dan juga untuk Anda pendengar, Anda bisa juga WhatsApp ke kami di 0811-220-9760. Ya, Anda boleh tanya sama Bunda.
0: Boleh, gitu, silakan. Ya.
1: Dan juga Anda juga boleh berbagi cerita ya, bisa diteleponkan juga di 727-5551 atau 720-0996. Sesaat lagi kita akan rehat dulu sejenak.
0: Iya, silakan.

0: Pendengar, menjadi seorang ibu mendampingi anak berkebutuhan khusus tentu tidak mudah. Perlu sebuah perjuangan begitu sangat panjang. Namun Bunda Lisa ini sudah membuktikan hal itu gitu ya. Terbukti anaknya lulus S2 gitu,
1: iya,
0: ya. Jurusan
1: betul.
0: Bahasa Inggris.
1: Inggris, iya.
0: Aktivitas sekarang apa aja, Bu?
1: Nah, Noval ini kuliah S1-nya di UT ya. Ambil penerjemahan bahasa Inggris. Dan Noval ini belajar bahasa Inggrisnya otodidak. Dia tidak pernah kursus.
0: Otodidak?
1: Tidak, iya, betul. Nah, kan daya ingat anak autis juga bagus ya.
0: Tinggi ya.
1: Tinggi ya gitu. Selain daya hayalnya juga tinggi begitu ya, imajinasinya tinggi. Nah, S1 lulus dari UT, lalu dia mencoba mencari beasiswa. Alhamdulillah dapat dari LPDP untuk kuliah S2 di UPI ya. Ambil prodi bahasa Inggris juga.
0: Prodi bahasa Inggris
1: ya.
0: Juga.
1: Masya Allah. Alhamdulillahnya Nopal wisuda kemarin tanggal 10 Mei di wisuda S2 ya. Satu-satunya mahasiswa di prodi bahasa Inggris UPI yang autis untuk program S2. Nah, setelah beres wisuda, Nopal saat ini sedang membuat buku.
0: Buku ya, apa Bunda?
1: Buku tentang bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris ya. Nah, selain itu Noval di tengah-tengah kesibukannya membuat buku, dia senang bertani.
0: Bertani.
1: Iya, dia begitu lulus wisuda dia dia bilang ini, Bunda, aku mau relaksasi katanya dengan cara beli bibit lalu dia bercocok tanam cabai rawit di depan rumah.
0: Masya
1: hanya
0: Allah.
1: Mengandalkan polybag.
0: Polybag
1: dengan tanah dan sekam, dan dia punya apa ya? Dia bikin pupuk sendiri, Mas. Bikin pupuk sendiri. Nah, selain itu juga dia sekarang sedang senang memodif motor. Modif motor begitu ya. Tapi Nopal ini punya semacam apa profesi ya. Dia itu sebagai seorang voice over dan dubbing.
0: Wih, lu kayak penyiar aja ya, saya ya, jobnya ya.
1: Karena dulu saya penyiar.
0: Oh, Masya Allah, ternyata.
1: Ternyata,
0: pantes.
1: Ya, ayah ibunya dulu siaran juga. Iya. Nurunnya
0: Nurun
1: ke Nopal
0: ya,
1: iya betul.
0: Iya,
1: nah,
0: iya, iya,
1: jadi
0: iya.
1: Alhamdulillah di usia Nopal, kurang lebih waktu Nopal berusia 24 tahun ya, Mas ya. Ketika dia dapat kontrak dari orang Rusia untuk mendubbing sebuah permainan game, itu dikontrak 1 tahun dapat, maaf bukan bermaksud ria ya, tapi ini adalah sebuah motivasi. Nopa mendapatkan 250 juta dalam 1 tahun dari dubbingnya itu.
0: Masya Allah.
1: Bisa membuatkan orang tuanya rumah. Nah, Bapak Ibu, jadi sekali lagi saya mangga silakan buat pasangan muda nih ya yang punya anak ASD yang masih kecil begitu, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada saya ya. Saya akan bagikan ilmu-ilmu saya. Jadi kita ini jangan hanya melihat sisi buruknya. Bagaimana pola asuh yang tepat dan benar ya. Tepat tapi belum tentu juga benar, itu juga gak bisa. Benar tapi belum tentu tepat juga gak bisa. Jadi harus tepat dan benar, sehingga potensi yang tersimpan dalam diri anak kita yang ASD ini bisa muncul ke permukaan. Jangan hanya memandang sebelah mata kepada anak ASD, hanya dilihat sisi buruknya, hanya dilihat anehnya, hanya dilihat, wih tantrum, autis katanya ya, jadi candaan gitu kan. Nah, jangankan anak autis, kita yang normal saja kan sisi buruk, sisi bagusnya ada. Kenapa kita harus mencibir anak ASD? Ya kan? Nah, jadi pola asuh yang tepat dan benar itu akan memunculkan anak kita memiliki suatu profesi. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi semangat untuk orang tua yang dititipi anak autis, jangan pernah menyerah ya. yuk belajar sama Bunda Lisa begitu.
0: Mantap. Ini ada yang pada banyak bertanya juga Bunda.
1: Oh, ada lagi.
0: Oke. Okay. Ya. Ada Tas Dewati di Sumedang. Assalamualaikum Bunda Lisa, Kang Alan, selamat pagi. Saya pernah melihat ada anak yang susah sekali diajak bicara. Dia mau bicara hanya sama ibunya saja. Bagaimana menurut Bunda? Apakah itu ada kesalahan orang tuanya dalam pola asuhnya? Karena sampai dewasa pun dia susah sekali dalam berinteraksi dengan orang atau dengan lingkungannya. Dan juga saya ingin bertanya, apakah anak saya itu termasuk ASD juga seperti itu?
1: Nah, untuk diagnosa ASD sebaiknya harus konsul ya. Jangan menerka-nerka begitu ya. Itu sebaiknya bawa dulu ke psikolog ya. Karena begini, ada anak yang memang sulit berinteraksi dengan berinteraksi dengan dunia luar ya. Itu boleh jadi pola asuh yang salah. Ya kan? Mungkin tanpa disadari orang tuanya sudah mengeklusifkan anaknya untuk tidak bergaul dengan orang, ya. Nah, itu belum tentu autis itu, ya. Karena autis itu kan harus dilalui dengan pemeriksaan begitu ya, ada tesnya khusus begitu kan. Nah, boleh jadi kalau misalnya anaknya hanya ingin berkomunikasi dengan ibunya, ya itu boleh jadi ada pola asuh yang salah begitu ya. Jadi dia taunya hanya ibunya terus ya. Sesekali anak itu kita bawa ke acara keluarga ya. Kan suka ada tuh acara keluarga, syukuran, kenakan begitu ya. Jadi supaya muncul percaya diri untuk bisa bergaul, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan menjudge atau mendiagnosa hanya karena anak susah bersosialisasi, langsung dikasih label autis tanpa memeriksakan terlebih dahulu kepada ahlinya ya. Itu kurang bijaksana kalau kata saya begitu ya.
0: Baik ya. Kemudian juga ada Tehnopa di Karangnunggal
1: Tehnopa ya. Iya, terima kasih.
0: Assalamualaikum Kang Alan, Ibu selamat siang. Maaf sebelumnya, saya izin bertanya, anak yang kelebihan hiperaktif itu sembuhnya di usia berapa tahun ya Bu ya? Maksudnya sembuh berubah menjadi lebih dewasa aja gitu. Terima kasih.
1: Oke. Nah, kalau anak didiagnosa hiperaktif itu biasanya mungkin udah nampak dari kecil ya. Nah, itu dikatakan sembuhnya itu kapan itu tidak bisa diprediksi secara pasti ya. Iya. Jadi kehiperaktifan ini bisa jadi itu pengaruh dari pemberian pola makan. Ya, apalagi kita tahu nih Mas, sekarang masalahnya ya, makanan kita itu aduh maaf banget ya, banyak sekali pengawet, banyak sekali zat-zat yang memang bisa mencetus saraf aktif anak ya. Nah, biasanya anak-anak hiperaktif ini kalau boleh disalurkan energi yang berlebihnya itu ke hal-hal yang positif. Misalnya kalau yang anaknya perempuan, suruh ikut tari ya, kursus tari ataupun renang ya, ataupun misalnya kalau yang laki-laki ikut sepak bola. Insya Allah nanti seiring usia dia bertambah itu keaktifannya akan berkurang ya, insya Allah ya. Tapi ada juga nih Mas, keaktifan secara fisiknya berkurang, tapi ternyata dia larinya keaktifannya ke otak. Ya, itulah yang disebut sedaik cicing gitu, penasaran, penasaran gitu ya. Kalau mendengar sesuatu yang baru itu penasaran, dikejar. Nah, saya mengalami novel ini sangat terpengaruh oleh informasi dari internet. Wah, itu susah banget membendungnya. Ya, apalagi anak ASD ini tingkat penasarannya tinggi. Ketika dia mendapatkan informasi dari internet, terus keinginan seperti yang di internetnya tidak tercapai, itu bisa tantrum Mas. Bisa emosi. Pengen rumah dari kontainer, pengen rumah di daerah yang seperti ini. Jadi dia semuanya lihat internet. Nah, itu pandai-pandai kita memberikan pemahaman ya, bahwa kita itu harus berpijak di bumi, ibarat kalau melangkah itu harus menginjak tanah lah gitu. Harus mengukur diri. Memang itu sulit memberikan pemahaman kepada anak ASD tentang arti hidup. Tapi ada kondisi anak anak autis itu sedang stabil, terutama yang dewasa ya. Nah, orang tuanya harus mengajarkan apa itu arti ilmu hidup, apa itu arti kemandirian. Seperti itulah.
0: Baik. Kemudian juga ada pertanyaan terakhir nih di Kang Wawan di Sumedang. Ikutannya Kang Alan nih, alhamdulillah Bunda Lisa yang sejauh ini keren sekali baru bertanya ya Bu ya. Pertama, iya. Berapa putra-putri Ibu kemudian selama ini dari kecil hingga dewasa, terapi dan pengobatan apa yang cukup menyita finansial dan bagaimana Ibu menanganinya? Kemudian poin penting apa yang membuat Ibu sukses dalam mendampingi anak ASD? Apa maknanya? Apakah agama dan bantuan medis ini seberapa penting sih Bu? Iya. Untuk di dalam Ibu mendampingi.
1: Iya, jadi dalam memilih terapi ini saya mencari terapi yang benar-benar apa ya, benar-benar pas di bisa diterima nyaman oleh anak saya. Jadi Noval itu dari kecil mulai terapi okupasi ya, lalu terapi renang, terapi yoga ya, terus pernah juga Noval ini apa ya, kayak semacam dites ini apa kepalanya itu kan oleh dokter spesialis saraf gitu ya, ternyata kelistrikan di otaknya itu cukup besar begitu ya. Nah lalu terapi ke alam, ternyata dari beberapa terapi ini Noval ini terapinya cocoknya ke alam. Jadi kalau Noval tantrum nih waktu SMP ya, emosi gitu kan, tantrum, marah-marah, udah saya bawa naik motor berdua cari ini, cari tempat yang memang di situ banyak pohon-pohon yang sunyi sejuk. Kenapa? Ternyata kalau dia berada di alam kan beda ya kadar oksigen di alam dengan di perkotaan. Nah kadar oksigen yang masih bersih bagus apa yang tidak banyak racunnya gitu, itu membuat otak Noval itu nyaman katanya. Ya jadi Noval suka bilang, bunda aku ini otaknya kayak gasing. Kayak gasing gimana itu bang? Ya pokoknya gitu aja, no. Tidur juga gak nyaman katanya ya. Jadi kena insomnia gitu kan. Kalau matanya merem, otaknya tuh kemana-mana katanya. Suka di dalam kepalanya itu muncul memori dia sedang apa belajar di TK dia. Terus nanti memori mana lagi, itu kan sangat merusak fokus ya, mengganggu fokus dia dalam belajar. Mungkin kalau ada yang pernah nonton film Korea, Atorneu. Nah itu mengkisahkan seorang anak autis wanita ya, perempuan. Ketika dia stres, jadi di otaknya tuh muncul ikan hiu. Nah seperti itu, tapi dia sukses menjadi seorang pengacara loh. Ya?
0: Jadi nah, point of view ya, point of view menggambarkan bagaimana di film itu sosok autis. Seorang autis.
1: Iya. Gitu ya. Nah kalau Nova yang membuat dia nyaman itu harus membayangkan hutan, pegunungan. Itu. Nah Nova di semester 2 waktu kuliah itu S2 mengalami depresi karena dia kaget kan. Waktu itu pihak sekolah, pihak kampus belum sepenuhnya memahami Noval karena baru kan. Akhirnya kata dokternya, kata psikiaternya suruh cuti kuliah. Ternyata terapi Noval harus nginep di Pila. Iya. Begitu Noval ke Pila, turun dari mobil, itu yang namanya bau tanah pedesaan tuh diisep sama dia. Enak sekali bunda katanya. Tenang sekali otak aku. Nah sampai sejauh itu.
0: Itu ya.
1: Iya. Jadi Noval ternyata terapinya alam yang cocok ya. Jadi macam-macam anak autis itu, ada yang cocoknya terapi olahraga, ada yang cocoknya terapi renang, ya tidak sama. Kita harus menganalisa lah sebagai orang tuanya. Nanti ketahuan, oh ternyata anak saya senangnya ini, ya. Nah, terus tadi apalagi ya pertanyaannya tadi itu?
0: Apa poin penting yang membuat Ibu sukses dalam mendampingi anak ASD, dan agama dan bantuan medis itu seberapa penting Bu katanya?
1: Nah, selain agama ya, lalu kita juga harus jadikan diri kita itu sebagai teman buat dia, sebagai sahabat buat dia, sebagai orang tua buat dia ya. Jadi kuncinya orang tuanya harus sabar, ikhlas, terus berjuang, jangan merasa malu ya. Dan itu tadi pemberian nutrisi otak, suplemen itu penting. Ya, penting banget. Karena apa? Karena otak anak-anak autis itu beda diciptakan oleh Tuhan dengan kita. Jangankan kita yang normal, kalau kita menghirup udara di luar ya, atau pegang HP, itu kan ada radiasi terhadap otak kita. Ya, jadi wajarlah kalau kita diberi nutrisi. Nah, seperti itu. Kalau ada yang bertanya, "Waduh, mahal dong Bunda Lisa biaya hidup untuk
0: itu yang anak autis juga itu ya."
1: Memang mahal. Tapi ketika kita tepat mendampinginya ya dengan pola asuh yang tepat dan benar, Tuhan akan mengembalikan rezeki yang sudah dikeluarkan. Noval ketika mendapatkan 250 juta dari kerja dia dengan orang Rusia menjadi seorang dubbing, dia bilang begini, "Bunda, aku kembalikan ya uang Bunda. Kan waktu itu aku banyak menghabiskan uang," katanya. Sampai berpikir seperti itu, ya. "Biaya terapi aku tinggi, Bunda. Ya, suplemen aku mahal-mahal. Nah, ini aku kembalikan buat Bunda bikin rumah. Aku sedih kalau Bunda harus kontrak terus setiap bulan." Itu Mas. Jadi apa ya? Anak kita itu berlian. Ya. Anak kita itu berlian. Saya berpesan kepada pasangan muda, belajar ikhlas, belajar ridho menerima kehadiran dia. Jadikan dia berlian. Jangan jadikan dia beban. Itu Mas.
0: Oke, Masya Allah ya. Ini juga ada salam dari pendengar Bunda Lisa ya. Ada Kang Dasri ya, Ayah Revi Rangkuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Revi Rangkuti, boleh titip pesan untuk Bunda Lisa, katanya yang saat ini sering mengudara. Salam kasih dan sayang Bunda tidak sendiri, katanya mau bersama Innoval yang autis. Ayah juga senantiasa membersamai.
1: Oh iya, itu ayahnya Nova. Jadi ayahnya Nova juga menerima kenyataan bahwa Nova autis juga tidak mudah, Mas ya, tidak mudah Mas Alan. Baru di tahun 2019 ketika ayah Nova pensiun, baru dia, "Oh, ternyata begini ya Nova," gitu katanya Mas.
0: Insyaallah ya, dan tentunya juga Anda pendengar di manapun berada, terima kasih tentunya yang sudah bersama kami. Dan tentunya juga terima kasih, tadi ada Bang Edo di Lampung, kemudian ada Kang Raya di Ujung Berung, Teh Tiawati, Teh Nopa, Teh Raisa Siva, Teh Maria, Ayah Revi juga, Bu Retno juga, dan juga ada Kang Kahmid ya di Sumedang yang menyimak hari ini pada mendengarkan, pada menyimak juga.
1: Alhamdulillah. Kalau boleh Mas, silahkan dikasih nomor WA saya. Barangkali ada yang ingin bertanya tentang nutrisi atau suplemen apa yang saya berikan ke Noval. Boleh dicatat aja nomornya ya. Atau saya sebutkan, boleh?
0: Boleh.
1: Ya, buat Bapak Ibu yang mendengarkan acara dari RRI ini, silahkan dicatat nomor HP Bunda Lista di 0813-8910-340. Silahkan dijapri saja, barangkali ingin bertanya suplemen apa atau nutrisi apa, Bunda Lista siap berbagi ilmu.
0: Masya Allah, ini ya. Saya jadi ingat ceritanya Thomas Alva Edison gitu.
1: Iya, betul.
0: Yang juga kemudian tidak diterima di berbagai sekolah, tapi sosok ibunya lah yang akhirnya membuat Thomas Alva Edison sejenius itu gitu.
1: Iya, betul Mas. Saya kemarin mendampingi Nova hampir 2 tahun di UPI ya. Bayangkan, saya kan cuman SMA, saya harus masuk kelas S2, Mas, bahasa Inggris lagi. Ya. Itu apa? Pertama saya harus berkata pada diri saya, kamu bisa mendampingi anak kamu. Setelah dilalui, ternyata bisa Mas. Sekarang saya sedikitnya harus belajar bahasa Inggris ya. Ya, sedikitnya saya jadi harus tahu tentang apa itu jurnal, apa itu Scopus ya. Nah, seperti itu Mas.
0: Masya Allah ya. Baik, tentunya terima kasih Bunda Lisa sudah berbagi.
1: Sama-sama, ya.
0: Pengalaman berhasil dan suksesnya mendidik seorang anak hingga akhirnya Noval sekarang S2, punya profesinya juga keren sekali. Ini teman-teman saya di Bandung, anak-anak muda di Bandung pengen banget jadi seorang dubber dan seorang voiceover, dan Noval udah buktiin itu.
1: Amin, gitu, boleh. Dan mohon doanya, Noval akan persiapan ingin S3 ke negara Australia.
0: Masya Allah. Sukses selalu untuk Bunda.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada, itulah perbincangan kami di Bandung Siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi, dengan topik tips sukses mendampingi anak berkebutuhan khusus ASD, yang mana Bunda Lisa sudah lakukan itu, Bunda Lisa sudah buktikan itu, sehingga Noval, anak tercintanya, berhasil gitu menjunjung cita-citanya. Dan tentunya mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda pendengar di manapun berada, bahwa betul sekali bahwa kemudian ibu ini kemudian hadir menjadi madrasah yang pertama bagi anaknya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat nanti di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti juga dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Entonces
1: pertandingan bueno, berjalan dengan baik. Walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.

0: sapa Bautista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina

0: Kena. Penampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda,

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan perbincangkan bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Baik, Bung Ari, Australia kalah dari Mesir yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
2: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
1: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
2: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
1: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
2: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
1: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
2: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu

0: memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
1: Melihat hasil kali ini, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
0: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahunnya cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lili Naldea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali and we're right there competing with them?
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat, Claire Liu, pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia. Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tiebreak saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tiebreak memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic, di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya, Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat big games.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa event AFF ini adalah boleh dikatakan piala bergengsi. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekali kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya. Kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya bersendang buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kreswaritski Protegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang, karena menjadi tua itu pasti.
4: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

siang ini. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu untuk Anda tentunya bersiap-siap mengambil air wudhu dan juga bergegas untuk melaksanakan salat zuhur ya. Tepat nanti di pukul 11:57 waktu Indonesia Barat kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Pendengar Sekedap Ruya yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Alkisah seorang tukang bangunan yang telah bertahun-tahun lamanya bekerja ikut pemborong. Ia pun bermaksud mengajukan pensiun karena ingin memiliki banyak waktu untuk keluarganya. Si pemborong berkata, "Saya setujui permohonan pensiun Anda dengan syarat Anda bangun dahulu satu rumah terakhir sebelum Anda pensiun." Si tukang bangunan segera membangunnya. Karena kejar tayang itulah, ia pun mengerjakannya asal-asalan dan asal jadi. Selesai sudah bangunan terakhir yang ia buat, ia serahkan kunci rumah kepada sang pemborong. Sang pemborong pun tersenyum dan berkata, "Rumah ini adalah hadiah untukmu karena telah lama bekerja bersamaku." Terkejutlah tukang bangunan itu. Ada rasa sesal kenapa rumah yang akhirnya hendak ia tempati itu dikerjakannya secara asal-asalan. Saudaraku, ibadah yaitu sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain yang kita kerjakan di dunia ini tak lain adalah rumah. Rumah yang sedang kita bangun untuk kita tempati nanti setelah pensiun dari kehidupan kita di dunia ini. Jangan sampai kelak kita menyesal karena kita menempati rumah yang kita bangun itu asal-asalan, dan jadikan hidup kita lebih berarti.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, Anda yang sedang menikmati liburan bersama keluarga di jelang-jelang mau liburan sekolah anak mau selesai ya. Tapi tenang aja, masih ada waktu seminggu atau minggu depannya anak-anak sudah mulai masuk sekolah ya. Mama papanya Sabtu Minggu udah mulai liburan nih. Jadi saatnya mengajak si kecil untuk bertamasya di taman-taman kota Bandung ataupun juga berwisata, dan juga Anda juga dapat mencicipi makanan viral yang mungkin belum sempat Anda cicipi ketika itu sedang melihat di medsos saja ya. Sekarang waktunya untuk keluar menikmati hari yang cerah ini ya, karena memang musim di kota Bandung itu sudah mulai masuk musim kemarau nih pendengar ya. Atau mungkin Anda masih di rumah nih, ngeliwat bersama keluarga besar di rumah, karena weekend-weekend gini anaknya ngumpul bareng ya, bareng ponakan, bareng keluarga. Akini nih semua anak-anak ngumpul di rumah, jadinya enak deh kayaknya sambil masak bareng, ngeliwat bareng ya, juga sambil bernostalgia mungkin sambil mendengarkan juga lagu-lagu favorit Anda di 97,6 FM.

Pendengar, di siang hari ini Bandung sudah mulai panas ya, dan memang karena menurut BMKG sendiri itu sekitar separuh Jawa Barat itu sudah mulai memasuki musim kemarau nih pendengar. Dan hal ini juga akan diperkirakan akan berlangsung sampai bulan Agustus, yang artinya kita harus bersiap-siap ya menghadapi kekeringan, karena memang kalau dirasakan sudah lama sekali rasanya tidak mendengar suara hujan ya, alias sudah lama sekali tidak ada hujan, jadi tanah jadi kering, kemudian juga cuaca jadi panas, apalagi kalau di cuaca seperti ini Anda malah memilih atau kita malah memilih untuk membakar sampah. Jangan ya pendengar, karena memang membakar sampah itu tidak hanya berbahaya untuk lingkungan, tapi juga untuk diri sendiri, karena selain membakar sampah tuh kita punya banyak sekali cara untuk mengelola sampah dari rumah ya, tidak harus membakar sampah. Apalagi selama kemarin ya, Dinda ketika pulang ke rumah itu beberapa ruas jalan tertutup asap, dan apalagi ternyata asapnya itu berasal dari pembakaran sampah. Nah, kalau misalnya kita bakar sampah sudah mulai membahayakan orang lain, apalagi membahayakan pengguna jalan gitu ya. Bukan cuma hal itu, kita juga bisa kena dampaknya nih pendengar, karena asap dari pembakaran sampah sendiri itu mengandung banyak sekali zat berbahaya ya. Apalagi kalau kena hirup itu dapat menyebabkan gangguan kesehatan, batuk, kemudian juga sesak napas. Apalagi kalau udah kena anak-anak ya, rentan ISPA, orang tua jadi sesak napas gitu ya. Apalagi juga bisa dapat merusak lingkungan, mencemari tanah, dan juga mengancam juga keberlangsungan hidup di area sekitar ya, ada hewan juga, tumbuhan, dan juga tanah yang membuat pepohonannya juga jadi kering ya. Apalagi kemarin kalau misalnya kita lihat ya, ada satu TPA ya di daerah Tangerang itu masih terbakar itu hingga sekarang ini pendengar, karena memang pembakarannya itu meluas sampai ke area TPA itu dan menyebabkan banyak sekali asap yang kemungkinan akan membuat daerah-daerah ataupun juga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut juga terkena dampaknya. Makanya bakar sampah apalagi ini sangat berbahaya. Nah, selain untuk mengelola sampah, jangan sampai Anda membakarnya ya, karena memang ada alternatifnya. Nah, Anda juga coba dikelola dengan sampah organik, biasanya ada bank-bank sampah itu ya, bisa disetorkan ke bank sampah untuk menjadi makanannya maggot ya, dan itu juga bisa jadi pupuk yang juga membuat subur tanaman. Jadi memang selain Anda tidak harus selalu membakar sampah, karena itu bukan solusi ya pendengar, tapi juga membuat sebuah penyakit malahan, dan itu yang harus kita hindari ya. Jadi dari sekarang kita harus meningkatkan juga kewaspadaan terhadap juga musim kemarau dan juga pembakaran sampah. Jangan sampai yang tadinya kita inginnya menuntaskan pekerjaan supaya jadi lebih ringan, tetapi malah membahayakan teman sekitar. Jangan ya.

0: Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi siang ini pendengar di Pro 1 RRI Bandung bersama Dinda Lestari. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau panjang tahun 2026 sesuai arahan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun periode masa siaga darurat bencana terhitung mulai tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026 melalui SK Bupati Bandung Barat. JJ mengatakan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2024, potensi bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di Bandung Barat berada di kelas risiko tinggi. Pemerintah pun mengalokasikan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan mulai dari kebakaran hingga distribusi air bersih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Berita selanjutnya, pendengar. PT Kereta Api Indonesia mencatat program diskon transportasi 30% masa libur sekolah 2026 terus mendapat respon tinggi dari masyarakat. Diskon tiket kereta api mencapai 1 juta lebih pengguna dan juga cakupan tersebut merupakan pola perjalanan kereta api yang tentunya bersifat fleksibel sehingga pelanggan naik dan turun di berbagai stasiun sepanjang perjalanan. Dan juga periode diskon transportasi 30% ini berlangsung hingga 5 Juli 2026. Berikut lintas informasi bersama Dinda Lestari.
0: Bandung siang ini.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu, kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arca Manik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tambahnya jumlah peserta menjadi 48 tim, peluang munculnya negara-negara debutan juga semakin besar. Negara yang sebelumnya sulit menembus putaran final, kini memiliki kesempatan lebih terbuka untuk tampil di panggung dunia. Nama-nama seperti Yordania, Uzbekistan, Curacao hingga Cape Verde menjadi negara yang ramai diperbincangkan berpeluang mencetak sejarah. Hal ini membuat Piala Dunia terasa semakin global karena tidak hanya didominasi oleh negara-negara besar saja. Semangat kompetisi pun menjadi lebih menarik karena setiap negara punya kesempatan untuk memberi kejutan.
2: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.

0: Bandung siang ini.
1: Deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya?
2: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
1: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
3: Judi, judi, janjikan kekayaan.
4: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
5: Tahukah Anda bahwa Sumedang memiliki julukan sebagai kota tahu? Dilansir dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang karya M. Lutfi Khair dan Rusi dan Fati, julukan ini berasal dari produk ikonik tahu Sumedang yang telah berada lebih dari 100 tahun. Kisah ini berawal dari seorang perantau asal Tiongkok yang bernama Ong Kino. Pada awal abad ke-20, ia mengolah kedelai lokal Sumedang dengan air yang begitu jernih dan teknik khas tradisional. Hasilnya tercipta rasa gurih dan tekstur lembut yang tak tertandingi. Sejak saat itu, tahu Sumedang menjadi kuliner legendaris sekaligus identitas lokal. Di pusat kota Sumedang, berdiri sebuah tugu tahu sebagai simbol kehormatan dan keabadian rasa yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dari gerobak keliling hingga industri rumahan, tahu menjadi keuletan, kehangatan, dan kesempatan.

sudah sejauh mana Anda pendengar bersama keluarga menikmati liburan sekolah kali ini? Kalau belum tahu mau kemana ya, Dina punya satu rekomendasi event yang mungkin ditunggu-tunggu untuk para pencinta Asia Afrika Festival. Tentunya lagu festival ini selalu dinantikan ya setiap tahunnya. Dan untuk tahun ini akan berlangsung di tanggal 11 sampai 12 Juli minggu depan nih pendengar ya. Dan tentunya bukan hanya pawai saja, karena tahun ini akan ada 3 aktivitas menarik ya. Selain pawai yang ditunggu-tunggu itu, akan ada juga Asia Afrika Corner. Di sini Anda juga dapat menikmati pameran seni, kemudian talk show, dan juga pemutaran film pendek yang akan berlangsung di gedung The Majestic. Kemudian juga ada Asia Afrika Market nih pendengar ya. Selain Anda juga bisa menikmati suasana dari festival budaya ini sendiri, Anda bisa menikmati ragam aktivitas seru seperti aktivitas yang dibawa oleh para komunitas-komunitas yang akan hadir di Asia Afrika Market ini ya pendengar. Dan juga akan ada tentunya karnavalnya yang juga akan berlangsung di tanggal 11 Juli 2026 dengan rutenya akan bergerak dari titik start Jalan Asia Afrika dan juga untuk titik finishnya di Jalan Cikapundung Barat dan berlangsung dari pagi hingga pukul 12 siang. Wah, ini menjadi salah satu event yang menarik yang bisa dikunjungi bersama keluarga dan sanak saudara ya. Mumpung senang berkumpul di Kota Bandung ya, pupuk masih liburan sekolah juga nih ya, minggu depan waktunya Anda bersenang-senang menikmati indahnya Kota Bandung.

Info tadi pendengar menutup perjumpaan kita di segmen musik dan info di siang hari ini. Dinda pamit, terima kasih juga sudah mendengarkan dari jam 1 siang tadi. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Alan Albana yang akan memperbaharui informasi Anda di Warta Jabar Siang dengan rangkuman informasi yang sudah dirangkum oleh reporter kami di Warta Jabar Siang selengkapnya. Setelah ini, masih bersama kami di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. BPBD Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk menghemat air bersih. Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman mikrogreen di wilayahnya. Warta Jabar Siang, Sabtu 4 Juli 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawali informasi pertama, pendengar, Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung terus melaksanakan program rutin peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Salah satunya melalui perbaikan geometri di sejumlah perlintasan sebidang. Sepanjang tahun 2026, KAI Daop 2 Bandung menargetkan penyelesaian perbaikan pada 47 titik geometri perlintasan, yaitu dengan 27 titik diantaranya telah selesai dikerjakan hingga awal Juli 2026. Salah satu pekerjaan yang saat ini tengah berlangsung ada di petak jalan antara stasiun Bandung Kiara Condong, tepatnya di perlintasan sebidang JPL nomor 163B Jalan Sumatera Kota Bandung. Pekerjaan dimulai sejak malam hari pada 1 Juli 2026 kemarin dan ditargetkan selesai pada 7 Juli 2026 dengan tetap menyesuaikan kondisi cuaca dan situasi di lapangan. Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo menjelaskan bahwa perbaikan geometri merupakan pekerjaan teknis yang bertujuan menjaga kondisi jalur rel dan ini termasuk perlintasan agar tetap memenuhi standar keselamatan operasional. Kuswardoyo juga menambahkan, selama bulan Juli ini, Jalan Sumatera menjadi salah satu fokus pekerjaan di wilayah Kota Bandung setelah sebelumnya PT KAI menyelesaikan perbaikan geometri di sejumlah lokasi, yaitu seperti Jalan Laswi, Jalan Sunda, dan juga Jalan Cikudapate. Perbaikan geometri merupakan bagian dari program rutin KAI untuk menjaga keandalan prasarana perkereta apian. Pada pekerjaan di Jalan Sumatera, proses diawali dengan pembongkaran jalur dan lapis aspal, dilanjutkan pemadatan konstruksi yang membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 hari sebelum dilakukan pengaspalan kembali. Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan tidak terkendala cuaca, pekerjaan di lokasi tersebut ditargetkan selesai pada Juli 2026. Selain di Kota Bandung, pekerjaan serupa juga dilakukan secara bersamaan di wilayah lainnya, diantaranya 2 titik di Purwakarta serta 3 titik pada lintas Ciamis hingga Banjar. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan secara simultan agar target penyelesaian 47 titik hingga akhir tahun ini dapat dicapai. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah Kota Cimahi meluncurkan pelayanan klinik sore di Puskesmas Padasuka dan Ciberem. Layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Agus Abot Gunawan melaporkan.
1: Pemerintah Kota Cimahi terus menghadirkan inovasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui peluncuran layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Ciberem. Peluncuran layanan ini menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran klinik sore di dua puskesmas tersebut juga melengkapi layanan serupa sehingga kini seluruh kecamatan di Kota Cimahi telah memiliki fasilitas rawat jalan sore. Wakil Wali Kota Cimahi Aditya Yudhistira mengatakan bahwa layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya pekerja yang sulit memanfaatkan pelayanan kesehatan pada jam operasional reguler. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan setiap warga tetap memiliki kesempatan mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus mengorbankan aktivitas pekerjaan. Menurutnya, wilayah Padasuka dan juga Ciberem memiliki jumlah penduduk yang padat dan mayoritas warga berada pada usia produktif. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat kesulitan untuk memeriksakan kesehatannya karena waktu pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak berlangsung pada pagi hingga siang hari.
2: Di launchingnya layanan klinik sore di dua puskesmas, yaitu di Puskesmas Padasuka dan Puskesmas Ciberem. Artinya ini merupakan suplemen tambahan bagi pemerintah Kota Cimahi dalam rangka menjangkau layanan kesehatan bagi masyarakat Kota Cimahi setelah sebelumnya kita memiliki dua layanan klinik rawat jalan sore atau klinik sore di Puskesmas Cimahi Utara dan Puskesmas Cipageran. Artinya sekarang seluruh kecamatan yang ada di Kota Cimahi sudah memiliki layanan klinik sore.
1: Pemerintah Kota Cimahi optimis layanan rawat jalan sore di Puskesmas Padasuka dan juga Puskesmas Cibeureum ini akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kehadiran layanan tambahan tersebut juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan pasien yang selama ini terjadi pada jam pelayanan pagi. Sementara itu, Pak Reza, salah satu warga Kota Cimahi yang memang kebetulan juga berobat di Puskesmas, mengatakan bahwa kehadiran klinik sore ini sangat membantu masyarakat untuk berobat, tidak hanya di pagi hari, namun juga di sore hari.
3: Ya, jadi tanggapannya untuk rawat inap dan puskesmas sore ini sangat membantu, apalagi biasa-biasanya kan untuk puskesmas itu hanya beroperasi sampai jam 12 siang. Hmm. Nah, apalagi dengan penambahan jam operasional ini, ya kami sebagai masyarakat bisa berobat lebih leluasa, tidak merasa terburu-buru seperti biasa untuk pelayanan.
0: Untuk meningkatkan kualitas gizi bagi masyarakat, pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman mikrogreen di wilayahnya. Informasi yang disampaikan Novra Nugraha.
4: Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman mikrogreen di wilayahnya. Mikrogreen sendiri merupakan metode penanaman tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat selama 7 hingga 14 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Tasikmalaya Eli Suminar mengatakan dengan metode ini, tanaman dapat dipanen dalam waktu yang cepat. Namun meskipun cepat, tidak akan mengurangi kandungan gizi dari tanaman ini. Selain itu, dengan metode tersebut juga tidak perlu lahan luas dalam menanam tanaman ini. Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi, diharapkan metode ini juga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat termasuk mentaskan stunting.
5: Palaya yaitu mikrogreen. Mikrogreen adalah budidaya tanaman benih yang memang kita tanam dari umur 7 sampai 11 bulan dan kita bisa konsumsi dalam ukuran kecil, jadi tanaman kecil, tanaman budidaya yang memang tidak terlalu panjang, yang memang gizinya sangat tinggi dan bagus untuk dikonsumsi baik balita ataupun dewasa. Sehingga saya berharap dengan kegiatan mikrogreen ini, ke depan pemenuhan kebutuhan gizi dari sayuran atau serat tinggi itu bisa terpenuhi.
4: Sementara itu, rencana pengembangan mikrogreen ditanggapi beragam oleh masyarakat. Hendra, warga Perumaya Taman Sari, mengapresiasi rencana tersebut, tetapi ia juga berharap rencana ini disosialisasikan kepada masyarakat dengan masif, sehingga masyarakat paham dengan metode mikrogreen dan benar-benar dapat merasakan manfaatnya.
6: Keserobosannya bisa menanam tanaman tersebut, cuma ya memang harus disosialisasikan juga gitu ya, soalnya mungkin juga masyarakat juga belum begitu tahu rasanya atau suka atau enggaknya. Ya yang penting masyarakat agar bisa tahu dulu lah suka atau gimana.
4: Sedangkan hampir semua jenis tanaman sayuran dan rempah bisa ditanam menjadi mikrogreen. Tanaman tersebut diantaranya adalah brokoli, bayam, kemangi, lobak, seledri, dan tanaman lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Guna mencegah terjadinya pekerjaan migran Indonesia yang bermasalah, masyarakat Cianjur akan berangkat terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Disnaker Trans. Yan Sofian menyampaikan laporannya.
7: Terkait pekerja migran Indonesia PMI yang berada di luar negeri sering bermasalah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur

0: diingatkan ketika ada tetangga, ada saudara yang memang diiming-imingi untuk berangkat ke luar negeri dengan jalur cepat, itu wajib waspada. Nah, untuk memastikan nanti warga masyarakat Cianjur bisa menghubungi Disnaker supaya ada keyakinan bahwa misalkan PTA, PTB yang datang itu legal atau tidak. Dan prosedur yang legal itu seperti apa, kalau memang perlu ini, ya tidak ada salahnya ditanyakan ke teman-teman kami di Disnaker Trans ini, gitu kan. Sebetulnya sih masyarakat bisa mengakses langsung juga sih untuk PT-PT mana yang legal melalui Sisko PMI. Cuman karena terkadang kan masyarakat di kampung itu kan harus kumaha sih aksesnya, kumaha udah wae simpelnya mah mainan-mainan taroskeun ke Disnaker gitu wae lah. Ya, kayak dibantos ke Disnaker gitu, wah ini legal ini jangan. Cuma yang perlu menjadi clue atau di highlight ini, ketika ada yang menjanjikan keberangkatan dalam waktu cepat, seminggu, dua minggu bisa berangkat, itu wajib waspada, udah pas dicurigai.
1: Selain itu, Disnaker Trans terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan hingga ke tingkat desa terkait masih adanya pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang bermasalah. Oleh karena itu, Kabid Penempatan dan Perekrutan Tenaga Kerja pada Disnaker Trans Cianjur Hero Laksono menjelaskan sosialisasi lebih efektif.
2: Ya, memang yang paling efektif ya sosialisasi supaya kita kerjasama dengan desa, dengan pihak pemerintah kecamatan, ya tolong disebarluaskan kepada masyarakat luas. Dari muncul satu-satunya itu, jangan sampai nanti banyak korban lagi selanjutnya. Kita tidak mengharapkan ada korban di kemudian hari, ya tidak mengharapkan ada trafficking, ada TPPO, ya penjualan manusia yang disebut dengan tindak pidana perdagangan orang. Kita tidak mengharapkan itu terjadi, ya memang banyak sekali ya itu kalau yang salah prosedural atau yang ilegal itu ya seperti itulah banyak kejadian.
1: Dengan sosialisasi ke desa-desa, karena yang memiliki masyarakat itu adalah desa, apalagi wilayah selatan banyak peminat menjadi pekerja migran Indonesia. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
3: Informasi selanjutnya, pendengar, rutinitas Festival Baso Aci 2026 diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga UMKM khususnya di Kabupaten Garut. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
4: Festival Baso Aci 2026 kembali digelar sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat peran usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Garut. Ketua Fortable Indo Kreatif Industri Dani Umar Din selaku event organizer atau IO Kabupaten Garut mengatakan konsistensi penyelenggaraan selama 6 tahun menurutnya menjadi bukti bahwa Baso Aci merupakan salah satu identitas kuliner Kabupaten Garut. Festival tahun ini juga menghadirkan lomba kreasi Baso Aci yang melibatkan berbagai organisasi perempuan sebagai bagian dari upaya melestarikan kuliner khas Garut.
5: Dan Pak Asda mohon izin, kami ingin bilang bahwa kami memulai ini di tahun 2019, Pak, dulu. Mengalahkan Ibu Haji Ato ya, waktu dulu yang pernah bikin festival dodol, tidak serutin kami, Pak. Kami setiap tahun sekali kami bikin gitu. Karena Baso Aci ini benar-benar kalau mau dibilang makanan khas, Pak. Kami berani bersaksi mungkin, atau mungkin nanti juga teman-teman kami, bahwa di 42 kecamatan, hampir di setiap RT atau RW, pasti ada tukang Baso Acinya. Dan bisa dipastikan hampir semua penduduk Garut itu bisa bikin Baso Aci. Jadi kiranya kalaulah mungkin kita mau bikin urutan, makanan yang paling khas yang ada di Garut itu adalah Baso Aci.
4: Sementara itu, Asisten Daerah 1 Garut Bang Hafid menyampaikan kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana efektif dalam menggerakkan perekonomian daerah melalui sektor UMKM.
6: Di samping orang juga menggerakkan perekonomian. Bahwa berdasarkan data, Indonesia itu tertinggal dari segi wirausahawan. Kita kalah dengan Malaysia, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Thailand, apalagi dengan Singapura. Karena kemajuan suatu bangsa itu bisa terlihat dari jumlah wirausahawan. Termasuk tentu wirausahawan itu di sektor UMKM. Dan hari ini atas peran serta yang besar dari Fortable dan juga didukung oleh tentu sponsor lain.
4: Festival Baso Aci 2026 yang berlangsung selama sepekan

0: tersebut menghadirkan lebih dari 30 tenan kuliner yang dapat dikunjungi masyarakat. Dan kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat promosi kuliner khas Garut sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM.
1: Warga Kelurahan Sukamelang Subang mengapresiasi kerja nyata Kodim 0605 Subang yang membersihkan tanaman eceng gondok dan sampah di lokasi situ Sukamelang. Pendengar, kita simak laporan Ruslan Effendi.
2: Kodim 0605 Subang kerahkan seluruh personilnya untuk membersihkan tanaman eceng gondok dan sampah dari lokasi situ Sukamelang, Subang. Kesigapan Kodim 0605 Subang tersebut mendapat apresiasi dari warga setempat, salah satunya disampaikan Nining. Atas kerja bareng TNI dalam hal ini Kodim 0605 Subang, situ menjadi bersih dan indah. Sebagai warga sekitar situ merasa senang melihat situ bersih dari eceng gondok dan sampah.
3: Membersihkan situ Sukamelang yang menjadi bersih, yang banyak eceng gondok ya, menjadi bersih gitu.
2: Kerjasama antara TNI dan masyarakat memberikan dampak nyata bagi kondisi situ Sukamelang yang kini kembali normal. Situ yang bersih tersebut dapat mengairi area pertanian di satu kelurahan dan tiga desa di wilayah Subang dan Pagaden. Hal itu disampaikan Satgas Kelurahan Sukamelang Solihin kepada RRI.
4: Ke masyarakat yang menerima manfaat air, Pak. Air dari situ Sukamelang itu mengairi satu Kelurahan Sukamelang, dua desa Jabong, tiga desa Gunung Sembung, empat desa Gunung Sari, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini kedepannya tetap ABRI manunggal dengan rakyat itu, ABRI bersatu dengan rakyat, karena apa? ABRI asalnya dari rakyat untuk rakyat.
2: Selama ini pembersihan eceng gondok dan sampah dilakukan secara manual yang dinilai sulit dilakukan oleh warga. Kehadiran TNI dengan peralatan lengkap dan semangat gotong royong membuat pekerjaan berat menjadi lebih ringan dan selesai dalam waktu singkat. Sementara itu Lurah Sukamelang Anas Hamzah menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0605 Subang atas keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyebut aksi ini sebagai wujud sinergitas antara TNI, pemerintah kelurahan dan masyarakat.
5: Kabupaten Subang dengan mengerahkan prajuritnya, kita bareng-bareng kerja bakti ini untuk membersihkan situ Sukamelang.
2: Ia menargetkan normalisasi selesai Juli 2026 dan ke depan situ akan dikembangkan menjadi destinasi wisata air. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: BPBD Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk menghemat air, mewaspadai resiko kekurangan air. Atep Burhanuddin menyampaikan laporannya.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung mengintensifkan langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas informasi dan peringatan dini yang dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Bandung, Amires Pahala, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan kondisi cuaca yang telah menyiapkan berbagai upaya mitigasi untuk minimalkan dampak musim kemarau, baik dari sisi ketersediaan air bersih maupun potensi gangguan kesehatan masyarakat. Menurutnya masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang semakin panas. BPBD juga mengingatkan warga untuk belajar dari fenomena gelombang panas yang terjadi di sejumlah negara Eropa meski kondisi di Indonesia berbeda. Ia menjelaskan bahwa cuaca panas yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan serangan panas, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Selain itu, BPBD Kota Bandung juga mengajak masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak sebagai bentuk antisipasi apabila terjadi penurunan pasokan air di beberapa wilayah yang rawan terdampak kekeringan.
7: Puncaknya itu sekitar bulan Agustus sampai ke September ya, karena kan agak lebih panjang ya. Nah juga kan kita antisipasi juga selain dari tadi kekurangan air bersih, karena ada faktor kesehatan juga yang kemungkinan juga bisa terdampak. Kemarin juga kita sampaikan terkait dengan yang terjadi di Eropa ini kan heat wave ya, apa sih gelombang panas. Dan heat stroke kan dengan panas, jadi ya salah satunya ya kita menghimbau juga masyarakat jangan terlalu banyaklah aktivitas di luar jika memang keadaan sedang sangat terik.
6: BPBD Kota Bandung akan terus berkoordinasi dengan perangkat kewilayahan instansi terkait, serta BMKG untuk memantau perkembangan cuaca dan menyiapkan langkah-langkah penanganan apabila terjadi kekeringan maupun kondisi darurat lainnya selama musim kemarau. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG dan BPBD, serta segera melaporkan kepada aparat setempat apabila menemukan kondisi yang berpotensi menimbulkan bencana atau membutuhkan bantuan terkait dampak musim kemarau.
1: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
8: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
9: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
10: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
8: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albana, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1966 menjadi momen bersejarah bagi Inggris saat mereka berhasil meraih gelar Piala Dunia pertama dan satu-satunya hingga saat ini. Final yang digelar di Wembley itu masih dikenang lewat gol kontroversial Geoff Hurst yang menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Bola yang memantul di garis gawang masih menjadi perdebatan hingga sekarang. Apakah benar-benar gol atau tidak? Momen itu membuktikan bahwa Piala Dunia selalu menyimpan drama yang tidak pernah terlupakan.
2: RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya Wahyu, Bupati Cianjur. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah dipercaya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026. Ini merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bukti bahwa RRI terus menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional, terpercaya, dan dekat dengan masyarakat. Kami berharap melalui siaran Piala Dunia 2026, RRI dapat menghadirkan informasi dan hiburan yang berkualitas, serta mampu menyatukan semangat masyarakat Indonesia, termasuk di Kabupaten Cianjur. Semoga RRI terus berinovasi, menginspirasi, dan menjadi perekat persatuan bangsa. Sekali lagi, selamat pada RRI, teruslah mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa juga Cicaheum ini kita bongkar. Yang sama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen Simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2: Bandung siang ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore Anda pendengar dimanapun berada. Alan Albana kembali hadir tentunya bersamai Anda. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Boleh minta terikus lagu-lagu favorit Anda, lagu-lagu Indonesia kesukaan Anda. Anda boleh whatsappkan ke kami tentunya pendengar di 0811-220-9760. Atau Anda bisa telepon juga di 0227-2789-78. Mau telepon ada siapa? Hayu ya, sudah dibuka. Oh, udah langsung aja nih ya. Oke, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia, Bandung siang ini merdeka.
0: Merdeka. Tenaga gimana? Lagi ngapain nih malam mingguan?
1: Lagi dengerin Bang Alan siaran. Panas atau mau kemana? Ah?
0: Ya, tapi di
1: panas, panas mana di rumah dengerin radio?
0: Di era di mana cudum?
1: Masa di sini mau ketengtreng?
0: Lu mau ketengtreng? aduh. Gimana Teh Nada, mau lagu apa?
1: Eh Bang Alan, boleh saya mau request
0: apa? Daria. Apa?
1: Nasi Daria.
0: Oh, nasi Daria. Gimana ya? Enggak. Aduh. Bila bom nuklir diledakkan. Gimana ya aku bilangnya ya?
1: Ya wih, gak boleh, cuma nanya aja.
0: Aku tuh suka inget, ini lagu favoritnya Sandy soalnya.
1: Sangat tuh kan enak-enak lagunya gitu.
0: Ih, aku juga dengerinnya itu, tapi gak bisa muter di RRI.
1: Ya wih,
0: harus di nanti di Pro Dangdut, di Pro 4. Boleh sok gantinya apa?
1: Kemarin, Apino kan dangdut gitu, di play gitu.
0: Enggak.
1: Ya udah, ini aja ya. Apa? Dari ini aja deh, Cinta Biru, bukan birunya cinta, Cinta Biru ini mah.
0: Oh, Cinta Biru. Dari siapa itu Teh?
1: Dari itu yang nyanyinya Empat Mata.
0: Oh, Govinda.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Ya kalau ada, kalau enggak ada malah bebas apa aja.
0: Ayo atuh Ibni, ayo.
1: Ya wis. Salamnya buat Bang Alan ganteng duluan, semoga saya selalu banyak-banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Ibu Mujianti, Teh Nois, Kang Asep Garut, Mbak Sapitri, Kinoi Pirson, Umi Lila, Teh Oom. Sebentar.
0: Aduh, batuk kelaknya.
1: Kang One, Kang Mansur, Kang itu tuh, Kang siapa ya?
0: Siapa?
1: Kang Alah. Alah, Kang Sadayana Mela. Buat Apino sama Bu Reninya, pokoknya semuanya aja deh Mela.
0: Siap.
1: Pokoknya nama spesialnya Always Just Super You aja deh.
0: Oke.
1: Mbak Sapitri atas disenggol. Tenois atas. Oh, itu Teh Syawati sama Mas Ferdinya.
0: Boleh.
1: Atas aja lah, tapi itu saya bukuna.
0: Siap. Oke.
1: Pokoknya segitu aja deh. Spesial Always Just Super You aja deh.
0: Thank you.
1: Assalamualaikum Bandung siang ini.
0: Merdeka, terima kasih deh Teh Nado ya. Sok atuh siapa lagi yuk. Cus. 0811-220-9760 atau di 0227-2789-78. Ada siapa ini? 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Selamat siang.
0: Selamat siang. Merdeka Pino, di mana ye?
2: Biasa di pinggir jalan.
0: Waduh. Panas sekali tuh, di mana cedum?
2: Cuma?
0: Cedum tuh ke Sumedang?
2: Wah, panas itu. Panas banget nih. Aduh, ini saya sambil berteduh, ada yang beli batagor, ada di
0: duduk. Aduh, jong-jongnya.
2: Satu. Itu nama, nggak dukung lah. Mendukung ya, terserah gitu lagunya.
0: Boleh, salamnya ya. Cahayanya mangga.
2: Ya, biasa darame di sini mah.
0: Eh, kunwe wios. Resep.
2: Buat itu ya, yang barusan Teh Nado, Bersat Engang, Teh Nois ya. Kang Mansur, Basa Fitri, Bang Jati, Basekar, Bunda Maharani, Teh Nova ya. buat Kang Onai, buat Bung Kusna. Juga di sini ada Abah Panji. Nih, kenalan. Lagi sama-sama berteduh. Juga buat itu ya, buat Bu Reni Mesiang, buat Teh Tiawati ya. Selamat siang. Ditemenin dengan siapa?
0: Hari ini sama Mbak ya? Dinda, Mbak Dinda.
2: Oh, Mbak Dinda. Mbak Dinda anu ke Bu Budaknya.
0: Aduh, Mbak Dinda.
2: Ya, pokoknya. Oh, juga buat, ya. Buat Ibu Teti, ya. Buat Mama Sasu juga. Udah suka dengerin, gak masuk juga katanya. Selamat siang, ya. Selamat di Pro 1, ya. Mau kemana-mana ke Kang Rana sama Song kemana-mana.
0: Mau kemana-mana.
2: Di dia wah di Pro 1. juga buat itu ya. Terima kasih sahab saya ya.
0: Mohon.
2: Akhir ini saya suka. Ya deh, mana yang lagi dengerin di Pro 1. Oh, siap. Dari sini mah, oh, ramai banget kan.
0: Bukan, woy, tenang-tenang, udah asli berarti di pinggir jalan.
2: Aduh, nuhun,
0: atunya. Sami-sami, Api.
2: Pianana, alhamdulillah, biasa lebet.
0: Alhamdulillah, aman-aman, Api.
2: Ya, nuhun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Api, no. Ya, setelah Api, no, ada siapa telepon lagi, hayu, gaskeun. Nah. Yuk, wah, langsung ini asli talk chair, pisan gitu ya. 100% Indonesia. Halo? Dengerinnya langsung dari handphone aja langsung. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum Pro 1 Bandung siang ini merdeka.
0: Oh, merdeka. Waalaikumsalam.
3: Barusan temennya ya.
0: Iya, teman hidup ya itu tuh ya.
3: Ini mah teman di pinggir. Ini mah sama Bu Reni.
0: Aduh, sohib jadi.
3: Oh, Pak Haji Alan, Ibu Reni enggak kirim-kirim mau lagu aja.
0: Oh, sok atuh. Boleh.
3: Jadi disebutin sama Pino.
0: Boleh.
3: Ibu Reni belum kenyang tuh yang dari Bam Samson ya.
0: Boleh.
3: Yang apa gini anu aduh, lupa lagi
0: apa,
3: tuh.
0: Apa terkering naon nu mana?
3: Terindah-terindah gitu, Pak Haji Alan.
0: Kenangan terindah.
3: Nah, itu ya. Ditunggu ya, salamnya untuk semuanya aja ya.
0: Boleh sih.
3: Spesialnya ya. Untuk teman Ibu Reni yang lagi jualan pokoknya yang laris, yang sehat, ya selamat pulang bawa uang banyak.
0: Disundul atau si cintanya?
3: Oh iya, itu apa? Nah, itu apa? Udah tadi mau pergi udah disun, udah. Makasih Pak Jalan, assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Romeo and Julietnya di RRI. Oke, terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Alhamdulillah tentunya masih menemani Anda di 100% Indonesia. Anda boleh telepon ataupun juga WhatsApp di 0811-220-9760 atau Anda ke telepon di 727-5551 atau di 727-8978. Alhamdulillah bareng Dinda menemani Anda di 100% Indonesia. Yeah.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotek-tak, Mamang pilari, dan Mamang tong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung siang ini.
0: Janji Suci merupakan lagu yang diciptakan oleh Yovi Widianto dan dipopulerkan oleh grup musik Indonesia Yovi and Nono. Dirilis pada tahun 2007, termasuk ke dalam album The Special One. Meraih popularitas yang sangat luar biasa setelah dirilis. Lagu ini menjadi salah satu lagu paling sering diputar di radio-radio Indonesia pada masa itu dan berhasil menduduki puncak beberapa tangga lagu Indonesia, juga merupakan lagu yang sering diputar saat pernikahan.

0: Bandung siang ini.
1: Tahukah Anda bahwa Subang memiliki julukan sebagai Kota Nanas? Julukan ini lahir dari sejarah panjang Subang sebagai sentra penghasil nanas terbesar di Jawa Barat, bahkan salah satu yang terbesar di Indonesia. Wilayah Jalan Cagak, Ciater, dan daerah Subang Utara memiliki tanah vulkanik yang subur dan iklim ideal untuk perkebunan nanas. Dari sinilah lahir varietas kebanggaan Subang, yaitu nanas madu Subang. Buah berwarna kuning cerah, beraroma kuat, dan memiliki rasa manis khas yang dikenal di seluruh Nusantara. Komoditas ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan petani, tetapi juga menggerakkan industri olahan seperti keripik nanas, selai, hingga sirup. Produksi yang melimpah membuat Subang mengekspor nanas ke berbagai daerah, bahkan hingga luar negeri. Inilah alasan Subang layak menyandang nama Kota Nanas, kota yang manis, produktif, dan tak pernah berhenti tumbuh.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi masih bersama Alan Albana dan juga Dinda di 100% Indonesia. Dan terima kasih juga untuk anda pendengar yang sudah WhatsApp juga sudah masuk ya. Ada Kang Uung Asgar di Cibatu. Assalamualaikum siang Kang Alan. Uung Asgar di Cibatu Garut, yang laguna Ketahuan ya. Dari Mata Band. Oh oh kamu ketahuan. Haturun Kang Alan, salamnya untuk Bu Mujianti, Teh Nado, Mbak Safitri, Teh Tiawati, Teh Nuis, Bu Reni, Kang Onai, Kang Mansur, Apino, Kang Ahmad. Spesial buat Kang Alan yang lagi tugas, sehat selalu, amin. Haturun Kang Uung ya. Ada juga, siapa ini? Adi di Cimahi, lagunya Niji, Gantung Aku. Terima kasih. Meninggal dong. Ini lagu yang berputerin ya. Hapus aku. Ya, Kang Adi bukan gantung aku. Yakinkan aku Tuhan. Gantung aku, bukan hapus aku ya lagunya tuh. Terus ada siapa lagi ini? Siang Kang Alan, Dinda dari Berbinar. Ingin request lagunya Sabrina Leonor dong, yang judulnya Haha, makasih sebelumnya, sama-sama ya. Ada Kang Ning di Sumedang, siang RRI lagunya Rudiat RB, ternyata turun sami-sami ya. Kemudian juga ada Adri juga di Sumedang, pengen Poppy Mercury Surat Undangan. Terima kasih, sama-sama ya. Teknopa di Karangnunggal, selugung Kang Alan, selamat siang. Siang juga pengen terus lagunya Terlalu Cinta Dia dari Rosa. Aku terlalu cinta itu ya. Terus salamnya spesialnya buat Kang Alan yang baik hati tidak sombong, 100% Indonesia Merdeka. Ditunggu ya Kang Alan, terima kasih sami-sami. Gimana kabarnya Kang Alan? Alhamdulillah baik. Kenapa emang, kenapa emang ada apa? Kenapa belum ketemu langsung ya sama Alan ya? Kalau ketemu langsung, wah pokoknya nice. Terus ada siapa lagi? Ada tenis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kang Alan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang 100% Indonesia. Pengen terus lagunya Sakura dari Rosa. Dikirim buat Mbak Safiri, Teh Nada, Kang Mansur, Kang Onai, Pak Herdi, Bu Mujianti, Teh Tiawati, Pak Ahmad, Apino, sama Bu Reninya, Kang Uung, Neng Bunga, Kang Opik, Teh Dede Insi, Carmila, dan buat semua yang lagi mendengarkan, buat yang lagi tugas, salam sehat selalu, amin, hatur nuhun ya. Ih, udah keduluan sama Teh Nopa, Rosanya, Teh Nois, boleh sok ya. Tapi tenang, ada garansi, boleh diganti ya. Mau lu gak apa? Selamat siang menjelang sore juga, Neng Bunga di Garut, apa kabar? Kamana hungkul, Neng Bunga? Ada Teh Tiawati juga di Sumedang, ya. Apa nih? Ulu, gini lagi ada acara, gak apa-apa ya, Teh Tia. Santai, radio mah tetap on. Ada Kang Ari Kaladi ya. 100% Indonesia siang, mau lagunya Sesal Tiada Guna dari Elsa Pitaloka. Salamnya buat Kang Alan duluan, selamat tugas sampai tuntas. Juga buat semua pendengar RRI aja, selamat mendengarkan. Tak lupa juga buat seseorang juga, beribu bunga yang mekar di taman, cakep hanyalah satu bunga melati beribu cinta. Terus kasih idamannya hanya di kau yang kucinta. Kalian terima kasih ya. Punten ah, manawi teh Kang Alan, emang Kang Alan. Hey Kang Ari. Ada dari Muhammad Dahdi ya. Pengen terus lagunya Laras bersama Mawar Diong, Lebih Dari Egoku. Ini enak ini lagu. Mawar Diong, Lebih Dari Egoku. Oke. Alan siapin juga. Terus juga Alan siapin selamat mendengarkan juga untuk anda pendengar yang baru aja. Iya, hari ini sudah stay tune, sudah enjoy, pokoknya siang mah bareng sama Alan ya, menemani siang-siang anda. Hai Amel. Ya, dan terus juga ada siapa lagi yang sudah masuk juga ya. Assalamualaikum, selamat siang, salam kenal, sehat selalu untuk Kak Alan, Teh Dinda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Bandung. Saya Renata dari Lok Sumawe Aceh. Jauh sekali ini, ya ampun. Ada Neng Amel, kemana aja Neng Amel?
1: Halo pendengar.
0: Pengen banget disapa Amel. Request lagu Berikan Yang Terbaik dari Sami Simorangkir. Terima kasih ya RRI Persatu Bandung, terus mengudara untuk Indonesia Merdeka. Terima kasih, hatur nuhun. Terus juga ada siapa lagi? Masih banyak lagi. Ada Abu Ghazali di Sumedang ya. Assalamualaikum Kang, request lagunya Begitu Indah dari Padi. Salamnya buat Kang Alan lagi bertugas. Sami-sami hatur nuhun ya. Terima kasih untuk anda pendengar dimanapun berada. Ada Teh Nuis ya, Kang ganti lagi sama Tak Cinta dari Lesi featuring Judika. Oke. Ya, disiapin sama Dinda juga sudah di standby-in ya. Lagu-lagu yang dipilihin juga udah sama Neng Dinda. Neng Dinda ini adalah official ini sekarang adalah music director kami. Cie. Ya, lagu-lagu tuh sama Neng Dinda aja nama ya. Untuk anda pendengar dimanapun berada, atur nuhun juga ya. Jangan dulu kemana-mana, Alan masih tetap menemani anda ya. dan kita akan kasih lagu yang enak-enak tentunya menemani Anda di 100% Indonesia. Jadi jangan dulu kemana-mana. Anda boleh WhatsApp kan di 08 11 220 9760.

0: Intermezzo.
1: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cut?
1: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
2: Pedagang di lampu merah?
1: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
2: Jawabannya apa, Cut?
1: Jawabannya itu tukang gas.
2: Alasannya?
1: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
0: Intermezzo.

Rosa dengan Terlalu Cinta. Kalau udah urusannya terlalu cinta aja ya, maka buta semuanya. Jadi kalau bahasa Inggris macam gini kan, cinta itu buta gitu ya, love is blind gitu. Cinta itu buta, buta teh badag, buta hijau itu namanya. Jadi akhirnya menutupi segala pandangan yang realistis yang ada di sekitar kita gitu, pendengar ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada yang sudah WhatsApp juga. Tenopa turnuhun. Cie, Dede Patarin. Iya dong. Terus juga ada teknis juga turnuhun ya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Lagu-lagunya yang belum diputar mohon bersabar. Ya, ada Teh Lita di Cianjur. Salam 100% Indonesia dari Lita di Cianjur, pendengar Sri Kaalan nih. Selamat siang Kaalan, dan apa kabar Kaalan siang ini? Alhamdulillah baik. Pengen diputerin lagunya Ruth Sahanaya, Kau Segalanya. Kaulah segalanya untukku, itu ya. Ya, maksudnya lagu-lagunya enak-enak ya malam minggu ini. Pada kemana nih Anda tuh pendengar? Lita kirim salamnya juga buat penyiar yang baik hati, murah senyum, semoga saya selalu panjang umur, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Amin. Dan terlupa salamannya selalu seperti Kak Alan. Kalau terima kasih ya dari Lita di Cianjur, Tauco City. Hatur nuhun Teh Lita. Ya sudah berkenan tentunya meluangkan waktu. Ada Neng Bunga. Assalamualaikum Alan Albana, apa kabar? Neng Bunga dari Garut hadir nih 100% Indonesia. Ingin diputerin lagunya Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Saya hanya untuk Alan duluan, untuk Andre, untuk Arana, Acip di Tasik ya, Mansur, Ajat, Kang Onay, Asantri, Bu Bujianti, Teh Tiawati, Teh Nuis, Teh Safitri, Kang Opi, Kang Ahmad, Kang Yudhistira, Pino, Bu Reni, juga untuk semua yang lagi pada dengerin Persatu Bandung. Semoga semuanya sehat selalu, amin. Eksklusifnya untuk Alan, seorang yang baik hati, ganteng, suaranya sadu, ngangenin halimpu seperti Neng. Aduh, kalau Neng definisi halimpu seperti Neng itu gimana? Semoga Alan sehat selalu ya, panjang umur, berlimpah rezekinya, lancar rezekinya, dimudahkan segalanya, sukses selalu bareng keluarga tercintanya. Amin ya Robbal Alamin. Thank you Alan, happy nice weekend. See you dadah, always miss you Kak Alan. Sama-sama cie, nungguin Neng bener, Neng Bunga kemana wae atuh. Untuk Neng Dinda juga katanya, coba dong Alan nyanyi untuk Mencintaimu Sampai Mati gitu ya, lagunya spesial for you Alan, thank you ya. Jadi sering diingetin Alan teh, kata produser Alan ya, Alan teh cene bagus banget kalau nyanyi, tapi lebih bagus cicing. Jempe cene gitu tah. Ya udah deh, daripada bisi fales kan ya, makanya bukan Neng aja yang dengerin, sejabar. Wik Alan siapin aja deh lagu-lagunya untuk Anda pendengar dimanapun berada. Jadi jangan dulu kemana-mana tuh ya, tetap bersama kami. Nonton gak kejar gak ya, Alan coba ini dulu deh, usahain dulu semuanya ya. Takut gak keputerin, so tenang dulu pokoknya. Jangan lupa kemana-mana, Alan Albana masih menemani Anda bersama Dinda di 100% Indonesia. Anda boleh WhatsApp kan atau saya aja boleh di 0811 220 9760, atau Anda pendengar boleh telepon gitu ya di 727 5551 720 0996.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk anda pendengar yang sudah WhatsApp juga ya, Kang Uung, Kang Adi, Kang Di, Kang Adri juga. Terima kasih Kang Nahdi, Teh Nopa di Karangnunggal, Teteh Nis di Sumedang, Teh Tewati, Kang Ari Kaladi, Renata juga terima kasih dari Aceh ya mendengarkan. Jauh sekali. Terus juga ada Bu Gazali di Sumedang, Teh Lita juga atur nuhun, Neng Bunga di Garut. Terima kasih tentunya untuk anda pendengar yang tadi sudah ikuti 100% Indonesia. Sudah pada telepon ada Pino, Bureni dan juga Teh Nada juga untuk anda pendengar ya. Dan tepat di Bandung sore ini adalah edisi Green Radio, di mana kita akan membahas terkait topik Zero Waste Fashion, cantiknya batik ecoprint yang ramah lingkungan. Nah, seperti apa dan bagaimana? Di studio juga sudah ada hadir, ada teteh-teteh cantik ini ya, yang juga sudah hadir ada Teh Eda Jubeda SH, owner dari Eces Just Production, kemudian juga ada Ibu Kusmiati. Selamat sore.
1: Sore.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini kalau kita berbicara mengenai cantiknya batik ecoprint gitu ya, ini sebenarnya boleh disampaikan dulu. Just Production itu sudah sejak dari kapan, kemudian apa saja sih yang diproduksinya?
2: Okay. Untuk Just Production ini adalah gabungan dari pembuat ecoprint yang ada di Kelurahan Sedang Serang. Mm-hmm. Jadi kami punya anggota 65 orang semuanya. Pengusaha batik ecoprint atau ecoprint ya, bukan batik. Mm-hmm. Ya. Ecoprint itu berasal dari eco dan print. Eco itu ekosistem, print itu adalah mencetak. Jadi mencetak daun di bahan yang kita ini kan bisa di bahan kain, bisa di kanvas, bisa di kulit. Gitu, di kulit. Nah, barang-barang yang kami hasilkan itu selain kainnya juga ada baju, kerudung, topi, sandal, tas, bahkan muk juga ada.
0: Muk juga ada.
2: Dan semuanya berbahan dasar alami. Jadi pewarnanya itu pewarna alami dari daun sama bunga dan dari batang atau akar dari pohon. Jadi tidak ada zat kimia. Begitu, jadi ramah lingkungan.
0: Jadi ramah lingkungan. Betul. Tapi ketika berbicara mengenai zero waste fashion, apa yang terbayang, tergambar di kepalanya Teh Eda ini?
2: Yang tergambar, kita ingin menciptakan seni, tapi seni itu yang enak dipandang, mm-hmm, kemudian ramah, enak dilihat, dipakai, mm-hmm, tapi ramah gitu, tidak merusak lingkungan, bahkan ekosistem yang ada di sekitar kita juga tidak ikut rusak gitu, karena kan, mm-hmm, banyak produk-produk yang memang menggunakan zat kimia ya, mm-hmm, sehingga bumi kita itu apa ya,
1: tercemar
2: gitu ya. Jadi jadi kami ingin membuat terobosan seperti itu sih tadinya.
0: Oke, kalau Ibu Kusmiati ini apa aja kegiatan yang dilakukan?
1: Kalau untuk saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebetulan di sini kita mengambil bahan-bahan ecoprint itu dari buruan saya ya. Buruan saya itu, sayanya tuh singkatan, uh-huh, sehat, alami, ekonomi. Nah, di situ kita nanam tanaman yang bisa dibikin untuk ecoprint. Di antaranya ada daun jati, uh-huh, kenikir, uh-huh, pepaya Jepang, terus daun tomat bisa, cuman beda proses ya, Bun. Kita ada dua proses, yang di steam sama yang di ponding untuk batik ecoprintnya gitu.
0: Di steam sama di ponding itu, itu apa bedanya
2: kalau,
0: itu steam
2: dan ponding? Kalau di ponding itu sistemnya kita dipukul atau di roller ya gitu. Si daunnya ditempel di kain,
0: dikain,
2: kemudian
0: terus?
2: Dipukul-pukul, ada khusus atau di roller gitu, ada alatnya. Kalau di steam itu kita dikukus, dan yang di steam itu menggunakan waktu yang agak lama ya. Jadi untuk fiksasi, untuk di treatment dulu, jadi si kain itu harus bersih dari zat kimia, berarti kita treatment.
0: Kayak gimana di treatmentnya?
2: Di treatmentnya itu kita rebus dengan air, isinya ada tawas, ada tunjung, ada soda as. Soda kuah
0: Itu.
2: Ya.
0: Okay.
2: Direbus, kemudian seperempat jam, baru kita jemur semalaman, besok paginya baru kita bisa mordating, mordan. Di mordan itu gunanya untuk membuka serat kain, sehingga si warna atau tanin dari daun atau bunga itu bisa masuk ke dalam kainnya, menyerap. Gitu.
1: Nempelnya sempurna ya, gitu. Jadi si zat daunnya tuh keluarnya bagus gitu, kayak yang dipakai ini.
2: Ya, kita pakai juga. Ya.
0: Makanya saya tuh dari tadi dari bagus. Beda ya. Kembang
1: ini jati, ini daun jati.
0: Ini daun jati.
2: Beda-beda.
1: Daun jati.

0: mencetak. Jadi kita mencetak si daun
1: kita
0: itu.
1: Kita udah pindah. Nyampe ke Prancis, untuk batik ya. Soalnya kemarin kita dari DKPP,
0: dari dinas ya.
1: Kebetulan Pak Kadisnya diundang untuk buruan saya juga di sana. Nah, kita bawa oleh-olehnya ecoprint. Untuk cendera mata ke itu apa tamu yang dari Prancis itu.
0: Udah dua kali sih kita diminta buat cendera mata gitu untuk ke sana, dan kebetulan sekarang juga kita lagi pameran ada, di Ciwok gitu.
2: Lagi pameran juga di Ciwok.
0: 9 hari
2: kita. Ih, apa aja yang dipamerkan?
0: Semua
1: produk kita pakai, semua.
0: Produk kita dari kain, pakaiannya, kemudian
1: ada mukena juga
0: mukena, ya. Pokoknya ayo datang ke sana. Ada diskon juga.
2: Lagi.
1: Sebetulnya mah kita tuh ingin apa ya, Kak? Ini kalau ibu-ibu itu biar punya penghasilan lebih gitulah. Jadi daripada kita bengong ada kegiatan tapi menghasilkan juga gitu intinya.
0: Kebetulan sih semuanya perempuan kepala keluarga sebagian besar itu yang tergabung di kita.
2: Baik, menarik. Ini kan kalau berbicara batik ecoprint itu kayak punya keunikan tersendiri gitu ya. Kemudian dalam proses mengolahnya, apakah ada kesulitan tertentu gak sih ketika melihat perkembangan teknologi sudah makin canggih, tapi kita masih menggunakan misalkan teknologi manual seperti itu gimana?
0: Kalau dibilang sulit, enggak juga sih, karena ini lebih ke seni ya. Kalau orang seni itu ketika dia mengerjakannya dengan hati gitu ya, kerasa enak gitu, enjoy aja gitu. Terus kan memang yang namanya ecoprint ini memang unik, berbeda dengan yang lain, dan itu satu tidak akan ada yang sama gitu ya.
1: Walaupun jadi memang kita memang ngerjainnya barengan ya, kerjanya ngerjainnya barengan nggak akan sama,
0: nggak akan sama. Jadi kalau misalnya hari ini nih saya buat nih dari kain linen rami misalnya,
1: ibu-ibunya barengan misalnya
0: sama, misalnya kayak daun kenikir semuanya. Besoknya saya buat lagi, itu akan berbeda. Walaupun seorang yang sama, daun yang sama gitu ya, tapi itu berbeda karena dari segi steamnya juga itu akan membedakan keluarnya tanin.
2: Jadi lain koki lain masakan gitu ya. Artinya pasti beda-beda enggak akan sama.
0: Bahkan satu orang pun tidak bisa membuat hal yang sama.
2: Yang sama gitu ya. Pokoknya hari itu dipakai itu seninya ya udah itu gitu ya. Jadi menjaga eksklusif gitu. Limited edition eksklusif gitu.
0: Eksklusif banget kalau kita. Makanya pas di pameran juga kalau orang yang tidak mengerti seni ya, begitu ya. Mahal banget ya gitu ya. Tapi kalau menurut saya sendiri gitu ya, ketika ngelihat produk lain juga sebetulnya tidak jauh beda harganya gitu ya. Tapi kalau orang seni, berapapun kan yang dilihat adalah seninya gitu.
2: Seninya,
0: ya.
2: Betul.
0: Ketika seni itu orang tertarik, dan seni itu tidak bisa ada kata-kata gagal gitu ya. Karena orang seni itu orang yang satu dengan yang lain akan berbeda. Kalau menurut kita misalnya ya, ketika si taninnya itu keluarnya meleber, itu kita anggap gagal, tapi kalau orang seni enggak. Jadi itu ada yang suka memang seperti itu gitu ya. Kayak di luar negeri saya pernah lihat gitu ya. Yang di luar negeri itu memang ada daun-daunnya serat-serat itu pada keluar gitu ya. Tapi itu seni gitu bagi mereka gitu. Nah, jadi
1: ada betul. Yang bekas kena ulat juga itu malahan timbul bagus gitu
2: Dengan ulatnya. Oh, yang bolongnya.
0: Daun yang bekas gigitan
1: ulat ya. Itu bagus malah jadi karya seni yang baru gitu.
2: Itu memang karya seni begitu sangat jujur, memang begitu adanya gitu. Realistis gitu ya. Realistik gitu ya.
1: Itu asli dari alam ya, kita memanfaatkan. Memanfaatkan alam.
0: Terus daunnya juga yang hasil steam itu atau hasil dari ponding, si daunnya kita tidak dibuang. Masuklah ke buruan saya.
1: Kompos, dibikin kompos.
0: Jadi semuanya tidak ada yang kebuang.
2: Sustainable gitu ya semuanya.
0: Kecuali airnya. Kalau airnya kita buang, tapi airnya kan sudah lama lingkungan ya. Sudah ada tawasnya, berarti dibuang ke pembuangan juga
2: aman.
0: Tidak mengganggu. Tidak malah jadi bahkan akan membersihkan saluran air gitu ya.
2: Ini menarik, menguntungkan gak sih? Jangan dulu tahan, nanti kita akan jauh lebih kita akan lebih bahas lebih dalam lagi. Untuk anda pendengar mau juga tanya-tanya boleh sekali. Kita lagi ngebahas terkait Zero Waste Fashion, cantiknya batik ecoprint yang ramah lingkungan tapi juga menghasilkan ya. Tetap bersama kami tentunya dulu kemana-mana di Bandung sore ini.

0: Anda masih bersama kami pendengar di Bandung sore ini edisi Green Radio, dan kita sedang membahas mengenai zero waste fashion, cantiknya batik ecoprint yang ramah lingkungan dan tentunya menghasilkan. Wah, ya, tadi kita sempat hold dulu. Ada pertanyaan yang menarik katanya, menghasilkan nggak bu? Gitu. Mau siapa bu ibu? Kusmiati bu ibu ada nih.
1: Boleh ya, boleh ada juga.
0: Oke, mantap.
2: Kalau menghasilkan, menghasilkan banget.
0: Bu, menghasilkan banget.
2: Soalnya dari segi harganya, kemudian dari kepuasan kita sendiri ya, ketika kita berkarya. Karya seni ini yang luar biasa itu ketika kita sudah terjual produk kita dan orang lain merasa enak dengan produk kita, merasa nyaman dengan produk kita, dan akhirnya terus membeli, itu yang luar biasa. Dan cuannya lumayan.
0: Tadi ibu kosmetik sempat spill, emang udah kejual kemana aja bu?
1: Apa ecoprintnya?
0: Ya ecoprintnya.
1: Ya kemarin terakhir kita ke Prancis.
0: Ke Prancis. Ya. Seling ke Prancis kemana lagi?
1: Kemarin kepala dinas juga bawa ke Korea.
0: Ke Korea,
2: iya, ke Korea. Okay. Terus ada Bali, orang Bali juga pernah beli.
0: Orang Bali juga.
2: Terus pernah juga waktu di sana orang kita, India ya.
1: Terus ini kan kalau di sebulan sekali di Pakar, di Dago Pakar, kita suka ngadain pasar leweng namanya.
0: Oh, pasar leweng. Iya, iya, iya.
1: Di sana juga pemasarannya bagus ya, Bang?
2: Bagus. 2 hari.
1: Soalnya di sana ya, kan banyak turis juga ya. Jadi yang nawar-nawar yang beli itu banyak, alhamdulillah.
2: Banyak sekali.
0: Okay. Ya. Gini ya.
2: Kepala-kepala dinas juga ya. Udah banyak yang beli, pesan ke kita juga. Dan kalau di Sadang Serang 21 RW semua sudah memakai.
0: Wih.
2: Kecamatan Coblong ya.
0: RW udah pada pakai. Oke, untuk Anda juga pendengar yang mau tanya boleh bisa di WhatsAppkan di 0811-220-9760. Ada Teh Winnie di Kiara Condong. Bahan tekstil apa saja sih yang bisa digunakan untuk menjadi media batik ecoprint ini?
2: Semua jenis katun.
0: Semua katun, jenis katun ya.
2: Tapi tanpa ada polisternya ya. Jadi katun murni gitu. Semua jenis katun, baik itu katun linen rami, katun baby corduroy, katun primis, Jepang. katun Jepang. Katun mori, katun santung ya, semua bisa selama itu jenis katun. Dan satu lagi sutra. Sutra itu sutra bisa banget ya?
0: Bisa banget. Terus juga daun atau bunga yang bisa dipakai untuk bikin batiknya apa?
2: Semua daun, semua bunga bisa, yang penting mengandung tanin.
0: Nah, emang ada yang tidak mengandung tanin?
2: Ada.
0: Apa?
2: Ada, kayak gini ya. Jadi si daun itu ada yang bisa buat steam, ada yang hanya bisa buat ponding. Seperti daun pepaya Jepang itu terlalu banyak tanin sehingga kalau di steam itu bleber, jelek.
0: Mau kemana-mana ya. Dia. Okay.
2: Jadi kalau pepaya Jepang bagusnya di ponding. Jadi kita harus kenalan dulu dong dengan daun-daun sama bunganya. Jadi ketika kita ingin membuatkan hasil karya cipta yang bagus, berarti kita harus kenal dulu dong dengan bahan yang harus kita buat gitu. Jadi kalau misalnya kata saya ini bisa. Tapi kalau kita tidak pernah membuat atau kita tidak menyelaminya, tidak akan bisa gitu.
1: Intinya jadi sering ini sering ya, mencoba.
0: Mencoba. Daun ini cobain dong.
2: Yeah.
0: Jadi kayaknya tuh kalau lagi jalan-jalan ke pasar leweng teh ya. Ah, si kena daunnya cobaan, segede cobaan gitu ya, Bu.
2: Betul. Dan kita udah dicap ya. Sampai saya bilangnya dasar ulat. Karena lihat daun itu udah banget.
0: Pokoknya setiap lihat daun tuh kayak hijau gitu ya.
1: Kalau jalan kemana-mana yang dilihat daun A kalau sekarang.
0: Sigana iya lucu ya cobaan, sigana iya cobaan gitu ya.
2: Ya karena kan kita harus bereksperimen ya. Jadi kadang ada yang daun memang tidak bisa gitu.
1: Kayak daun tomat itu bagusnya di ponding.
2: Terus ada juga daun kayak daun apa sih, ada yang dia hanya mengeluarkan warna saja gitu. Tapi tidak mengeluarkan serat daunnya. Justru yang kami cari serat daun. Ngegeblek warna weh. Nah kayak gitu kan tergantung kemauan konsumen gitu. Kalau konsumennya mau yang ngegeblek aja ya it's okay aja lah.
0: Jadi baru kali ini lihat ibu-ibu yang biasanya teh hijau teh lihat duit ya. Ini mah lihat daun. Karena daunnya menghasilkan duit. Tetep aja. Tetep aja.
2: Orang lain ngebuang, kita mah menjadikan uang gitu.
0: Oke. Ada Teh Nova di Karangnunggal. Ya, Tasikmalaya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Kak Alan dan Teteh, sejak kapan sih terus tahun berapa berdirinya usaha batik ecoprint ini, dan ciri khas yang membedakan dari batik ecoprint lainnya apa yang dimiliki Ibu Teh?
2: Kalau kita berdiri dari tahun sebetulnya pembelajaran kita itu 2023 ya. Jadi 100 orang kita beri pembelajaran mengenai ponding dulu nih. Ada ponding 2023 itu kita sekalian lomba ya, kalau enggak salah lomba P2 KSS kita naikkan dong, karena kan di Kota Bandung ini belum ada gitu ya komunitas yang memang bergerak di bidang ecoprint. disiplin. Nah, saya naikkan dan saya punya cita-cita. Saya ingin mereka maju dong 100 orang ini gitu ya. Tapi kan dalam perjalanan yang 100 orang ini ada yang tetap ikut di sini, ada yang memang sudah tumbang karena kan itu seleksi alam ya. Akhirnya yang bertahan ada 65 orang. Kemudian saya butuh dong dana, bagaimana caranya nih? Ya saya ganding lah, saya ngobrol sama Basnas sama saya waktu itu. Ngobrol sama Basnas, akhirnya dikasih tahu, dikasihlah modal kita untuk 70 orang ya. Dan 20 orang dari Basnas Kota. Akhirnya kita berjalan, ayo kita belajar gitu. Karena kan mereka baru ponding nih. Terus saya orangnya tidak puas gitu ya. Ih, kayaknya ini pingin lebih bagus lagi. Saya belajarlah dengan orang solo online gitu ya. Sistemnya steam. Akhirnya ya udah saya nyari di Kota Bandung yang bisa mengajarkan mereka. Akhirnya dapat dari Lembang ya, sama dari dua orang pembelajaran steam sama botanical blanket. Akhirnya ya mereka senang gitu ya, dan alhamdulillah gitu ketika kita masuk pasar dan diterima oleh pasar, akhirnya harga jualnya lumayan.
0: Wih, asik nih. Nih ada juga yang tanya juga tadi, mana ada Almira. Mana Mbak Dinda? Mbak Dinda mana, coba cek. Oke, ada Almira di Bandung. Biasanya harga batik ecoprint lumayan ya, Bu ya. Kemudian mana tadi? Oh ini. Apa yang sebenarnya bikin mahal katanya gitu?
2: Yang proses bikin mahal ya? Adalah proses ya. Proses. Jadi prosesnya gini nih. Saya jelasin prosesnya. Nah, kenapa bikin mahal.
0: Kenapa ini teh mahal?
2: Jadi kan pertama kita harus treatment dulu ya si kainnya. Kain harus bersih dari zat kimia. Itu semalaman dong. Besoknya baru kita bikin dimordan dulu. Dimordan itu seperempat sampai satu jam. Udah dimordan baru kita tempel si daun di kain. Udah ditempel kita steam selama 2 jam. Udah di steam selama 2 jam baru kita jemur. Dijemur, tapi jemur di bawah, tidak boleh langsung diterik matahari. Jadi kayak di angin-angin gitu ya. Selama 2-3 minggu. Udah 4 minggu baru kita fiksasi. Fiksasi itu gunanya untuk mengunci si warna daun yang ada di kain. Dikunci, udah dikunci, dijemur lagi selama seminggu baru bisa diproses, dipakai. Bisa dijahit atau misalnya bisa di, kalau yang udah jadi berarti tinggal dipakai gitu kayak itu. Jadi prosesnya itu hampir 1 bulan.
0: Oke.
2: Okay. Begitu,
0: makanya jadi itulah panjang. Yang bikin berbeda.
1: Karena semua manual.
2: Dan itu tidak bisa digunakan dengan mesin.
0: Oke. Okay. Ini kalau ada yang pesan 1000 pieces gimana, Bu?
2: Kan kita ada banyak orang.
0: Oh, ada banyak orang.
2: Bisa, kemarin kan? Juga ada kelompok. Kemarin juga ada pesanan 30 piece kerudung ya dijalankan.
0: Dijalankan.
1: Kemarin yang DKPP juga pesan ya, Bu. Itu tas yang buat pelatihan, pengen tasnya ecoprint, pesen 100 ya kalau nggak salah. Pesan 100.
0: Berapa hari tuh kalau pesen 100 produksinya?
2: Ya pasti kalau itu 3 minggu baru beres. Karena kan proses ya, walaupun ini. Jadi kalau yang mengerjakannya juga tidak sendiri. Dan saya juga kalau membuat kerudung semalam itu bisa 2 lusin.
0: Tuh, 2 lusin gitu ya. Semalam. Ada Kang Wawan di Sumedang. Itu daun yang digunakan daun yang kering dan berjatuhan, sampah atau daun muda, daun ditangkai itu dipetik katanya gitu.
2: Semuanya bisa.
0: Semuanya bisa ya?
2: Bisa. Kalau jati terus apa sih namanya tuh yang kemarin tuh?
1: Ini aprika.
2: Daun aprika, sobsi itu bisa. Kita yang udah kering, udah jatuhan, kita ambil, kita pungut, kita gunakan lagi. Atau sobsi, bahkan mitoar, mitoar juga bisa. Atau bahkan daun jati, kalau daun jati itu dari yang dipetik sampai yang dia jatuh sampai yang kering masih bisa.
0: Masih dipakai. Bisa ya.
2: Dan bisa diulang
1: gunakan berkali-kali.
2: Kayak jati misalnya sekarang di steam nih
1: 3 kali lah maksimal.
2: Terus mas warnanya masih bagus, nanti nih taninnya kita simpan, besoknya dipakai lagi masih bisa.
0: Wih, masih bisa ya. Jadi makanya kenapa daun jati jadi salah satu hal yang paling dicari gitu ya.
2: Daun jati itu keren banget. Tidak ada.
0: Oke. Terus seperti ini kata Kang Wawan di Sumedang, nanya sepertinya karena dikukus atau steam warna pada kain cenderung gelap ya. Adakah warna cerah, kualitasnya gimana, tahan lama enggak warnanya?
2: Ada. Tidak semua gelap. Jadi tergantung kita treatmentnya. Kalau treatmentnya dibanyakan tunjung itu otomatis akan gelap sama kapur tohor ya. Itu yang bikin gelap. Jadi kita harus mainkan di treatment gitu. Kalau treatmentnya kita sesuai, itu warna daun tidak akan hitam. Ada yang cerah, ada yang merah, ada yang oranye juga ada. Ada bahkan kenikir itu ada yang bisa menghasilkan jadi hijau, ada yang menghasilkan kuning. Nanti deh, ayo ke pameran atau ke workshop, ke workshop.
0: Ini menarik nih, menarik. Sebelum ke pameran sekarang ya. Workshopnya di mana workshopnya?
2: Workshopnya di Jalan Cikutra nomor 131, Kelurahan Sadang Serang, di ruang PKK.
0: Kita ada ruang PKK. Ada. Jadi orang mau nanya-nanya mau belajar bisa?
2: Bisa ke sana. Workshopnya juga ada, galerinya juga ada. Tapi kalau kita masih lagi pameran, baru baju semua dibawa.
0: Nah, ini kalau ngomong pameran sekarang lagi pameran di mana?
2: Sekarang di Ciwok. Selama 9 hari ya, sampai tanggal 12. Ayo datang.
1: Besok pembukaannya,
2: ya besok
0: ya Pak Wali Kota. Ya.
2: Soalnya nunggu Pak Wali, Pak Walinya lagi ke Medan, kalau tidak salah. Jadi besok grand openingnya.
0: Ah, besok grand openingnya. Oke, menarik sekali. Ada apa aja di sana? Coba di spill.
2: Banyak, ada baju, ada kain, ada sendal, ada tas, ada topi, ada kerudung, ada pasmina, pokoknya banyak deh. Terus ada juga makanan loh.
0: Wih, ada juga makanan.
1: Pokoknya semua sentra UMKM di Bandung.
2: Sentra industri sama sentra makanan ya.
1: Okay. Boneka, kecapi ada ya, yang sentra kecapi Kircon. Masuk juga.
2: Pokoknya
1: masuk
2: kesana. Juga ya.
1: Lukisan.
2: Banyak deh.
0: Okay.
2: Tapi jangan lupa di batik Eco Print di SS Production.
0: Nah, SS Production. Kita juga lagi live TikTok juga, boleh dadah dulu itu kameranya. Ini kameranya. Ini ada yang nonton TikTok juga katanya lagi nyimak, ada Acin, ada San, ada Driver Betu gitu ya. Ada Princess juga, ada DDL. Wah, keren banget Bu, batiknya cantik yang dipakai. Kira-kira bisa beli online enggak katanya?
2: Bisa banget.
0: Di mana beli online ya?
2: Di IG SS Production. Cuman kita belum masuk ke TikTok sama ke Tokopedia ya. Waktu itu udah pernah nyoba tapi gagal aja.
0: Kenapa?
2: Terus ke Tokopedia juga gagal aja, harus sinkron dengan TikTok. Enggak tahu TikTok sayanya ada apa. Dulu pernah punya sih di Tokopedia, tapi dulu saya bukan jualan fashion, jualannya beras organik hitam. Tapi ya nanti dicoba lagi ya, kalau di IG bisa. Nanti IG ada bisa aja nomornya. Ya? Nomor saya nanti bisa di share.
0: Oke, jadi itu bisa bisa pesannya by Instagram aja, bisa, by DM
2: IG
0: ya.
2: Iya.
0: Oke, menarik sekali, dan tentunya juga untuk Anda pendengar juga pemirsa ya, mau tanya boleh di 08112209760. Terima kasih Teh Winnie, Teh Nopa juga, kemudian Kang Wawan, Almira juga di Bandung ya. Dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada ya. Dan kalau misalkan juga ada yang ingin belajar gitu ya, ada gak sih Bu kalau di tadi di ibu-ibu PKK-nya menyediakan untuk umum gak? Kita kalau misalkan ke workshop pengen belajar atau boleh, pengen ngundang teteh seperti apa?
2: Boleh, bisa banget. Siapa aja bisa merapat ke kita, ke workshopnya, mau belajar atau mau melihat juga boleh. Tapi kalau belajar mungkin nanti pembelajarannya mau yang dasar atau yang basic atau yang nanti botanical blanket, itu beda-beda gitu ya, beda-beda tahapan.
0: Gimana emang tahapan
2: kan,
0: belajarnya?
2: Kalau tahapan belajar yang pertama kita akan mengajarkan yang awal dulu, yaitu kalau yang biasa itu biasanya ponding dulu. Udah ponding baru meningkat ke steam yang basic. Kalau udah steam basic baru kita mengajarkan yang botanical blanket, karena botanical blanket itu yang paling susah.
1: Transfer warna. Jadi harus dua kainnya.
0: Transfer warna gimana?
1: Jadi satu kain polos, misalkan warnanya tetap warna kain, yang satunya lagi diwarnain. Nanti yang jadi tutupnya tuh yang diwarnain.
2: Di botanical.
1: Yang jadi kita nempel kainnya yang kain polos itu. Nanti jadi warnanya dua, Kak. Sekali bikin langsung dua.
0: Ya.
1: Betul. Sama dengan
2: dan warna kan berbeda ya.
1: Corak yang sama cuman
0: beda warna.
2: Ya. Jadi kalau misalnya yang atasnya itu warnanya coklat, merah atau berarti nanti kesininya pink. Ya. Ke transparannya jadi pink.
0: Okay. Agak memudar dikit tapi jadi warna baru. Ini dia ya. Jadi apapun juga kalau ada ilmunya mah mudah.
2: Betul.
0: Gitu ya. Ini menarik sekali. Kalau misalkan menghubungi ibu harus kemana? Boleh Bu, barangkali pendengar ada yang kayaknya tertarik nih untuk bikin ecoprint gitu ya.
2: Iya, boleh. Ke nomor 0856-2417-3436 dengan Ibu Dedah.
0: Nah, dengan Ibu Dedah. Ini ada Kang Ari Kaladi nanya juga, daun apa aja yang bisa diolahnya Bu katanya?
2: Daunnya banyak daun, bisa daun jati, bisa daun kenikir, daun kersen, daun jarak kepiar, jarak pagar juga bisa. Kemudian daun pakis, banyak deh, daun kopi juga bisa.
0: Bisa gitu.
1: Kalau untuk yang awal mah paling kebanyakan daun kersen, soalnya kan kalau kersen tuh di pinggir-pinggir jalan banyak.
2: Lebih mudah dicari ya. Sama kenikir ya, yang paling mudah. Kalau kenikir itu kan buat lalapan ya, bisa beli di pasar juga gitu tinggal di.
0: Gampang.
2: Iya, gampang banget, sisanya dimakan.
1: Tapi bagus seratnya ya.
2: Iya, seratnya bagus. Warnanya juga bisa kuning bisa hijau tuh kalau kenikir.
0: Jadi sarung paling bebungaan bisa ya.
2: Iya, bunga mah apalagi.
0: Bunga bang bisa.
2: Iya, apalagi itu bunga bang.
0: Apalagi.
2: Bisa banget itu mah.
0: Bisa banget itu mah. Tapi alhamdulillah, terima kasih atur nuhun Ibu ya, sudah hadir.
2: Ya, ditunggu ya.
0: Ya, gitu ya. Jangan lupa di mana pamerannya?
2: Di Ciwok.
0: Ya, sampai tanggal?
2: Sampai tanggal 12.
0: Okay. Tunggu ya. Jadi sok atuh bisi penasaran mau kemana gitu ya, jalan-jalan ya, weekend ini gitu ya. Jalan-jalan ke Ciamplas ya. Gitu, di sana ada Ibu Eda gitu ya, ada Ibu Kusmiati juga, ada Eces Production di sana yang bawa Eco Premium.
2: Pokoknya ada teman-teman di sana juga.
0: Cakep ya, pokoknya sukses selalu, sehat selalu.
2: Amin, amin, amin, amin, doa yang sama.
0: Ya, tetap produktif gitu ya. Ibu-ibu yang produktif yang menghasilkan berbagai cuan-cuan-cuan.
2: Cuan-cuan yang bermanfaat buat
0: semua. Cuan yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada ya. Tadi ada Teh Acin, Tessa, Driver RB, Princess, DDL. Terima kasih untuk Teh Winnie, Teh Nova, kemudian juga Kang Ari Kaladi, Almir juga, Kang Wawan juga hatur nuhun ya. Terima kasih untuk Anda juga pendengar di manapun berada. Itulah perbincangan kami di Bandung sore ini edisi Green Radio terkait Zero Waste Passion, cantiknya batik ecoprint yang ramah lingkungan dan menghasilkan. Alan Albana juga masih akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Dinda. So, terima kasih juga untuk Anda yang sudah terus mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Tetap bersama kami.

0: Bandung sore ini.
1: Kawasan hijau di perkotaan memiliki banyak manfaat. Antara lain, pertama, kualitas udara yang lebih baik. Tumbuhan menyerap polusi dan menghasilkan oksigen, sehingga meningkatkan kualitas udara di kota. Kedua, pengendalian suhu. Taman dan area hijau dapat menurunkan suhu udara di sekitarnya, mengurangi efek pulau panas perkotaan. Ketiga, rekreasi dan kesehatan mental. Kawasan hijau menyediakan ruang untuk beraktivitas fisik dan relaksasi yang berdampak positif pada kesehatan mental. Keempat, biodiversitas. Area hijau menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna, membantu mempertahankan keanekaragaman hayati. Kelima, mengurangi banjir. Tanah yang ditanami dapat menyerap air hujan, mengurangi aliran air permukaan dan risiko banjir. Keenam, meningkatkan estetika. Taman dan ruang terbuka hijau memperindah lingkungan perkotaan, meningkatkan daya tarik visual. Ketujuh, nilai ekonomi. Kawasan hijau dapat meningkatkan nilai properti di sekitarnya dan menarik wisatawan. Kedelapan, komunitas yang lebih kuat. Area hijau mendorong interaksi sosial antar warga, membangun komunitas yang lebih erat. Dengan berbagai manfaat ini, kawasan hijau menjadi elemen penting dalam perencanaan kota yang berkelanjutan.

0: dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Bandung sore ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Sudah tidak terasa pendengar akan menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itu tandanya Alan Albana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih tentunya untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Bandung. Sampai berjumpa kembali tentunya bareng Alan ya di hari apa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu gitu ya. Alam menemani Anda pendengar. Dan tentunya juga Anda bisa mendengarkan RRI di mana saja, kapan saja dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Dan tentunya Anda bisa mendengarkan RRI dengan santai. Dan terus tentunya mendapatkan berbagai informasi. Dan Anda bisa mengakses juga rri.co.id. Dan sudah tidak terasa, udah saatnya Alan Albana harus pamit. Terima kasih, selamat sore, happy weekend pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
3: Betul. Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak bukan hanya PNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain sama bersinergi.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama. Pemerintah Kota Bandung mempercepat perbaikan infrastruktur guna mendukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Pemerintah Kota Bandung terus mengakselerasi berbagai perbaikan infrastruktur sebagai bentuk dukungan terhadap rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara yang dijadwalkan mulai beroperasi kembali pada 17 September 2026. Berbagai pembenahan dilakukan untuk memastikan akses menuju bandara lebih aman, nyaman, dan siap melayani masyarakat. Perbaikan tersebut dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, serta Dinas Perhubungan Dishub bersama Angkasa Pura. Kepala DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusilyadi, mengatakan dukungan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wali Kota Bandung, M. Farhan, untuk membantu Angkasa Pura dalam mempersiapkan kembali operasional Bandara Husein Sastra Negara. Ia menjelaskan sejumlah pekerjaan yang menjadi fokus pemerintah kota meliputi perbaikan kondisi jalan, normalisasi drainase, pemarkahan jalan, hingga penataan penerangan jalan di kawasan menuju bandara. Menurut Rizky, sinergi lintas organisasi perangkat daerah menjadi kunci agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu. DSDBM bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan dan drainase. TPKP menangani pemangkasan pohon, sedangkan Dishub melakukan pemarkahan jalan serta pengaturan lalu lintas. Khusus DSDBM, pekerjaan difokuskan pada perbaikan minor jalan melalui pengaspalan serta normalisasi saluran drainase yang selama ini mengalami sedimentasi. Seluruh pekerjaan diprioritaskan di jalur utama menuju Bandara Husein Sastra Negara.
2: Terkait rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, tentunya kan perlu kerjasama ya oleh dari Pemerintah Kota Bandung ya. Pemerintah Kota Bandung melalui Pak Wali Kota itu memberikan dukungan bantuan kepada Angkasa Pura dalam membantu persiapan nanti pembukaan aktivasi kembali Bandara Husein Sastra Negara.
5: Betul.
2: Nah, ini ada beberapa berdasarkan rapat dengan Angkasa Pura itu ada beberapa yang memang perlu dukungan dari Pemerintah Kota. Ya, di antaranya yaitu satu ya apa perbaikan.
4: Riki menjelaskan lokasi pengerjaan membentang mulai dari Gapura Pajajaran akses masuk menuju area bandara hingga kawasan drop-off dan mendekati area parkir Bandara Husein Sastra Negara. Jalur tersebut diprioritaskan karena menjadi akses utama yang akan dilalui penumpang maupun kendaraan operasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, meski belum ditemukan adanya vape yang berisi narkotika, namun BNNK Cianjur terus melakukan edukasi kepada para penggemar vape. Yan Sofian melaporkan.
6: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Cianjur terus melakukan edukasi dan sosialisasi pada semua pengguna vape, namun fokus pada isinya bukan pada unitnya. Selain itu, setelah melakukan edukasi, belum ditemukan penyalahgunaan vape diisi dengan narkotika. Demikian dijelaskan Kepala BNN Kabupaten Cianjur, Afan.
7: Kita suka gemar dengan vape, kita sudah berikan edukasi, informasi. Kita menyampaikan bahwa ada bahaya potensi apa yang untuk apa namanya digunakan bahannya. Jadi harus betul-betul tahu dan harus betul-betul mengerti karena itu sangat-sangat berbahaya. Dan kita sudah juga melakukan edukasi kepada toko-toko, kemudian memberikan apa namanya pengecekan secara langsung juga. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum kita temukan berkaitan dengan kasus penyalahgunaan vape untuk diisi dengan narkotika. Semoga tidak ada dan tidak akan pernah ada.
6: Tidak hanya itu, pihak BNN pun melakukan sosialisasi ke toko-toko vape agar paham bahaya vape diisi dengan narkotika. Karena BNN bukan mengarah ke unit, namun isi dalam vape tersebut. Menyoal razia ke toko-toko atau pusat vape, intinya selalu bergerak dengan penegak hukum yang lain.
7: Melaksanakannya kalau ada atau tidaknya pasti itu menjadi ini. Intinya kita selalu bergerak bukan hanya BNN tetapi dengan aparat penegak hukum yang lain. Sama bersinergi.
6: Ia pun menambahkan banyak ditemukan narkotika jenis baru, namun pihak BNN Kabupaten Cianjur melakukan sosialisasi pada kelompok-kelompok penggemar vape, diberikan informasi edukasi karena adanya potensi bahaya bisa disalahgunakan dalam penggunaan vape. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Cianjur menyoroti penggemar vape bukan ke unitnya, tetapi lebih ke isi vape yang harus diwaspadai. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan budidaya tanaman microgreen sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Sekaligus itu mendorong pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Kita simak catatan reporter Nova Nugraha berikut ini.
6: Badan Narkotika Nasional.
5: Pemerintah Kota Tasikmalaya akan mengembangkan tanaman microgreen di wilayahnya. Microgreen sendiri merupakan metode penanaman tanaman yang dapat dipanen dalam waktu singkat selama 7 hingga 14 hari. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, dan Peternakan Kota Tasikmalaya Eli Suminar mengatakan dengan metode ini tanaman dapat dipanen dalam waktu yang cepat. Namun meskipun cepat, tidak akan mengurangi kandungan gizi dari tanaman ini. Selain itu, dengan metode tersebut juga tidak perlu lahan luas dalam menanam tanaman ini. Selain mampu memenuhi kebutuhan pangan dengan kandungan gizi yang tinggi, diharapkan metode ini juga mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat termasuk mentaskan stunting.

0: Hendra, warga Perumaya Taman Sari, mengapresiasi rencana tersebut, tetapi ia juga berharap rencana ini disosialisasikan kepada masyarakat dengan masif, sehingga masyarakat paham dengan metode mikrogreen dan benar-benar dapat merasakan manfaatnya.
1: Keserobosannya bisa menanam tanaman tersebut, cuma ya memang harus disosialisasikan juga gitu ya. Soalnya mungkin juga masyarakat juga belum begitu tahu atau rasanya atau suka atau enggaknya. Ya, yang penting masyarakat agar bisa tahu dulu lah suka atau gimana.
0: Sedangkan hampir semua jenis tanaman sayuran dan rempah bisa ditanam menjadi mikrogreen. Tanaman tersebut diantaranya adalah brokoli, bayam, kemangi, lobak, seledri, dan tanaman lainnya. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Saudara pendengar, berita lainnya, evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut laporan reporter Sony Agung Saputra.
4: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan.
5: Kami kan sedang melakukan penelitian di Kota Bogor khususnya.
6: Okay.
5: Jadi penelitian pertama kami itu terkait dengan pertanyaan MBG buat anak sekolah. Bapak Ibu, terkait dengan program MBG ini seperti apa? Yeah. Setujukah Bapak Ibu gitu kan? Oh, ternyata masyarakat Kota Bogor setuju nih dengan program MBG, meskipun beberapa persen itu tidak setuju gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apa yang kemudian Bapak Ibu untuk praktek ke depannya? Ternyata masyarakat melihat itu benar-benar harus dievaluasi ketat si MBG ini. Apa yang memang harus dievaluasi? Pertama, makanan sering dibuang. Banyak sekali makanan yang tidak terserap ataupun dimakan. Apa sih kendalanya? Ternyata memang, oh ini makanannya aneh rasanya. Terus kemudian, kok ini hambar sayurnya gitu kan. Lah kok ini kok buahnya sedikit ya, dibelah gitu kan.
4: Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati, mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat.
7: Kendala muncul pada keterlambatan pengiriman karena aksesnya ya yang mungkin kurang, lalu dikarenakan jarak yang cukup jauh atau kondisi makanan yang tidak lagi layak konsumsi karena pemilihan bahan baku tersendiri tadi tuh yang kurang, atau dari cara mengolah makanannya kurang kompeten atau agak asal atau bagaimana di dapurnya. Jadi cara mengolah makanan itu sendiri tuh bisa salah satu indikasi lah ya mengakibatkan keracunan pada makanan. Untuk di Kota Bogor itu contohnya mungkin pernah dengar di Yayasan Bosowa Bina Insani pada Mei 2025 lalu dan SDN Lawang Gintung pada November 2025 lalu. Karena makanan yang sudah terkontaminasi bakteri atau ada data yang tidak sesuai dengan jumlah penerima manfaat dengan data yang ada.
4: Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah.

0: dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program kembali dilaksanakan secara.
1: Berita lainnya pendengar, pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor. Hal itu guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya kita simak catatan Ade Sri Wahyuni.
2: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga diawali dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
3: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran, siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu, bayi, ya semua sasaran sampai dengan lansia ini harus ditangani juga sesuai standar. Semua komplikasi ditangani, kemudian rujukannya juga harus cepat, tepat. Kemudian yang keempat, seluruh sasaran program kesehatan keluarga ini harapannya bisa atau punya gitu ya jaminan kesehatan.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menegaskan, urusan kesehatan keluarga tidak dapat diselesaikan oleh sektor kesehatan saja, melainkan membutuhkan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Menurutnya, kolaborasi tersebut turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka harapan hidup di Kota Bogor.
4: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
2: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan juga Keguruan UIN Saber Sheikh Nurjati Cirebon meresmikan kantor inovasi Jawa Barat. Kita simak laporan Rena Safira.
5: Nara hubung begitu ya dengan kita di Serikat Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama.
6: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon meresmikan Kantor Inovasi Jawa Barat. Kehadiran fasilitas tersebut memperkuat kolaborasi peningkatan mutu pendidikan bersama Kementerian Agama dan Kemitraan Australia. Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FITK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Atika Syamsi mengatakan FITK menjadi satu-satunya PT KIN yang bermitra dengan inovasi. Menurutnya, kantor tersebut menjadi pusat koordinasi berbagai program pendidikan di wilayah Jawa Barat.
5: Di FITK UIN Cirebon itu sudah bekerja sama dengan inovasi yang notabene dia mereka itu kemitraan Australia ya, kemitraan pemerintah Australia dengan Indonesia. Jadi dia itu semacam apa narah hubung begitu ya dengan kita di Serikat Australia. Jadi di bawah Kementerian Agama, kalau inovasi, sebenarnya inovasi kan menyasar banyak, di Kemdikbud juga ada, di Kementerian Agama juga ada. Nah, satu-satunya PT KIN yang bekerja sama dengan inovasi itu adanya di FITK UIN Cyber Center Jati Cirebon.
6: Atika menjelaskan kerjasama tersebut berawal dari program peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Cirebon. Program itu kemudian berkembang hingga mendampingi peningkatan kualitas pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat. Menurutnya, kantor bersama akan memudahkan koordinasi seluruh mitra yang menjalankan berbagai program pendidikan berbasis kolaborasi. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pembelajaran pada madrasah maupun sekolah di daerah. Rena Safira melaporkan.
7: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM, berjaringan Warta Jabar Sore, RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Suhu udara yang lebih dingin pada malam hari hingga dini hari di wilayah Cahayu Majakuning itu merupakan karakteristik musim kemarau akibat minimnya tutupan awan. Kita simak laporan yang disampaikan reporter Aura Aulia.
8: Tambah lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
9: Cuaca dingin yang dirasakan masyarakat di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan, Cahayu Majakuning, terutama pada malam hingga dini hari merupakan fenomena yang umum terjadi saat musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi minimnya tutupan awan sehingga panas yang diterima bumi pada siang hari lebih cepat terlepas ke atmosfer. Prakirawan cuaca BMKG Kertajati, Dian Anggraini, menjelaskan bahwa berkurangnya tutupan awan menjadi faktor utama yang menyebabkan suhu udara turun signifikan pada malam hari. Saat siang hari, panas matahari memang terasa cukup menyengat karena tidak terhalang awan.
8: Cuaca dingin pada malam sampai dini hari itu sebenarnya lumrah terjadi di musim-musim kemarau. Kenapa? Karena pada saat siang hari tutupan awan di wilayah kita itu kurang. Saat usahanya bahkan di beberapa daerah hampir tidak ada tutupan awannya, Mbak. Nah, jadi kan panas yang dirasakan itu adalah hasil dari gelombang pendek yang dipancarkan oleh matahari. Jadi itulah energi utama untuk panas di bumi. Nah, selain diserap panas yang dihasilkan matahari itu, panas tersebut dipantulkan sebagian. Nah, jadi panas tadi dari matahari diterima bumi dan sebagian dipantulkan. Nah, saat tidak ada tutupan awan atau awannya tidak ada, maka panas yang dipantulkan tadi langsung hilang ke atmosfer gitu, Mbak. Jadi, maka suhunya akan menjadi dingin. Tambah lagi saat musim kemarau itu kecepatan angin cukup tinggi.
9: Selain minimnya awan, kondisi angin pada musim kemarau juga turut memperkuat rasa dingin yang dirasakan masyarakat. Kecepatan angin yang lebih tinggi membuat suhu udara terasa semakin sejuk, terutama menjelang dini hari. Menurutnya, angin timuran yang berasal dari Australia sifatnya cenderung kering dan minim uap air sehingga menyebabkan turunnya suhu pada malam dan dini hari. BMKG memprediksi kondisi udara dingin pada malam hari masih akan berlangsung selama periode musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
1: Mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, pendengar, kita simak laporan dari Sekar Damayanti terkait dengan BPBD Majalengka menetapkan siaga darurat kemarau hingga September 2026 untuk mengantisipasi karhutla dan juga kekeringan.
10: Tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata ya.
6: BPBD Kabupaten Majalengka menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi kering sebagai langkah mengantisipasi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Majalengka, Agus Tamim, mengatakan keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan siaga darurat mulai Rabu 1 Juli 2026 hingga Rabu 30 September 2026 yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui surat keputusan bupati sekaligus pemetaan ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta potensi krisis air bersih di sekitar 30 desa di Kabupaten Majalengka.
10: Tentunya kekeringan ini akan berdampak kepada berkurangnya air bersih di beberapa desa di wilayah Majalengka. Yang berikutnya ada ancaman berdasarkan pengalaman atau data-data 2 atau 3 tahun kebelakang bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan dibagi dua ya, kalau hutan kebanyakan di lereng-lereng gunung Ciremai, dan ada sebagian juga di perbatasan Indramayu. Yang berikut terkait dengan kekurangan air bersih, ya tentunya kita harus membaca dan mengantisipasi ancaman terhadap kekeringan itu nyata, ya gitu.
11: Selain menetapkan status siaga darurat, BPBD Kabupaten Majalengka juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah rawan sebanyak 3 kali dalam sepekan. Pemanfaatan pemantauan satelit secara real time serta evaluasi rutin bersama instansi terkait. Agus menambahkan koordinasi juga dilakukan dengan Perumda Air Minum, PMI, BBWS, dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi kebutuhan air bersih masyarakat serta menyesuaikan pola tanam agar dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian dapat diminimalkan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Ya, pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Dari Bandung 97,6 FM pendengar, 32 menit berlalu dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina edisi hari ini, akhir pekan ya. Hari Sabtu 4 Juli 2026. Alhamdulillah hujan juga sudah reda. Dan lalu lintas juga terpantau dari studio dari Bandung agak ramai ya, tapi lancar begitu. Ya, Subina akan menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, yaitu nanti Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung ya untuk pendengar yang baru, ada Leni Yuliani yang sebentar lagi kayaknya ulang tahun ini di bulan Juli. Jadi siap-siap saja menerima undangannya, mungkin liliwetan begitu ya. Makan jengkol ataupun petai begitu bersama dengan asin peda ya, dadakan sambal, wah luar biasa. Itu sangat nikmat begitu, kenikmat yang tidak bisa dipungkiri lagi. Sambil syukuran, solawatan begitu ya, luar biasa namanya juga. Ternyata kontak WA-nya adalah pecinta solawatan. Jadi ini Masya Allah, Nahdlatul Ulama banget ya NU begitu, bukan Persib. Persib pakai S begitu. Ini kadang-kadang yasinan juga tidak begitu kan. Kalau Persib S ya. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM ataupun melalui streaming by aplikasi RRI.co.id ataupun RRI di Play Store ya. RRI Play dan juga by Google Pendengar.
5: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Ya, dari 97,6 FM Parikara, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 46 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan nanti kita juga akan coba hadirkan sorotan sore pukul 17 lewat. Nantikan informasinya bersama kami di RRI Bandung bersama Subina, juga bersama rekan Johnson di sini. Dan juga kami ucapkan selamat bergabung kepada pendengar setia RRI Bandung yang tetap loyal mendengarkan. Ada uaknya Leni Yuliani ya, yang sedang di Binong. Binong itu kalau nggak salah sekitaran Trans Studio Mall mungkin ya, di sana Gatsu mungkin di sana ya. Salam hangatnya untuk uaknya Neng Leni Yuliani, terima kasih sudah bergabung. Bisa juga kirim-kirim salam dan juga request lagu yang melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760. 0811-220-9760. Sehat selalu Uwa dan juga keluarga. Lagu spesial buat Uwa.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2002 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Piala Dunia digelar di Asia. Korea Selatan dan Jepang menjadi tuan rumah bersama, membuktikan bahwa sepak bola adalah milik seluruh dunia. Turnamen ini juga dikenang karena banyaknya kejutan, termasuk laju Korea Selatan yang berhasil menembus semifinal. Piala Dunia selalu menyimpan cerita yang tak terduga, dan itulah yang membuatnya selalu dinantikan.
2: MNI bersuara, Piala Dunia,
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

merupakan salah satu negara yang berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung aktif dan beresiko mengalami erupsi. Gunung meletus adalah salah satu bencana alam yang terjadi akibat aktivitas vulkanik di dalam perut bumi. Ketika tekanan magma meningkat, material berupa lava, abu vulkanik, dan gas panas dapat keluar melalui kawah gunung berapi. Erupsi gunung berapi dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, gangguan pernafasan, serta mengganggu aktivitas masyarakat. Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan erupsi selalu mengikuti informasi dari BMKG dan PVMBG. Menggunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan. Menjauhi zona bahaya yang sudah ditetapkan pemerintah. Segera mengungsi jika terdengar peringatan dini dari petugas. Patuhi instruksi resmi dan bantu sesama yang terdampak dengan tanggap dan peduli.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun, pendengar, bertemu kembali bersama Mang Warta. Beredar surat edaran yang mengatasnamakan pemerintah Kabupaten Bandung terkait program pelayanan masyarakat dan permintaan data tertentu kepada warga. Faktanya setelah Mamang cari, Mamang kotekta ke Mamang Pilari dan Mamang Toong, informasi tersebut tidak benar alias hoax. Surat yang beredar diketahui bukan berasal dari pemerintah Kabupaten Bandung dan menggunakan identitas pemerintah tanpa izin. Masyarakat diminta untuk selalu mengecek keaslian surat melalui website maupun akun media sosial resmi pemerintah daerah sebelum menindaklanjuti isi surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati terhadap dokumen digital yang mencatut nama instansi pemerintah. Awas, awas, awas, awas, awas. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Kecirata mancing ikan bawal. Biar gak kepanasan, pakai pelindung. Awas berita bohong di media sosial, cek keasliannya di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.
3: Lima menit pendengar lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih bersama rekan Jansen dan juga Subina di sini di RRI Bandung menemani Anda berakhir pekan ya di sore hari ini. Kami hadirkan informasinya pendengar di sorotan sore. Ini terkait dengan Piala Dunia ya, sudah memasuki babak 16 besar. Nah, siapakah ini akan menjadi juara dunia berikutnya? Jangan bilang Indonesia, karena memang Indonesia nggak ikutan Piala Dunia, belum ya, nanti lah insya Allah, nggak tahu besok apa lusa gitu ya. Kami sudah terhubung bersama Givaris Fasha, ataupun yang dikenal dengan nama Faris ya, selaku Captain komunitas dari Fun Football Bandung, sekaligus juga dengan menjadi pengamat sepak bola pendengar.
2: Bandung sore ini.
3: Iya, kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Faris. Ya, selamat sore Kang Faris.
4: Ya, siap.
3: Ya, ada suaranya sekarang. Gimana nih kabarnya nih, Kang?
4: Alhamdulillah, kabar baik. Apalagi hari, tadi sore baru dapat ini ya, informasi pemain baru Persib ya.
3: Posisi nih, di mana nih Kang posisi sekarang nih?
4: Iya kan?
3: Posisi di mana sekarang nih?
4: Saya di rumah nih Kang, kebetulan hujan ya.
3: Masih hujan di sana ya, kalau di RRI Bandung sekitarnya sudah reda. Ini posisi rumah di mana Kang?
4: Saya di Cimahi Kang.
3: Oh, Cimahi. Beda ya. Siap. Nah, ini tim yang dijagokan apa nih sama Kang Faris?
4: Saya Piala Dunia Prancis Kang, untuk yang 2026 ini.
3: Prancis ya, pemain kuncinya pasti Mbappe ya.
4: Kalau pemain favorit justru saya Lionel Messi kan.
3: Oh, kalau pemain favorit Lionel Messi Argentina ya, tapi pegangnya sekarang Prancis.
4: Betul.
3: Iya. Nah, ini Kang, dari pengamatan Kang Faris ini sebagai seorang pengamat sepak bola ya, sepanjang pertandingan Piala Dunia yang sudah memasuki babak 16 besar ini, seperti apa nih Kang sekarang?
4: Iya, ini kalau misalkan kita lihat ya, sesuai prediksi sih sebetulnya akhirnya ini Prancis ya dan Argentina yang jadi dua tim terkuat sih sebetulnya kayak gitu. Dan apalagi kalau kita lihat kan beberapa tim juga sudah gugur ya lebih awal gitu ya, seperti Jerman, Belanda kayak gitu. Cuman di lain dua tim itu mungkin akan ada Brazil, Inggris ataupun Portugal dan Spanyol sih kemungkinan yang punya peluang ya. Seperti itu Kang.
3: Oke, baik. Lalu menurut Kang Faris juga nih, negara yang paling berpotensi nih kira-kira ya untuk menjadi juara, ini negara yang mana nih?
4: Siap. Kalau yang saya lihat sih tadi sih Prancis atau Argentina ya, karena keduanya punya skuad yang bagus gitu ya. Argentina saya rasa untuk pialanya kali ini masih lapar ya akan gelar ya. Bisa kita lihat bagaimana sampai kemarin nih tadi pagi ya, Argentina belum terkalahkan gitu ya. Walaupun tadi pagi mungkin KPVRD itu mainnya sangat bagus ya, hampir aja Argentina tersingkir ya. Ternyata masih bisa perform kayak gitu. Dan sebetulnya masih akan mudah ya ke depan, karena setelah ini akan lawan Mesir, kemungkinan sih besar menang ya kayak gitu. Ujian sih mungkin baru ketemu nanti di semifinal antara Brazil atau Inggris kayak gitu.
3: Oke, antara gitu Brazil. Ya, setiap negara ini banyak pemain yang dijadikan buah bibir, terutama di medsos ini, Kang ya. Saya juga sempat lihat di medsos itu, terutama di Facebook. Ketika rame ada Messi-nya Argentina, ada Ronaldo-nya jangan di Portugal gitu, lalu juga Neymar-nya di Brazil, dan juga Inggris siapa ya? Kane itu atau siapa ya?
4: Ya, Harry Kane benar.
3: Harry Kane ya.
4: Top skornya kan sekarang.
3: Top skornya. Jadi buah bibir begitu. Nah, kira-kira kalau Akang sendiri ini ikutan juga nggak sih nimbrung di medsos gitu, di Facebook, komen-komen gitu?
4: Oke, saya sih enggak sih kalau di medsos ya, mungkin di grup, di grup kami ya, di komunitas kami, Playmaker Fan Club, kita hampir setiap hari selain bahas kapan main bola ya, sekarang lagi bahas Piala Dunia ya gitu ya, apalagi kalau misalkan ada kejutan-kejutan gitu ya, itu jadi seru banget, ataupun ketika tim favorit kami lagi main masing-masing, biasanya saling share gitu ya. Wah, ini siapa yang bagus mainnya misalkan gitu ya. Terus siapa yang kalah misalkan. Kayak gitu kan.
3: Ya, tadi sempat disinggung mengenai penampilan Argentina ya. Tadi pagi mungkin juga mengikuti pertandingan Argentina, pendengar juga nih, yaitu versus Tanjung Verde. Sebagai pengamat sepak bola nih, menurut Akang bagaimana potensi Tanjung Verde ini yang baru pertama kali ikut Piala Dunia gitu?
4: Siap. Menurut saya sih ini potensial sampai Verde ya, apalagi sebetulnya kalau tadi kita lihat ya lawan Argentina, ada beberapa pemain yang potensial lah, khususnya mungkin yang lagi jadi sorotan itu kipernya ya, yang namanya Cozinha itu. Umurnya udah 40 tahun gitu ya, tapi tadi pagi dia bikin rekor sebetulnya. Jadi selama Piala Dunia tahun ini walaupun dia gugur, dia itu jadi satu dari tiga kiper usia 40 ke atas yang bisa, yang terbanyak bikin save sebetulnya sepanjang sejarah Piala Dunia. Kayak gitu. Jadi mungkin ini akan susah lagi dipecahkan ya. Kayak gitu. Tapi selain Cozinha ini, sebetulnya pemain-pemain lain pun saya rasa ini perlu kita pantau lagi ya selama 4 tahun ya, mungkin di Piala Dunia 2030 KP Verde bisa melangkah jauh gitu ya. Bagi sebetulnya kan KP Verde ini belum ada yang bisa mengalahkan ketika pertandingan berlangsung sampai 90 menit gitu ya. Argentina butuh 120 menit untuk bisa mengalahkan KP Verde, karena menurut saya memang secara pertahanan bagus, tapi satu sisi memang secara mental juga mereka sangat kuat ya, makanya bisa membobol gawang Argentina sebanyak 2 kali, itu prestasi yang sangat luar biasa.
3: Oke, baik. Tentunya kalau negara lain belum tentu ya, tapi ini yang baru pertama menginjakan kaki di Piala Dunia, wah sudah bisa seperti itu. Jadi pasti jadi buah bibir juga sih di mana-mana sih gitu. Berikutnya nih Kang, banyak juga ya di media sosial menyoroti Piala Dunia kali ini berpusat pada Ronaldo dan juga Messi saja begitu. Nah, kalau Kang Faris sendiri gimana nih?
4: Ya, menurut saya justru Ronaldo sejauh ini belum bisa menunjukkan performa terbaik ya Kang ya. Kayak gitu. Tapi satu sisi juga memang secara permainan gitu ya, kita belum melihat permainan terbaiknya Portugal ya, padahal secara

0: di menit terakhir diuntungkan oleh VAR ya sebetulnya kemarin itu ya. VAR yang tipis banget, ternyata gol Kroasia itu yang harusnya dua sama ternyata di apa tidak disahkan ya oleh wasit karena ternyata setelah dicek offside gitu. Itu menurut saya sih beruntung. Jadi ujian terbesar ya nanti nih ketika hari Selasa pagi lawan Spanyol yang sebetulnya mulai membaik nih setelah kebetulan match pertama dia ditahan imbang KPVRD ya 0-0 tapi setelah itu trennya membaik, dia kemenangan tanpa kejebolan. Nah, ini jadi ujian yang berat sih kayak gitu. Nah, ketika ditanya tadi ini Ronaldo dan Messi, saya nggak sepakat sih ya. Karena justru saat ini yang mungkin lebih menonjol itu ya Lionel Messi lawan Kylian Mbappe sebetulnya. Bahkan di sisi lain mungkin ada Erling Haaland dan Harry Kane yang lebih baik dibanding Cristiano Ronaldo sih sebetulnya.
1: Baik, ya. Berarti nanti ada ini juga sudah ikutan ataupun akan menggelar ini Kang Faris ini untuk nonton bareng misalnya gitu?
0: Oh pasti Kang, apalagi ini matchnya udah mulai muncul ya, match-match tim yang mungkin kita kenal gitu ya, kayak Portugal, Spanyol ini sangat menarik. Nanti ada juga Brazil lawan Norwegia, ini juga seru nih. Sekarang saya rasa ini Norwegia bisa memberikan perlawanan terhadap Brazil sebetulnya.
1: Baik, siap. Terakhir Kang, ini satu negara ya yang mungkin akan prediksi ataupun yang akan menjadi juara begitu, kira-kira siapa dan kenapa gitu.
0: Siap. Nah ini mirip ke obrolan kemarin sih, saya masih merasa Prancis yang lebih unggul gitu ya, karena memang timnya lebih baik sebetulnya ya. Kita tidak hanya bicara Kylian Mbappe. Tapi di belakang Kylian Mbappe itu ada Michael Olis dan juga Ousmane Dembele yang lagi perform banget gitu ya. Apalagi Michael Olis itu sekarang top assist di Piala Dunia dengan 5 gol sementara saat ini. Kayak gitu. Dibanding dengan Argentina, saya rasa saat ini lebih meyakinkan Prancis ya. Tapi nanti kita lihat ya hari besok pagi nih ya akan lawan Paraguay yang unggul secara fisik kemarin bisa menumbangkan Jerman ya kayak gitu. Jadi ini jadi tantangan yang cukup berat sebenarnya buat Prancis dibanding Argentina yang nanti akan melawan Mesir ya dengan Muhammad Salahnya.
1: Iya, siap. Terima kasih Kang sudah bergabung di Sorotan Sore Radio Republik Indonesia, Bandung.
0: Ya, terima kasih.
1: Kembali. Pendengar barusannya Anda ikuti Sorotan Sore. Tadi kami membahas ya mengenai Piala Dunia sudah memasuki babak 16 besar. Nah, siapakah yang akan menjadi juara dunia berikutnya? Tadi kita berbincang bersama dengan Givaris Fasha ataupun Faris ini selaku kapten dari komunitas Fun Football Bandung ya, sekaligus juga menjadi pengamat bola. Nanti kan kembali informasi selanjutnya bersama kami di RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Cinta aku lebih besar dari dia, ya Fatin. Ini aku memilih setia. Setialah kepada yang soleh-soleha. Insya Allah tenang, begitu. Itu kata guru saya, Berdekar, ya. Karena kalau di bulan Ramadan gitu, pepatahnya kita lebih baik berbuka dengan yang soleha, ya. Karena yang soleha itu pasti manis, tetapi yang manis belum tentu soleha, seperti itu. Ya. Baik, pada menit 25 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi berikutnya dari tim Bandung Kemen Center, dan di sini kami sudah terhubung bersama Kang Adit, ya, kita sapa terlebih dahulu.
1: Bandung sore ini.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang Adit.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Kang.
0: Iya, gimana kabarnya nih Kang?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Siap. Berita yang pertama nih, lalu lintas dulu mungkin Kang, silakan.
2: Siap. Untuk sore ini lalu lintas di Kota Bandung terpantau di CCTV Bandung Command Center. Yang pertama ada di titik Asia Afrika nih, depan BRI. Di sini terpantau ramai lancar oleh kendaraan roda 4 dan juga para wisatawan yang sangat padat, ya, warga Bandung. Lalu kita bergeser ke titik Sukajadi nih, depan PPJ. Di sini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu bergeser ke Buah Batu, depan Geria. Di sini juga terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu kita bergeser nih ke daerah Kopo, depan Bispark. Di sini terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu untuk selanjutnya ada titik Dago nih, di Terminal Dago. Di sini terjadi kepadatan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Baik, selanjutnya bergeser ke titik selanjutnya, ada di arah Tol Paster nih. Terpantau terjadi kepadatan juga, didominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu ada titik atas nih, di arah Gerlong UPI. Di sini terpantau lenggang. Lalu kita bergeser ke arah timur nih, arah Pasar Ujung Barung, terpantau ramai lancar. Lalu ada titik terakhir nih, arah Kebon Kopi. Di sini terjadi juga kepadatan, didominasi oleh kendaraan roda 4. Begitu Kang untuk lalu lintas pada sore hari ini.
0: Siap. Untuk cuaca nih Kang, karena kan sudah memasuki kemarau, tapi tadi hujan nih, gimana nih kalau dari pantauan dari BCC?
2: Betul kan, tadi hujan. Kalau informasi dari pantauan BMKG di sini terpantau di website, yaitu nanti pada pukul 18.00 atau jam 6 maghrib terpantau terjadi hujan ringan. Namun nanti jam 7 malam sampai jam 11 malam nih terpantau cerah untuk situasi tersebut. Begitu kan.
0: Baik. Sudah bisa diupdate kah untuk harga kepok mas?
2: Aduh, punten untuk kepok mas masih maintenance.
0: Oke, masih maintenance ya, siap. Adakah agenda pimpinan?
2: Siap, untuk agenda pimpinan hari ini ada satu, tadi pagi jam 9, telah menghadiri dan memberikan sambutan pada upacara pembukaan kejuaraan PBTI Series Bandung Utama. Lokasinya ada di Gor Bandung Arena, Jalan Cikutra, Kota Bandung, yang dihadiri oleh Pak Wali Kota.
0: Kejuaraan apa Kang? Maaf.
2: Kejuaraan PBTI Series Bandung Utama.
0: Oh itu, baik-baik. Ya, terakhir ada informasi lain tentang kejadian?
2: Kalau untuk kejadian siang ini masih aman, namun untuk warga Bandung nih, bila menemukan atau mengalami kejadian gawat darurat, langsung aja hubungi 112 gratis bebas pulsa, tersedia 24 jam begitu Kang.
0: Siap, terima kasih Kang sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Terima kasih, sama-sama.
0: Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung 97,6 FM.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Noah, pendengar dengan yang terdalam tadi mengatakan kita menuju menit 37 dan sekarang 38 ya, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi Anda akan mengikuti inspirasi hari ini bersama Ustaz Saifuddin LCMAG dengan topik yaitu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami informasikan untuk Radio Republik Indonesia Bandung akan mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya pukul 17:54 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar, bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber kehidupan warganya. Itulah alasan Indramayu dengan bangga menyandang julukan Kota Mangga. Tanah subur, kualitas terbaik, dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man jaa'a bil haqqil mubin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan oleh Allah SWT karunia-Nya, rahmat-Nya, keberkahan-Nya, dan segala kemudahan dalam melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dalam beramal kebaikan dan menjauhi hal-hal yang buruk. Amin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dalam sebuah hadis atau yang dikenal dengan hadis qudsi, yaitu firman Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW namun tidak termaktub di dalam Al-Quran, di mana redaksinya dari Rasulullah Muhammad SAW yang artinya qasamtu salata, aku bagi salat, baini wa baina abdi, antara aku dengan hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Salat di sini dipahami para ulama yang dimaksud adalah surah Al-Fatihah. Oleh karenanya nama surah Al-Fatihah adalah suratus salah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah suratus salah. Wa idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba di dalam salatnya membaca qala alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, dan ketika hambaku atau seorang hamba di dalam salatnya membaca ar-rahmanir rahim, maka jawab Allah sana 'alayya 'abdi, hambaku menyebut-nyebutku atau memuliakanku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan atau raja hari pembalasan, maka Allah SWT menjawab majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab hadza baini wa baina 'abdi, ini adalah urusanku dan urusan hambaku. Wali 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku adalah apa yang dia pinta. Wa idza qala al-'abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan-jalan dari orang-orang yang telah Engkau berikan karunia nikmat, ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sedang melaksanakan sholat kemudian ia membaca surah Al-Fatihah, maka sejatinya dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika membaca surah Al-Fatihah hendaknya dibaca secara tuma'ninah, tidak terburu-buru. Ayat demi ayat dibaca, dipahami, dihayati, direnungkan. Karena di dalam hadis qudsi tersebut setiap ayat Allah SWT langsung menjawabnya. Saat itu juga dijawab oleh Allah SWT. Hanya saja karena kita makhluk yang lemah, terbatas kemampuan kita dan diberikan dengan segala keterbatasan, tidak bisa mendengar jawaban dari Allah SWT.
Oleh karenanya, para ulama mengambil sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Orang yang salat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, dia tidak akan terhitung salatnya. Ini menunjukkan begitu pentingnya surah Al-Fatihah sebagai komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita pahami betul kandungan-kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Begitu besar kandungannya, begitu agung dan begitu mulianya. Di mana seorang hamba benar-benar sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya sangat lemah. Dan hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon segala pertolongan, hidayah, dan juga berserah diri kepadanya. Mudah-mudahan kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu hamba-hamba yang khusyuk, khasyi'in. Karena hanya dengan khusyuk, dengan bacaan-bacaan yang tuma'ninah, menghayati, merenungkan, maka solat akan menjadi ringan, bukan sesuatu yang berat untuk dilaksanakan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik, dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaih.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: ini pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh. Bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, mbak-mbak. Ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, mbak.
0: Ya ampun. Ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini, banyak yang bisa menjadi sumber panas yang mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Dan blitz ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.
0: Oh, gitu. Oke deh, fine. Saya isi bensin tempat lain aja yang boleh selfie.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Bandung sore ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Adiana Slamet, Ketua KPI daerah Provinsi Jawa Barat. Pengalaman saya yang paling mengesankan saat menonton Piala Dunia bersama-sama keluarga, rame dan akhirnya teriak-teriak di rumah seolah-olah itu di tengah keramaian, di tengah lapangan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung tuh hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Altintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita menghimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Gua Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Ya, dari Bandung 97,6 FM Pendengar. Nanti saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring system SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui, Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin dan hasil kunjungannya, KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan, dan tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali, ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah, tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya, best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi, ya, terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat. dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati.

0: permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
2: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja gitu.
8: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
7: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
4: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5% hingga 10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perubahan kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
4: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
9: Baru ada seminggu.
4: Seminggu jualan tetap?
9: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya semenu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan,

Baru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Liar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say, hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialement sur nous, sur toutes les équipes, il y a à faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: teman-teman FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar saya Rano Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 4 Juli 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, pendengar, menantikan ruang konsultasi kesehatan, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak sajian Ruang Konsultasi Kesehatan di Pro 1 RRI Bandung. Dan Ruang Konsultasi Kesehatan kali ini kita akan bahas soal insomnia. Ternyata bukan sekedar susah tidur. Apa itu insomnia? Kita akan ngobrol dengan Dr. Sri Mulyani di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Wilujeng wengi, dokter sehat.
2: Wilujeng wengi, alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat, nggak insomnia kan?
2: Oh tidak.
0: Emang bener bukan sekedar tidur itu teh?
2: Bukan sekedar susah tidur
0: kali ya. Bukan ya. Sekedar susah tidur.
2: Susah tidur, iya.
0: Terus apa dong?
2: Insomnia itu jadi adalah suatu gangguan tidur. Mm-hmm. Jadi bukan hanya susah tidur aja, tapi suatu gangguan, suatu penyakit. Mm-hmm. Di mana seseorang itu susah untuk memulai tidur.
0: Okay.
2: Atau kalaupun dia bisa tidur, dia gak nyenyak tidurnya. Atau
0: itu juga insomnia tuh?
2: Iya. Atau kalaupun tidur, bangun subuh nih, biasanya jam 2, jam 3 bangun, susah untuk tidur kembali.
0: Oh, begitu. Jadi insomnia tuh gak cuman pas mau tidur susah dan tidurnya malam banget, bukan itu dong?
2: Bukan cuman itu.
0: Kebangun subuh gak bisa tidur lagi, itu insomnia.
2: Iya.
0: Walaupun bisa tidur tapi tidurnya gak nyenyak,
2: itu gak nyenyak, termasuk
0: insomnia juga.
2: Betul.
0: Oh, jadi secara mendasar teori insomnia itu apa?
2: Teori insomnia.
0: Apakah virus, apakah bakteri, atau kebiasaan yang buruk, atau memang apa tuh?
2: Oh, jadi gangguan tidur yang disebabkan oleh salah satunya. Mm-hmm. Ada beberapa sebab sih sebetulnya. Mm-hmm. Bisa disebabkan oleh stres.
0: Gak punya uang.
2: Salah satunya itu.
0: Tuh saya hati.
2: Ya, stres gak punya uang. Mm-hmm. Bisa.
0: Okay,
2: karena pekerjaan bisa.
0: Okay.
2: Nah, itu karena stres. Terus kedua karena kebiasaan. Jadi pola tidur yang salah.
0: Oh, dibiasain begadang.
2: Iya, kebiasaan begadang.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, itu. Terus udah gitu memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang menyebabkan orang itu tidak bisa tidur, atau kalaupun tidur dia gelisah, ada tuh penyakit-penyakit tertentu. Hmm. Selain itu juga gaya hidup ya. Sekarang itu kan gadget nih, orang-orang gak lepas dari gadget. Hmm. Anak muda,
0: ngaruh
2: anak kecil,
0: tuh.
2: Dan dewasa.
0: Oh itu ya, ngaruh banget ya?
2: Pengaruh sekali.
0: Oh itu berarti penyebab paling umum lah ya, yang sering dialami orang-orang sehingga bisa mengalami insomnia begitu lah ya. Ya
2: betul.
0: Tapi ada bedanya nggak sih antara mengalami sulit tidur dengan insomnia yang memerlukan penanganan? Karena kan ada yang insomnia itu ya udah, misalkan karena bisa diobati dengan diulangi lagi begitu ya, pola tidur yang baik, pola pikir yang sehat bisa ditangani dengan itu, dan insomnia yang harus dilakukan penanganan. Ada bedanya nggak?
2: Ya. Oh ada.
0: Gimana tuh?
2: Ya, jadi insomnia itu ada yang macam-macam ya. Mm-hmm. Ada yang memang dia itu hanya ada sekali-sekali gitu. Itu disebutnya insomnia akut ya.
0: Oh.
2: Dia sekali-kali aja adanya menyerangnya. Terus udah gitu dia nggak lama, nggak lebih dari 1 bulan. Mm-hmm. Itu biasanya karena perubahan suasana aja, misalnya orang pindahan, orang jet lag, gitu kan. Terus ada stres kerjaan, tapi begitu stresnya hilang ya, pekerjaannya beres gitu. Mm-hmm. Itu dia udah
0: normal lagi.
2: Ya. Terus ada juga yang memang insomnia kronis, dia berkelanjutan terus menerus sampai mengganggu kualitas hidup dia. Mm-hmm. Berlangsung biasanya lebih dari 3 bulan. Nah itu perlu penanganan khusus.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya.
0: Tapi seberapa besar, mana yang lebih besar? Apakah stres atau kebiasaan tidur? Karena kan ini dua hal yang sebetulnya kalau dikomen tuh, karena misalkan gini, kebiasaan tidurnya normal-normal aja, tapi di stresnya kenceng banget. Tapi dia berusaha untuk tidur di jam yang sama, di jam yang bagus, di jam yang teratur. Yeah. Tapi ada juga yang dia nggak stres-stres banget, tapi tidurnya kebiasaan malam. Mana yang lebih memicu?
2: Sama aja sih sebetulnya. Karena pada akhirnya gangguan tidur itu dia akan mempengaruhi ke kualitas hidup dia. Entah itu penyebabnya stres, walaupun dia berusaha untuk apa namanya, untuk tidur tepat waktu, dia menerapkan pola tidur sehat nih. Walaupun dia menerapkan pola hidup pola tidur sehat, saat dia stres tetap dia tidurnya tetap akan gelisah.
0: Gitu.
2: Terus kalaupun misalnya dia enggak stres tapi main gadget sama, itu pun akan terpengaruh. Jadi kualitas tidurnya yang berkurang, sama-sama mempengaruhi kualitas tidur.
0: Tapi untuk kemudian tadi disampaikan juga penggunaan gadget kan susah banget ya.
2: Betul.
0: Apalagi orang-orang yang bekerja tuh kayak gini deh Bu. Misalkan orang yang siangnya aktivitas kerja mulu, tapi handphone gak dipegang nih karena sibuk dengan kerjaan.
2: Betul.
0: Nah justru stress release mereka tuh di handphone sebelum tidur. Karena kan ibu pernah bilang bahwa, dokter pernah bilang bahwa 3-2-1, 3 jam sebelum tidur itu terakhir makan. Betul. 2 jam sebelum tidur itu terakhir minum. 1 jam sebelum tidur itu terakhir main handphone.
2: Betul.
0: Nah itu kan ada orang yang kayaknya kerjaan saya itu gak bisa membuat saya pegang handphone, jadi handphonenya saya pegang ketika mau tidur
2: ya,
0: semaksimal mungkin. Gimana tuh untuk yang kayak gitu-gitu?
2: Yang kayak gitu tetap diusahakan semaksimal mungkin untuk, jadi kita dibiasakan untuk, ya dia siang kan jam kerja itu gak lebih dari 12 jam ya.
0: Betul.
2: Ya, nah tinggal di dia pintar-pintar aja kan pada saat siang hari ada istirahat. Peganglah handphone. Pada saat pulang, silakan dia pegang handphone. Tapi begitu ya kan kita membiasakan untuk disiplin terhadap tidur ya. Saya butuh tidur sekian untuk sekian jam untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Berarti saya itu tidur jam sekian dan harus berhenti main gadget itu jam sekian. Diusahakan di kalau bisa 1 jam sebelum tidur itu gadget sudah mati.
0: Karena ada yang memang insomnia karena dia yang memulai kebiasaannya.
2: Betul.
0: Ada yang insomnia karena tuntutan kegiatan atau pekerjaannya itu yang susah. Ya gimana dong saya gini-gini? Ada yang gitu juga gitu ya. Nah, itu yang mungkin jadi sulit. Nah, kalau gitu kalau di eskalasikan yang satu kerjaan, yang satu memang anak muda lah gitu ya, ada SMK enggak kerja enggak apa tapi gadget mulu kerjanya. Mana yang lebih beresiko? Remaja kah, dewasa kah, atau anak-anak kah?
2: Semuanya berisiko ya.
0: Di segala umur berarti?
2: Ya iya. Karena pada akhirnya itu akan mempengaruhi ke kualitas hidup, mempengaruhi ke kesehatan fisik dan mental. Jadi usia berapapun itu tetap kebutuhan tidur yang berkualitas itu perlu banget dan kita usahakan itu yang bagus itu kan di 6-7-8 jam.
0: Betul, 6-8 jam gitu
2: betul.
0: Ya. Kurang dari 6 jam aja harus dibayar tuh besoknya, tapi kan enggak serta-merta langsung jadi seger.
2: Ya,
0: tetap aja
2: akan
0: kan.
2: Akan beda kualitas tidurnya betul. Nah, itu yang diusahakan makanya itulah perlunya kesadaran. Pada saat kita betul butuh refreshing dengan membuka gadget nih untuk orang-orang yang bekerja tanpa bisa nggak bisa buka HP atau gadget pada saat siang hari. Tapi kan dia tidak bekerja full terus gitu seperti itu. Walaupun ada tuntutan lebih lembur atau segala macam, tetap ada waktu luang di sana, ada jeda istirahat di sana. Ya pada saat itu dia bisa bermain gadget. Nah setelah selesai bekerja, misalnya dia masih ada waktu buka gadget, bukalah. Tapi kita maksimalkan di situ dan diusahakan untuk disiplin, saya butuh tidur sekian jam.
0: Tapi kadang-kadang dibantah lagi sama orang-orang yang indis ekonomi, di ekonomi yang seperti ini. Betul. Siangnya kerja, malamnya dia jadi host live TikTok misalkan, atau malamnya dia packing barang dagangan pesanan orang misalkan, atau dia bikin kue malamnya produksi, subuhnya belanja, pagi sampai sorenya kerja, ada tuh yang kayak gitu-gitu.
2: Oh itu banyak sekarang.
0: Banyak. Nah, ya, gimana tuh ngatasinnya dong kalau kayak gitu kan banget. Susah banget itu.
2: Iya betul. Nah itulah pilihan.
0: Jadi dilema ya untuk tenaga medis kayak gitu-gitu ya.
2: Betul. Kalau kita kan jadinya menyarankan ini idealnya tuh seperti ini.
0: Iya.
2: Tetap pada akhirnya akan dikembalikan kepada pasien.
0: Betul.
2: Mana yang Anda pilih?
0: Benar. Kesehatan
2: Anda, ya, Anda
0: atau ekonomi gitu.
2: Bisa mengejar itu bisa aja, tapi si pasien atau orang ini harus pintar-pintar mana yang mau di skala prioritaskan. Misalnya, saya ngejar itu tapi tetap bisa, misalnya dia dari sekian jam coba dipotong sekian jam untuk tidur, bagaimanapun caranya.
0: Ada pasti
2: saya,
0: ya.
2: Iya, saya harus tidur karena kita ngejar itu tidak akan ada habisnya ya.
0: Betul.
2: Tuntutan
0: betul.
2: Itu akan semakin meningkat.
0: Betul.
2: Akan meningkat. Oh, tadinya saya pengen ini jadi akan lebih besar gitu. Semakin meningkatnya apa ya pendapatan mungkin kan.
0: Yeah.
2: Sekarang kan orientasinya ke arah sana ya. Meningkatnya pendapatan, kebutuhan semakin meningkat. Jam kerja juga akan semakin meningkat. Nah itu kan pilihan pada akhirnya.
0: Jadi,
2: kita hanya menyarankan coba atur.
0: Ya, kadang-kadang yang saya kebayang sih orang-orang medis ya, dokter atau konsultan atau apapun itulah yang berhubungan dengan masyarakat langsung gitu ya, yang sifatnya layanan, pelayanan ataupun apa gitu ya. Kayaknya gitu deh ya, di setiap pertemuan dengan klien atau pasien terus kita nggak bisa nyentuh celah solusi gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi bingung ya kadang-kadangnya.
2: Iya betul, karena ya kita kan hanya sebatas menyarankan, memfasilitasi.
0: Iya, gitu. iya.
2: Keputusan tetap ada di tangan
0: pasien.
2: Oke,
0: siap. Pendengar, kita akan ngobrol lagi lebih lanjut setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.

0: right here.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Konsultasi Kesehatan Pro 1 RD Bandung, masih membahas tentang insomnia barengan dengan Dr. Sri Mulyani.
2: Bandung malam ini.
1: Dokter, setelah kita tahu bahwa insomnia atau kurang tidur ini menurunkan konsentrasi, kemudian juga produktivitas hidup, kemudian juga meningkatkan resiko kecelakaan untuk orang yang berkendara yang mungkin. Betul, karena kan ada driver-driver ojol yang jalannya malam.
3: Betul.
1: Siangnya kerja, istirahat maghrib, tidur bentar, malamnya jalan lagi.
3: Betul.
1: Itu kan meningkatkan resiko kecelakaan dan lain sebagainya. Kapan kita bisa mengatakan bahwa ini insomnia yang bisa diperbaiki sendiri melalui tutorial YouTube, TikTok, dan sebagainya? Atau mana, atau di fase mana kita harus cepat-cepat datang ke dokter dan konsultasi? Di fase yang seperti apa?
3: Kapan seseorang itu harus mulai berkonsultasi dengan dokter adalah pada saat di mana insomnia ini sudah mengganggu kualitas hidup dia, ya, entah itu konsentrasi, itu berarti ke mental, stres, atau ke fisik, kelelahan yang berlebihan. Bisa mencelakakan diri sendiri seperti yang tadi dibicarakan, kalau misalnya dia itu membawa kendaraan, karena sekarang memang banyak driver-driver yang merangkap pekerjaan itu ya, malam hari. Nah, pada saat itulah pada saat dia mulai, oh iya saya sudah mulai lelah, dia harus ada kesadaran untuk mulai mengubah dulu ke pola tidur dia. Saya harus tidur berkualitas.
1: Nah iya,
3: pada saat dia tidak bisa itu, saya udah coba mengubah pola hidup saya udah mencoba merubah gaya hidup, pola tidur, dan tetap tidak berhasil, maka ya saat itulah mulai ke dokter.
1: Okay.
3: Karena tidak dipungkiri kalau untuk saat ini insomnia kebanyakan selain karena gadget, kebiasaan hidup yang tidak sehat, itu juga karena memang tuntutan pekerjaan
1: dan stres biasanya.
3: Iya, dan stres, betul.
1: Iya. Tapi gini dok, ada dua hal yang berkaitan dengan insomnia untuk anak muda zaman sekarang nih, apalagi. Iya. Satu, obat tidur.
3: Betul.
1: Dua, ada minuman yang lagi rame, Relax Me kalau nggak salah, atau Mi Relax atau apa gitu, di Alfa, di Indo, di gitu-gitu. Banyak tuh, ada minuman yang katanya bisa ngebuat kualitas tidur naik dan tibra banget sama itu tuh. Nah itu gimana tuh kadar keamanannya?
3: Kadar keamanannya,
1: baik obat ataupun minuman yang tadi?
3: Ya, sebetulnya apabila dipakai sekali-sekali it's okay, mungkin ya. Terutama untuk yang BPOM ya, yang resmi.
1: Betul,
3: ya.
1: Betul.
3: Okay. Kalau itu untuk sekali-sekali it's okay. Tapi kalau misalnya jadi kebiasaan,
1: nah itu yang berbahaya. Khawatir ya, betul. Iya.
3: Okay, karena tetap itu nanti akan merusak terhadap mentalnya juga, fisiknya iya.
1: Akan
3: berpengaruh terhadap fisik.
1: Kita kan nggak tahu ya di dalam tubuh kita ngerespon obat itu atau minuman itu kayak gimana ya.
3: Betul. Karena nanti sebetulnya bukan jadi kecanduan ya. Jadi hanya jadi sedikit-sedikit orang tuh jadi, oh saya butuh tidur nih, saya butuh minum ini aja. Saya butuh tidur nih, saya minum ini aja. Jadi itu akan timbul kebiasaan yang buruk yang lainnya ya. Selain kebiasaan begadang, kebiasaan minum obat yang apa namanya yang bisa menyebabkan dia tidur gitu.
1: Tapi ada yang menarik, katanya tidur siang yang terlalu lama juga justru memperparah insomnia.
3: Iya.
1: Karena apa tuh alasannya?
3: Alasannya jadi sebetulnya tidur yang baik dan berkualitas itu adalah pada saat malam hari, karena memang fungsi tubuh kita itu memang disettingnya untuk istirahat itu pada saat malam hari. Tidur siang itu tidur hanya untuk apa ya, pada saat lelah istirahat sebentar saja.
1: Tapi boleh?
3: Boleh.
1: Maksimal berapa lama?
3: Maksimal gak lebih dari 1 jam ya.
1: Oh, baiknya segitu ya.
3: Iya. Karena okay. Ya itu karena kalau terlalu apa namanya, terlalu lama juga kan badan kita itu harusnya beraktivitas pada saat itu.
1: Okay.
3: Dia istirahat, rileks kelamaan, terus udah gitu bangun, ya kalau kelamaan nggak jadi segar kalau siang, terus dia nanti bangun ya karena udah tidur siangnya udah kelamaan, malam dia akan tidur lebih malam lagi.
1: Baik. Terakhir, dokter, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar kita, karena insomnia ini adalah hal yang sering kali dilewatkan, kalaupun itu dirasakan oleh masyarakat kita, tapi kadang dilewatin aja, kayak asam lambung. Asam lambung itu kerasa tapi ya seblak lagi, ya mie lagi, makan ngaco lagi gitu. Itu kan kayak insomnia juga sama nih, dan itu juga tadi apakah jika dikaitkan dengan kopi, belum lagi dengan kopi, kemudian alkohol, kemudian juga ada kaitannya dengan obat tidur, minuman yang katanya bisa bikin tidur, atau apa namanya booster yang bisa bikin semangat ketika di jalan, menghilangkan ngantuknya. Nah, kesimpulan dari semuanya, dokter, silakan untuk pendengar kita.
3: Jadi sebetulnya ya, insomnia itu kalau sekali-sekali kita pasti akan mengalami. Hanya apabila kelanjutan dan sering sekali itu kita betul-betul harus kembali ke kitanya, kita harus introspeksi diri bahwa insomnia itu pada akhirnya akan menyebabkan gangguan secara fisik maupun secara mental terhadap badan kita, akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Jadi kita tidak akan tenang ya, jadi mudah sakit. Terus udah gitu emosi juga gak stabil. Selain merugikan diri sendiri, jelas akan merugikan orang-orang di sekitarnya. Jadi mulailah untuk mengubah pola tidur menjadi pola tidur yang lebih baik, dengan jam dan waktu yang teratur, baik itu hari biasa maupun hari libur.
1: Baik, terima kasih dokter. Ilmunya mudah-mudahan bermanfaat dan pendengar, untuk Anda yang sudah mengikuti bagaimana kemudian kita mengetahui bahwa insomnia bukan sekedar susah tidur dan lumayan serepot itu dan mengganggu begitu ya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan dokter tadi bisa diterima dengan baik dan bisa dipraktekkan agar hidup kita jauh lebih sehat. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Itu dia pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung malam ini.

0: Sekarang kita simak sajian drama radio dengan judul Orang-orang Miskin. Tetap bersama kami.
1: Orang-orang Miskin, naskah Agus Setiawan.

0: Mudah-mudahan pagi ini mendapatkan rezeki yang banyak. Wah, banyak yang buang sampah plastik. Lebar-lebar, tebal lagi. Lumayan ini, bisa dijual agak mahal. Asik. Mumpung pemungut lain belum pada datang, aku duluan ah.
1: Asih.
0: Iya, Pak. Ada apa?
1: Di mana, Rek? Kamu?
0: Di sini, di tempat yang banyak sampah plastik, Pak.
1: Cepat ke sini.
0: Ke mana?
1: Ini ke tempat yang banyak sampah kardusnya.
0: Baik, Pak. Tunggu sebentar.
1: Alhamdulillah. Kalau tiap hari sampah kardusnya banyak seperti ini, bisa aman nih. Paling tidak, dapur bisa ngebul. Dasar rezeki datangnya tidak disangka.
0: Aduh, ada apa Papa Dudi? Mama Asih sudah ada di sini.
1: Kamu Ma Asih malah bercanda.
0: Ih, memangnya kenapa gitu, Pak?
1: Iya, eta kamu manggil Papa, kan biasanya juga Akang atuh.
0: Dadah, maafkan aku Papa Dudi. Hati Adinda ini sedang senang dan gembira karena tadi saya mendapatkan banyak sampah plastik. Dan kalau dijual nih, Papa, harganya bisa tinggi.
1: Wah, masa?
0: Papa.
1: Cocok kalau begitu, makasih.
0: Mama, atuh Papa.
1: Iya, Mamam. Mama Asih.
0: Nah, begitu atuh. Kan cocok markocok.
1: Ini sih
0: Mama.
1: Iya, ini lihat Mama Asih. Papa mendapatkan banyak kardus bekas. Rezeki ini mah. Ayo bantu kumpulkan dan bereskan.
0: Siap Papa Dudi. Setelah beres ini, tolong bantu angkat sampah plastik punya Mama ya. Bawa ke sini.

0: kalau musim kemarau mau masuk ke musim hujan, ya begini. Banyak daun berguguran, akhirnya banyak sampah di jalan. Nama pekerjaan saja. Hah. Tapi kalau nggak disapu dan dibersihkan, ya bagaimana nasib kebersihan kota, kenyamanan pemakai jalan? Dan siap saja dapat teguran dari pimpinan. Makanya kamu tuh, Oding, harus ikhlas dalam bekerja. Syukuri nikmat yang diberikan. Walaupun nasib kamu berbeda jauh dengan orang-orang yang mempunyai pekerjaan mapan.
1: Jangan sambil melamun kalau kerja, teh. Semangat, konsentrasi, nanti nggak bersih nyapu jalannya.
0: Mang Ocad, saya kira siapa? Bagaimana kopinya, Mang? Laku?
1: Alhamdulillah, Mang Oding. Lumayan. Sudah terjual beberapa gelas. Kamu mau ngopi, Ding?
0: Ya, tolong buatin kopi hitam satu, Mang.
1: Siap lah.
0: Mang, sudah keliling kemana saja tadi, Teh?
1: Belum kemana-mana, Ding. Baru dari rumah, jalan sepanjang jalan ini, Ding.
0: Capek nggak?
1: Ya lumayan, atuh. Namanya juga jalan kaki.
0: Kenapa jalan kaki, Mang? Kan banyak mobil.
1: Iya, banyak mobil angkot. Nih, kopinya, Ding. Sudah jadi.
0: Simpen saja di situ, Mang. Ini tanggung sedikit lagi.
1: Siap lah. Yang penting kerjaan beres, perut terisi, badan segar, gitu kan.

0: Alhamdulillah, sore ini makan enak nih. Barusan dari warteg, beli 2 bungkus nasi campur dan 2 bungkus teh panas buat saya dan suamiku, Papa Dudi. Ini gubuk Bah Ewon. Penasaran orangnya ada nggak ya? Masalahnya teh dari tadi pagi sampai sore belum kelihatan.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, Bah Ewon, Abah ada di dalam.
0: Kemana sih Abah teh?
1: Bah, Bah Ewon.
2: Iya, di sini. Masuk saja.
0: Abah teh kenapa?
2: Aduh, Asih, Abah teh sakit.
0: Sakit apa Abah teh?
2: Ini, sakit kepala.
0: Aduh, Abah sudah makan belum?
2: Belum sih, dari pagi Abah nggak bisa kemana-mana.
0: Pantesan tadi pagi nggak kelihatan mengut sampah. Sampai sore begini nggak kelihatan. Ternyata sakit, Abah teh. Nih, Bah, Asi baru beli nasi bungkus. Sekarang Abah makan dulu ya.
2: Jangan sih, kan itu punya kamu dan suami kamu.
0: Nggak apa-apa tuh, Bah. Saya dan suami mah gampang. Yang penting mah sekarang Abah makan dulu. Nih.
2: Iya sih, terserah kamu.
0: Gimana, Bah, makanannya?
2: Enak sih. Terima kasih. Sakit Abah jadi berkurang.
0: Alhamdulillah. Yang penting mah Abah sehat kembali ya, Bah. Dan, Bah, orang-orang yang nasibnya seperti kita mah diusahakan jangan sampai sakit, Bah.
2: Iya. Terima kasih ya, Sih.
0: Ya, Bah, sama-sama. Kalau gitu, Asih permisi dulu ya, Bah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Penghasilan jualan kopi hari ini agak banyak, Mang.
1: Alhamdulillah. Kita juga tadi pagi dapat sampah kardus dan plastik lumayan, Mang. Gimana gitu pekerjaan kamu, Ding?
2: Ya, Ding. Alhamdulillah juga. Saya dapat menyapu dan mengumpulkan sampah jalan agak banyak hari ini, Teh.
0: Alhamdulillah. Apapun yang telah kita kerjakan hari ini harus disyukuri. Berarti rezeki kita itu, Teh.
2: Amang-amang, kayaknya saya belum melihat Mbak Ewon. Kemananya?
0: Oh iya ya, saya juga belum melihat. Barangkali Mang Dudi tahu.
1: Iya, saya juga dari pagi nggak melihat Mbak Ewon. Biasanya bareng mengut sampah. Kemana ya?
0: Mana atunya?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Si, gimana? Dapat nasi teh? Akang sudah lapar nih.
3: Dapat, Kang. Cuma tinggal satu bungkus tapi.
1: Lah, kenapa? Kan tadi disuruh beli dua bungkus.
3: Iya, tadi dari warteg belinya dua bungkus. Pas di perjalanan pulang, saya melihat gubuk Mbah Ewon. Mampir saya teh, penasaran karena dari pagi teh kan gak kelihatan Mbah Ewon teh. Ternyata Mbah Ewon teh ada, Kang, lagi sakit. Iya, makanya nasi yang satu bungkus saya kasihkan ke Mbah Ewon karena belum makan dari pagi karunya.
1: Oh begitu, ya sudah, nanti kita makan satu bungkus berdua saja. Sekarang Akang mau nengok Mbah Ewon. Ayo Mang Ocad, Oding, kita nengok Mbah Ewon dulu.
4: Ayo, siap.

0: Saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas di Pro 1 RRI Bandung. Dan Ngobras kali ini kita akan berbincang bersama dengan teman-teman dari YRPAD atau Yayasan Ruang Pulih Autoimun Disabilitas Multiragam. Kita ngobras ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung barengan dengan Teh Santi Yulistiawati.
1: Bandung malam ini.
0: Halo, selamat malam Teh Santi.
2: Malam.
0: Kabar sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita akan ngobrolin tentang penyintas autoimun yang katanya boleh sehat fisik, tapi gimana katanya dengan mentalnya? Gimana tuh kalau ngobrolin tentang autoimun tuh sebetulnya untuk mungkin pendengar kita yang belum tahu, kita mulai dari autoimunnya dulu deh. Karena kan banyak seliweran katanya tuh autoimun, tapi banyak juga yang belum tahu bahwa naonnya autoimun teh gitu kata orang Bandung teh apa tuh kira-kira Teh Santi?
2: Boleh, terima kasih. Selamat malam semuanya RRI Kota Bandung. Perkenalkan saya Santi, saya merupakan penyintas overlapping autoimun dengan 6 jenis autoimun dan juga salah satu pasien psikiatri yang saat ini sudah remisi. Sebelumnya aku mohon maaf dulu nih apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Karena aku hadir bukan sebagai dokter, psikiater, atau hal lainnya. Kita masuk ke penjelasan tentang autoimun. Autoimun ini sendiri mungkin sudah banyak didengar ya. Tapi mungkin belum dipahami bagaimana bisa terjadi. Nah, autoimun ini sebetulnya tidak bisa dipastikan dengan pasti atau salah satu yang apa yang menyebabkan autoimun itu sendiri. Tapi dari penjelasan autoimun ini, autoimun itu adalah penyerangan sistem kekebalan tubuh yang menyerang organ tubuh sendiri, baik secara spesifik maupun secara sistemik. Jadi sistemik itu bisa berbagai macam organ, kalau spesifik itu misalnya syaraf aja gitu, atau otot aja. Nah, jadi autoimun itu sendiri kalau dalam bahasa yang kita kenal tuh imun itu kan untuk melindungi tubuh. Nah, ini malah menyerang tubuh sendiri gitu kan.
0: Oke. Secara mendasar itu mungkin ya yang bisa dijelaskan terkait autoimun begitu ya.
2: Betul.
0: Tapi banyak juga penyintas autoimun yang terlihat oke-oke aja nih dari luar gitu ya. Ini kondisi yang kayak gini sering ngebuat orang lain sulit untuk memahami perjuangan-perjuangan yang mereka alami gitu. Ini gimana nih soal yang hal-hal yang kayak gitu?
2: Betul, karena biasanya penyintas autoimun tuh secara fisik memang terlihat sehat. Tapi sebetulnya kita rata-rata di 24 jam per 7 merasakan nyeri, lelah, atau brain fog, di mana kita turun konsentrasi, daya ingat, dan lain sebagainya. Dan autoimun juga bisa menyebabkan disabilitas. Disabilitas ini bisa secara tampak, memakai alat bantu kursi roda, tongkat, atau disabilitas tak tampak, di mana kita merasakan nyeri dari saraf, sendi, tidak bisa berdiri lama, tidak bisa berjalan jauh, atau yang sering yang dikenal sebagai tema malam ini yaitu disabilitas mental. Itu dampaknya gitu.
0: Oke. Karena kalau misalkan bicara dengan orang-orang atau penyintas autoimun ini karena beda-beda begitu ya yang dirasakannya begitu ya.
2: Betul. Jadi tergantung organ yang terserang, tapi secara general itu kita ada kesamaan. Kayak misalnya gampang lelah, atau turunnya konsentrasi, terus tiba-tiba atau sepanjang hari merasakan nyeri yang hebat. Meskipun selama 24 jam biasanya kita merasa nyeri, tapi ada waktu-waktu tertentu nyeri itu meningkat gitu.
0: Nyerinya di bagian mana aja tuh?
2: Hampir seluruh tubuh.
0: Waduh. Tuh kayaknya repot.
2: Jadi kadang pindah-pindah, kadang dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama para penyintas autoimun saraf ya, yang seperti yang terkena di sistem saraf pusat, multiple sclerosis, itu biasanya kita merasakan nyeri.
0: Dan banyak tuh sekarang, apa seberapa banyak di kita sekarang yang tercatat begitu datanya atau yang sedidengarnya sama Teh Asanti sekarang pengidap autoimun di Indonesia tuh lumayan tergolong yang seperti apa? Banyak kah? Biasa aja kah atau gimana?
2: Banyak banget. Sebetulnya yang ngasan autoimun juga banyak. Ini aja yang tercatat di RPAD. Saya ini baru berdiri Februari tahun ini. Uh-huh. Dan mulai publikasi itu sekitar bulan Maret sampai Juni itu kita tercatat masuk WAG itu 120 orang. Oh. Itu tuh sudah kita seleksi. Jadi dalam arti tidak semua bisa masuk di RPAD karena kalau belum tegak diagnosanya, ada kekhawatiran dari kita malah menambah cemas. Hmm. Jadi kalau yang sudah tegak, saling komunikasi, saling cerita, itu kan udah ada dokternya masing-masing, sudah memegang diagnosanya gitu. Tapi kalau baru suspek atau belum dilakukan pengecekan ke arah yang lebih lanjut, itu biasanya kita tahan dulu untuk nggak bisa masuk grup. Oh. Nah itu tuh yang masuk grup di kita udah 120, belum di yayasan lain dan belum orang-orang yang belum kita data di luar grup.
0: Tapi seberapa besar penyintas autoimun bisa mengalami stres, kecemasan, atau depresi mungkin?
2: Sangat besar.
0: Iya sih ya, karena diagnosa juga, jangankan autoimunnya dulu, ketika didiagnosa aja gitu kayak apa gitu ya. Tapi itu biasanya genetik kah atau bisa dengan tiba-tiba kah atau apa tuh biasanya?
2: Nah, autoimun itu belum bisa dipastikan. Kalau berdasarkan saya ikut webinar atau pengarahan dokter, itu bisa dari polusi udara, paparan asap rokok, terus virus. Dan salah satunya, saya pernah mengikuti webinar oleh Dr. Steven Surya Sumantri, dikatakan bahwa akan terjadi badai autoimun after COVID. Nah, seringkali orang-orang kan kayak salah paham nih, saya kena autoimun gara-gara vaksin COVID katanya. Tapi Dr. Steven pernah menjelaskan sesungguhnya itu bukan dari vaksin, tapi dari penyerangan si COVID-nya, sehingga merusak sistem imun dan terjadilah autoimun gitu.
0: Oke, baik. Dan sayangnya mungkin di masyarakat kita nih terhadap autoimun tahu doang gitu, nggak yang waspada, nggak yang tahu gimana menanganinya atau gimana bersikap ketika berhadapan dengan orang yang penyintas autoimun gitu. Nah, ini sayangnya di kita masih banyak yang seperti itu. Tapi kalau ngobrolin soal penyintas dan bukan penyintas, sebetulnya autoimun ini menular atau tidak?
2: Tidak. Autoimun itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh sendiri. Jadi nggak menular ke orang sekitar atau lewat makan bareng, minum bareng, nggak.
0: Oke, baiklah. Kita akan istirahat dulu, Teh Santi. Kita akan kembali lagi nanti di segmen kedua ya.
2: Oke.
0: Oke, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Antasari, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Di segmen kedua pendengar ngobras ngobrol bareng komunitas dengan penyintas autoimun boleh sehat fisik tapi bagaimana dengan mentalnya bersama dengan narasumber kita malam hari ini Teh Santi Yulistiawati dari YRPAD atau Yayasan Ruang Poli Autoimun Disabilitas Multiragam.
1: Bandung malam ini.
0: Teh Santi. Halo.
2: Ya, halo.
0: Oke, baik. Gimana cara para penyintas menerima kenyataan bahwa autoimun merupakan penyakit yang membutuhkan penanganan jangka panjang? Karena kan enggak semua bisa menerima dengan langsung ketika didiagnosa begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, biasanya hal apa yang kemudian mereka, membuat mereka ya udahlah gitu.
2: Ini berbicara pengalaman pribadi ya. Pertama mungkin reaksi penyintas autoimun itu akan berbeda-beda. Yang pertama akan mungkin ada dokter yang menyampaikan bahwa penyakit autoimun ini harus diobati seumur hidup. Tapi ada juga dokter yang memberikan semangat bahwa akan terjadi remisi. Jadi mungkin reaksi penyintas autoimun berbeda-beda. Cuma rata-rata karena memang autoimun diobati sepanjang kambuh dan rata-rata seumur hidup, pasti mengalami stres. Dan untuk mencapai proses penerimaan itu sangat panjang. Yang pertama mungkin kita akan bertanya dulu, kenapa harus aku gitu? Kenapa harus saya? Usia muda, usia produktif, tiba-tiba sakit, merasa tidak berguna dan merasa merepotkan, itu pasti ada. Yang kedua pasti terjadi marah. Lalu terjadi sedih dan cemas, terjadi rasa takut, memikirkan masa depan, bagaimana ke depannya, dan bahkan sering mengalami kekambuhan hingga beberapa kali dirawat di rumah sakit, itu yang menyebabkan si autoimun ini terus kambuh. Dari yang aku pelajari sih, untuk mencapai proses penerimaan itu dulu yang dilewati ya kak ya. Nah setelah melewati itu, dari perjalanan proses melewati itu, biasanya para penyintas autoimun mencari autoimun itu apa sih? Ada komunitasnya enggak? Atau ada yayasannya enggak? Cuman masalahnya gini, tidak semua penyintas autoimun itu mau mencari gitu. Reaksinya ada yang berdiam diri, ada yang depresi, ada yang frustasi. Nah di sini mungkin peran medis juga perlu aware dokter yang memeriksa bahwa pasiennya ada arah anxiety atau depresi. Nanti bisa dilakukan kolaboratif dengan dokter psikiatri atau psikolog. Tapi ada juga penyintas autoimun yang udah aware terhadap diri sendiri. Ini kok saya aneh ya? Saya cari deh komunitas, saya cari deh yayasan, saya cari deh psikolog atau psikiater gitu. Nah kalau memang kita sudah ada di posisi mau mencari komunitas, mau mencari teman sesama penyintas autoimun, biasanya itu akan cepat ke proses penerimaan. Jadi kalau memang sudah di acceptance atau penerimaan, itu mulai kita memahami. Tapi kalau secara teori psikiatri kan memang sampai di proses penerimaan. Tapi saya sebagai penyintas, ada tambahan nih, berdasarkan pengalaman saya, tidak sampai di acceptance atau penerimaan, tapi ada lagi di mana kita ada self-compassion, yaitu belajar menyayangi diri. Karena tidak cukup di penerimaan, karena penerimaan itu kan fluktuatif. Hari ini menerima, besok pas sakit, buru-buru nerima, gitu kan. Lagi, apa lagi, gitu. Dan proses ketika kita menerima ini bukan berarti menyerah, tapi kita mulai masuk ke self-compassion, yaitu belajar menyayangi diri sendiri. Di situ kita harus mulai menyadari bahwa tubuh ini juga sedang berjuang. Organ-organ, sel tubuh, mereka juga bekerja tanpa henti untuk mempertahankan hidup kita gitu. Jadi kita harus berpikir bahwa kita juga harus mulai melakukan menyayangi diri sendiri, berhenti menyalahkan tubuh. Kalau misalnya kita lelah, kita harus tahu batasan, kita harus istirahat. Jadi kita harus tahu ritme sebelum kena autoimun dan sesudah kena autoimun.
0: Oh, oke.
2: Iya. Terus kalau misalnya ada proses sedih, kita biarkan, kita izinkan diri kita merasakan hal tersebut. Sesekali kita berkata pada tubuh untuk berterima kasih sudah sampai ada di titik ini. Lalu setelah itu baru kita masuk ke tahap externalization, yaitu ketika aku tidak lagi menjadikan penyakit sebagai identitas diri. Artinya bukan, wah autoimun, aku mah sakit, aku mah ini, aku mah itu. Jadi itu tuh harus mulai dilepaskan. Kayak misalnya, dulu aku mungkin berpikir, aku mah autoimun, aku orang sakit, aku gak bisa apa-apa. Lama-kelamaan, tanpa sadar seluruh identitas kita hanya berpusat pada penyakit.
0: Dan lagian sekarang tuh lebih gampang karena kan ada komunitas, ada TikTok, ada YouTube, apa-apa bisa dikomunikasikan, dicari ya mungkin sebelum ke dokter dan sebelum bebeledagan harganya begitu ya. Mungkin bisa mulai dengan ngobrol sama komunitas dulu atau siapa teman yang punya temennya yang juga sama-sama penyintas. Sekarang kan bisa lebih dimudahkan apalagi dengan adanya Yayasan Ruang Pulih Autoimun atau YRPAD ini bisa digunakan sebagai wadah untuk kemudian berkonsultasi atau sekedar ngobrol-ngobrol ringan dulu mencari saran dan pendapat. Mungkin bisa mulai dari situ kali ya.
2: Boleh, bisa. Karena kita juga aktif di media publikasinya lewat platform, lewat IG, TikTok, YouTube, sama Facebook.
0: Yep.
2: Dan kebetulan kita juga sering ada live TikTok. Jadi kalau memang ada, ini kayaknya curiga deh, saya autoimun ngelihat gejala-gejala, tapi jangan self-diagnose ya. Jangan-jangan saya benar autoimun. Enggak gitu, nanti stres sendiri.
0: Benar, malah jadi kejadian ternyata amit-amit ya.
2: Iya, mendingan boleh ngobrol-ngobrol dulu gitu. Nanti kita arahkan nih gejalanya lebih kemana, baiknya datang ke dokter apa gitu.
0: Okay. Jadi tetap. Berarti bisa mulai dari mana nih? Mulai ke komunitas dulu, main dulu, atau ngobrol-ngobrol dulu, kemudian atau bisa ke dokter dulu, atau ke psikolog atau psikiater dulu? Mana nih yang bisa dilakukan oleh para pendengar kita?
2: Bagi yang belum terdiagnosa ya?
0: Mm-hmm.
2: Bagi yang belum terdiagnosa, kalau memang mengalami kelelahan yang luar biasa, yang nggak selesai sama tidur ya, kayak. Jadi bangun tidur tuh capek aja. Terus brain fog, fokusnya hilang, nyeri-nyeri sendi, badan. Itu sebaiknya konsultasikan dulu sama dokter vaskes 1. Karena autoimun ini ditanggung BPJS kok, jangan takut.
0: Oh, gitu.
2: Ini penyakit orang kaya aja.
0: Oh, kok ada istilah orang kaya gitu ya?
2: Oke.
0: Apa tantangan bagi para penyintas ketika sudah di diagnosa, kemudian ngobrol sama teman atau komunitas, kemudian ke psikolog atau psikiater, kemudian ke dokter, kemudian dapat diagnosanya, kemudian menjalani pengobatannya, kemudian segala prosesnya dilalui, apa yang paling berat dari semua itu?
2: Yang paling pertama tentunya stigma orang sekitar, stigma keluarga, masyarakat, kayak maksud sih masih muda, udah sakit-sakitan karena terlihat sehat kan?
0: Oh iya benar. Dan
2: tiba-tiba kita disabilitas ketika menginjak proses autoimun itu gitu, sebelum terjadi penurunan. Kayak kelihatan sehat, males sekali, bangun pagi susah amat, tidur melulu. Itu sering kali aku dengar dari teman-teman penyintas autoimun gitu. Atau ada stigma dari orang sekitar kayak, kamu kayak masih muda udah ke rumah sakit wae katanya. Jangan pakai obat medis, nanti kena ginjal, mending pakai herbal aja. Itu stigma-stigma seperti itu yang menciutkan nyali penyintas autoimun untuk bisa terus kontrol.
0: Oke, baik. Kita jeda dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk lewat WhatsApp. Nanti kita tanyakan di sesi terakhir ya.
2: Oke.
0: Baik, peringatan kemana-mana tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada tahun 2010, Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Suara vuvuzela menjadi ciri khas turnamen ini dan memberikan warna baru dalam sejarah sepak bola dunia. Vuvuzela adalah alat musik tiup sejenis trompet plastik panjang khas Afrika Selatan. Lebih dari itu, Piala Dunia 2010 menunjukkan bahwa sepak bola mampu menyatukan budaya, suara, dan semangat dari berbagai belahan dunia. Spanyol pun keluar sebagai juara dengan permainan indah yang masih dikenang hingga saat ini.
2: MNI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di segmen terakhir ngobrol bareng komunitas masih barengan dengan Teh Santi Yulistiawati SEMH, penyintas autoimun boleh sehat fisik atau bagaimana dengan mentalnya? Itu topik yang kita bahas malam hari ini pendengar bersama dengan komunitas dari YRPAD, Yayasan Ruang Pulih Autoimun Disabilitas Multiragam. Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.
1: Teh Santi, ya, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, kita rangkum dan kita tanyakan, silakan dijawab Teh Santi ya. Selamat malam Pro 1, saya Sueb dari Marga Cinta. Gimana caranya tetap produktif bekerja atau kuliah mungkin saat kondisi autoimun sedang naik turun? Silakan.
3: Pertama, kalau misalnya autoimunnya masih fluktuatif, kita harus pelajari ritme tubuh kita. Jadi kayak misalnya pola hidup juga diperbaiki ya, pola hidup, pola makan, sama kenali gejala-gejala yang kita rasakan sebelum terjadi flare atau kesambuhan. Pertama, pola hidupnya kita dari mulai tidur dulu, tidurnya diperbaiki 8 jam kalau bisa. Terus kalau misalnya kita terjadi kecemasan, kita harus mulai belajar yang namanya mindfulness. Terus kayak penerimaan, tarik napas, hitungan 6 hitungan keluarkan pelan-pelan kayak gitulah. Terus kita juga mulai ubah pola makan. Kayak misalnya kita makan tepung-tepungan, gluten atau makanan-makanan pemicu inflamasi atau pemicu alergi, kita harus sudah mulai hindari. Setelah pola hidup diperbaiki, pola makan diperbaiki, lalu kita kenal gejala. Gejalanya tuh kita kambuh kalau apa sih? Kalau capek. Kalau capek misalnya kita beraktivitas berapa jam, misalnya 5 jam. Nah kita berhenti sebelum 5 jam itu untuk istirahat.
1: Oke, gitu. Baik. Ada Kang Supriyadi di Dago. Halo Pro 1 dan Teh Santi, mau bertanya. Kalau yang insomnia itu termasuk autoimun juga nggak ya katanya?
3: Belum tentu.
1: Oh belum tentu, oke. Ada Teh Intan di Cimahi. Teh Santi, gimana caranya bedain rasa lelah biasa dan rasa lelah yang diakibatkan oleh autoimun?
3: Kalau rasa lelah biasa, kita bisa dengan istirahat tuh biasanya pulih ya, kayak. Terus enggak 24 jam gitu.
1: Oh,
3: jadi ada
1: okay.
3: Sistemnya. Kalau autoimun tuh kayaknya stagnan di capek banget menjalani kegiatan sehari-hari. Mobilitas. Kita nyisi rambut aja tuh kayaknya capek gitu, hanya sekedar untuk mandi kayak gitu.
1: Sesimpel kegiatan-kegiatan yang gampang dikerjakan aja bisa capek banget kayaknya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Ada Almira di Bandung. Apakah ada kegiatan yang sederhana yang bisa tetap dilakukan untuk menjaga kesehatan mental penyintas autoimun? Mangga, silakan.
3: Kegiatan sederhana salah satunya, jangan biarkan kita terlarut dalam kesendirian ya. Kita ngobrol bareng teman-teman sesama penyintas. Dengan kegiatan seperti itu juga kita mengurangi ketakutan. Dan kita juga bisa melihat bahwa yang sakit autoimun itu bukan hanya kita. Kita jadi tidak merasa paling berat. Di situ mulai keluar rasa syukur. Jadi kegiatan-kegiatan kayak ngobrol bareng itu sudah yang paling sederhana yang bisa memayungi atau mencegah kesambuhan secara psikologis.
1: Ada Anjani di Majalaya, teh kapan waktu yang tepat untuk konsultasi ke psikolog atau ke psikiater bagi penyintas katanya?
3: Jika sudah melewati masa tidak tidur lewat dari 2 minggu, terus adanya sensitivitas emosi, kita kayak terganggu sedikit atau kita lagi ngerjain apa dipanggil emosi, terus emosinya susah dikendalikan nih, dalam hati tuh nggak mau emosi tapi ini emosinya meledak-ledak nih, terus sebaiknya udah mulai langsung ke psikolog atau psikiater.
1: Oke, baik. Ada Kang Wawan di Sumedang. Autoimun berkaitan dengan produksi darah, berkaitan dengan sumsum tulang belakang juga, benar nggak katanya?
3: Ada beberapa autoimun yang mempengaruhi darah, seperti AIH, terus ada yang mempengaruhi sumsum tulang belakang, yaitu seperti multiple sclerosis atau NMOSD. Jadi autoimun itu ada lebih dari 157 jenis.
1: Oke. Dan prosesnya panjang untuk mengenali mana jenisnya begitu ya?
3: Betul, itu harus melibatkan dokter.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Teh Santi. Terakhir mungkin bisa disampaikan closing statement ataupun saran bagi para pendengar kita yang mendengarkan terkait autoimun, silakan.
3: Iya. Pertama, aku ingin menyampaikan pada teman-teman, kita tidak harus selalu kuat, tidak apa-apa kalau capek, tidak apa-apa kalau menangis, dan tidak apa-apa kalau meminta bantuan. Karena rata-rata penyintas autoimun itu seringkali memendam dan seringkali tidak enakan untuk meminta bantuan. Mari kita belajar menerima diri, menyayangi diri, dan berdamai dengan tubuh kita. Karena tubuh kita setiap hari sedang berjuang untuk kita. Sudah seharusnya kita juga berjuang untuk tubuh kita. Semoga kita semua bisa bertahan hidup, bukan hanya bertahan hidup gitu, tetapi juga memiliki quality of life yang baik meskipun hidup berdampingan dengan autoimun. Dan jangan terlalu fokus ke penyakitnya, tapi kita fokus membangun cita-cita baru setelah terkena autoimun dengan hidup berdampingan dengan autoimun.
1: Oke. Terima kasih banyak Teh Santi Lustiawati sudah berkenan berbincang dengan Pro 1 RRI dan juga memberikan informasi atau knowledge untuk para pendengar kita terkait autoimun, dan mudah-mudahan tercerahkan begitu ya.
3: Amin.
1: Baik.
3: Terima kasih juga.
1: Sama-sama. Teh Santi selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat ya.
3: Iya.
1: Mangga. Waalaikumsalam. Itu dia pendengar bersama dengan Teh Santi, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung malam ini.

Peringat saatnya menemani Anda dengan sajian Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, dan sajiannya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 80 sampai 2000-an. Barengan Rana Jansan di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Thanks for listening. Please visit our site www.ar47.tk.
1: El Nino adalah anomali iklim yang terjadi di wilayah Pasifik Selatan. Fenomena ini terjadi antara pesisir barat Amerika Latin dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Efek dari El Nino tidak hanya dirasakan pada kawasan tersebut, namun efeknya menyebar ke seluruh dunia dan berujung pada bencana alam hingga kelaparan. Ketika El Nino terjadi, maka musim hujan akan mundur dari waktu normal dan curah hujan akan berkurang. Dampak dan kerugian kekeringan adalah bencana yang menyeluruh terhadap komponen kehidupan. Tidak hanya tumbuhan akan mati, bahkan ancaman kematian juga dapat terjadi pada manusia akibat kekurangan cairan dan kekurangan makanan karena gagal panen.
2: Bandung malam ini.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Minggu katanya sih tadi di kantor kita tuh hujan katanya, tapi ya nggak tahu nih bener hujan atau enggak nih, karena nggak tahu juga, nggak kebagian Rana datang udah reda gitu, nggak tahu deh itu masuknya kehujanan atau enggak. Ya enggak dong, jelas enggak dong, kan kering kita kan. Nah, begitu pendengar, malam minggu hujan-hujanan tuh kayaknya yang anget-anget ya. Sekarang di Bandung kayaknya lagi ramai deh anak-anak muda yang coba membuat UMKM, coba jualan pakai roda-roda dari kayu yang kecil-kecil gitu, terus minuman rempah gitu. Kemarin Rana lihat di daerah apa itu ya, Ciwastra, yang ada anak muda, pada muda-muda banget, cowok-cowok 3 orang kalau gak salah. Mereka dagang ini, jualan kayak jahe rempah gitu, pakai lemon lah, pakai madu lah, pakai secang lah, pakai apa lagi ya, pakai cengkeh, terus pakai kunyit, terus ada yang pakai telur bebek kalau nggak salah, apa gitu. Pokoknya minuman-minuman herbal kayaknya lagi rame deh. Soalnya nggak berselang lama, tadi Rana berangkat ke sini juga di daerah apa ada tuh namanya ya, daerah Cijaura yang mau ke Pasar Kordon, ada lagi yang jual dan masih muda juga. Kayaknya lagi rame ya, apa gimana nih? Karena memang mungkin di musim kemarau gini ya, kesehatan

di saat kemarin banyak yang demam, banyak yang batuk dan pilek, kayaknya udah waktunya kita hidup jauh lebih sehat deh. Tidak hanya kualitas tidur, tidak hanya kualitas pikiran kita, tapi juga harus ditunjang sama kayak gitu-gitu. Bukan gule ya, bukan gule tunjang, tapi cuman harus dibarengin dengan yang kayak gitu-gitu. Kayaknya menarik gitu ya. Bisa apa? Bisa minum minuman herbal kayak gitu. Namanya minuman, kalau ngomongin minuman herbal nih, kira-kira minuman herbal yang seperti apa yang cocok atau yang sering kali dikonsumsi oleh Anda? Mungkin Anda mungkin di antara keluarga ada yang pernah ngasih Anda minuman herbal, atau pernah ngasih saran beli minuman kemana gitu ya. Jadi kayak bisa dikonsumsi tiba-tiba gitu. Apakah yang instan ataupun yang dikasih langsung minum gitu. Kayaknya seru ya minum-minuman gitu. Kira-kira apa nih versinya Anda minuman herbal yang enak banget dikonsumsi di daerah Bandung, terutama yang dingin-dingin gini, gimana nih minuman herbal yang seperti apa nih? Sekalian request ya di 0811 220 9760. Kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam Kang Rana, penyiar yang apa namanya, pengen putarkan lagu Harapan Cinta dari Angel Puff. Salam buat Bu Mujianti, Bu Sapitri, Bu Helen, Tetiawati, Kang Mansyur, dan buat semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan katanya. Siap.

Assalamualaikum dan selamat malam Minggu, Bung Rana dari Ciamplas. Ada Bang Fahri, pengen request lagu Ada Band judulnya Pemain Cinta atau Manusia Bodoh katanya. Terima kasih, sama-sama.

0: Kita akan telepon di 0227278978. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rana tuh tadi habis ngobrolin ini loh, apa obat-obat, bukan obat, anak muda yang lagi banyak banget kayaknya yang jualan minuman-minuman herbal. Terus kemarin pas lewat rumah ada yang jualan, barusan berangkat ke kantor ada yang jualan kayak gitu-gitu tuh, kayak apa, jahe, lemon. Tapi versinya Bu Safitri, kira-kira kalau di rumah nih bikin minuman herbal dari apa biasanya?
1: Dari jahe, serai, kunyit, laos, nipis.
0: Serai atau sirih?
1: Serai itu yang buat masak bisa itu.
0: Oh, oke. Terus?
1: Terus kurma, pakai madu, pakai jeruk nipis. Itu namanya minuman anti emosi yang suka dibikin.
0: Karena punya yang anti emosi, duit 60 juta mau? Anti emosi itu enggak kebakalan emosi, cengar-cengir paling dikasih 60 juta mah.
1: Iya kan, di kafe depan dulu ada yang jualan itu judulnya anti emosi.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi ngikutin bikin gitu.
0: Diminumnya memang pas lagi emosi atau sesuai kebutuhan aja?
1: Iya, diminumnya pas lagi batuk, lagi pilek itu enak kan.
0: Oke. Nah kalau sekarang mau jangan sama minuman emosi, sama lagu aja. Cik pengen lagu apa dari siapa?
1: Udah lama nggak denger itu, dia nama Sution, Cinta Suci.
0: Adanya Diana Nasi Goreng nih.
1: Sikur.
0: Adanya Benci Tapi Rindu, cina tuh?
1: Ya udah nggak apa-apa.
0: Salamnya.
1: Buat Kang Rana duluan, yang baik hati, yang ramah, yang rapi banget ya. Semoga selalu sehat ya. Salam buat keluarga. Terus buat Mbak Sekar, Danu, Mbak Yu, monggo melepet. Buat Punan yang Tapani, Bunda Maharani, Bu Reni, Api Eno, Bu Mutianti, Mas Kamela, Kang Mansur, Bu Tiawati, terus buat Pak Rahmat, Bu Siti, dan semuanya aja. Semoga semuanya pada sehat.
0: Siap, siapa Siul?
1: Spesial biasa buat kesayanganku, ayah,
0: ibu, kok nama. Mantap.
1: Terima kasih Kang Rana.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah gitu tuh versinya Bu Safiti, ada yang pakai serai katanya, yang buat masak ya. Kalau sirih mah buat nyepah biasanya ya. Okay deh, ada Opung Tina juga yang request katanya di 0811-220-9760. Selamat malam Bung Rana, Opung Tina Esa hadir. Pengen salam buat Bapak Rohman, Ibu Evi, Abah Glenn, Ma Eli, Ma Egi, Kang Ubay, Kang Aden, Umi Tetet, Kang Mansyur, Bung Edward, dan Teh dan Mami Sinta. Atur nuhun Opung, nanti Rana pilihin lagunya ya. Dan pendengar, kita lanjut lagi request yang sudah masuk lewat WhatsApp dan juga telepon. Kita putarkan lagunya, jangan kemana-mana, di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: akan membahas terkait antisipasi kekeringan di Bandung Raya. DKPP siapkan pompa air gratis. Ini kami telah terhubung bersama narasumber kami, Gin Ginanjar, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Bandung.
1: Jadi Kota Bandung walaupun bukan daerah produsen pertanian, lahan sawah semakin juga menyempit, tapi kita masih menyisakan luasan lahan yang dikelola oleh para petani dan produksi padinya cukup bisa berkontribusi lah terhadap ketersediaan pangan. Kota Bandung menjadi salah satu kota yang sudah menyiapkan atau mengantisipasi terhadap dampak atau isu kekeringan. Salah satunya bagaimana kita menyiapkan pompa-pompa air. Karena karakteristik sawah di Kota Bandung itu hampir keseluruhan masih mengandalkan hujan. Ada sungai, ada air permukaan, tapi posisinya ada di bawah sawah. Kita sudah antisipasi kan, dari 18 kecamatan itu kita memprioritaskan ada 6 kecamatan ini yang cenderung kritis itu akan kalau terjadi kemarau. Kecamatan Cibiru, Gedebage, Panyilekan, Cinambo, kemudian sebagian di Buah Batu dan Arcamanik. Jadi sementara kita baru mampu menyediakan sekitar 29 unit kan, pompa. Teknisnya akan bergilir di mana yang prioritas memerlukan dulu itu yang segera kita bantu. Pemetaan sudah kita lakukan, kapasitas debit air yang tersedia berapa, pompa yang dibutuhkan, kapasitas seperti apa. Kita ada namanya Brigade Alsintan, ada lembaga khusus yang dikelola oleh petani. Jadi ada kelompok tani yang mengelola sarana-prasarana. Masing-masing wilayah itu ada kelompok-kelompok tani yang bisa mengkoordinir pelaksanaan peminjaman itu. Petani tetap diharapkan mengikuti instruksi dari pemerintah, terutama Kementerian Pertanian. Kemudian kita mengimbau untuk menggunakan juga benih padi yang toleran terhadap kekeringan. Kemudian melakukan penyesuaian jadwal tanam dengan memprediksi kondisi perkiraan iklim setempat, terutama yang akan rawan kekeringan. Laksanakan normalisasi irigasi, perbaikan sungai, dan pemerintah juga mendorong mengawal bagaimana jaminan asuransi terhadap kegagalan panen bagi usaha tani padi juga kita siapkan. Dan kita juga sudah menyebarkan semacam kantor pengaduan, ada di 3 wilayah, ada di Bandung Timur, ada di Sekemala, ada di Mengger, di Buah Batu, termasuk di Arjuna ini untuk menjadi tempat-tempat pengaduan petani dan antisipasi tim penyuluh untuk segera bisa bergerak cepat.
2: Kita ke informasi.
3: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu, kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang, kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi, ndak kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 1986 menjadi panggung besar bagi Diego Maradona saat Argentina melaju menuju gelar juara dunia. Di turnamen inilah lahir dua gol paling terkenal dalam sejarah, yaitu Hand of God dan gol solo run terbaik sepanjang masa saat melawan Inggris. Dalam satu pertandingan, Maradona menunjukkan dua sisi sepak bola, kontroversi dan kejeniusan. Hingga hari ini, Piala Dunia 1986 masih dikenang sebagai salah satu turnamen paling ikonik dalam sejarah.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia.

0: Setiap hari, ratusan orang tertipu oleh janji manis judi online. Berharap kaya dalam sekejap, tapi justru terjerat hutang, kehilangan pekerjaan, bahkan keluarga. Judi online bukanlah permainan. Ia merampas waktu, uang, dan masa depan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan kehancuran. Namun, selalu ada jalan untuk berubah. Matikan aplikasinya, putus lingkaran kecanduan, mulailah hidup yang lebih sehat dan bermakna. Tinggalkan judi online dan pilih masa depan yang cerah. Untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk harapan yang lebih baik.
1: Bandung malam ini.

0: pendengar, kita akan membahas juga terkait juga kios PKL di Pati Ukur hingga Jalan Singapura Bangsa yang juga ditertibkan. Nah, terkait itu pendengar, kita sudah tersambung juga dengan Kepala Satpol PP Kota Bandung, ada Bapak Bambang Sukardi.
1: Untuk penertiban Bangli ataupun kios yang di Jalan di Pati Ukur itu sudah kita lakukan, jangannya di Jalan di Pati Ukur atau depan kampung Tumpat, tetapi kita dilanjutkan ke Jalan Singapura Bangsa. Jadi tidak hanya Bangli yang ada di luar kawasan Mondi, tapi semua sekarang Bangli-Bangli ataupun kios-kios ataupun PKL dalam rangka penataan Kota Bandung ini akan masif kita lakukan. Kebetulan bahwa ini menindaklanjuti daripada setelah selesainya kemarin penataan dari kawasan Monju, karena itu berdekatan menjadikan etalase pendukung utama daripada lokasi Monju, akhirnya semua ini akan kita tertibkan karena itu sudah menyalahi daripada aturan. Intinya kita kembalikan kepada fungsi yang sebenarnya, bahwa ini merupakan yang namanya trotoar, saluran drainase, saluran air, berem, apapun, ini ada untuk kepentingan masyarakat secara luas begitu. Kita melakukan kemarin sosialisasi pemahaman kepada para pelanggar ataupun pemilik bangli kios yang berada di jalan di PT Ukur termasuk Jalan Singapura Bangsa, baik melalui para koordinator maupun pengurus kewilayahan di RT, RW, lurah, camat. Kita tidak ada kebijakan program pencaci ataupun relokasi. Jangan sampai warga masyarakat jalan itu berada di badan jalan, akhirnya kan bisa menimbulkan kecelakaan juga. Kita pun bersama-sama dengan kewilayahan di sana, ada gobernya, ada satgas rumah kami juga di sana, ataupun dengan pengurus RT dan tokoh masyarakat sana, untuk segera sama-sama bahu membahu untuk membersihkan jalur ataupun bekas puing-puing yang telah kita tertibkan di sepanjang jalan di Pati Ukur dan Singapura Bangsa. Jadi kami mengimbau kepada warga masyarakat di mana adanya lokasi penertiban tersebut, mari kita bersama-sama untuk memelihara apa yang sudah kami kerjakan, bahwa ini adalah untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik masyarakat setempat maupun masyarakat Kota Bandung, Jawa Barat. Tanpa ada rasa memiliki terhadap daerahnya, tindakan-tindakan yang kami sudah lakukan ini dalam rangka pengembalian kepada fungsi kepentingan masyarakat secara luas, saya rasa tidak akan tepat bisa terwujud.
2: Bandung malam ini.

0: Nah, kalau kata Bu Safitri, terima kasih cenah Kang Rana, sama-sama ya. Kemudian dari Tehnopari Karangnunggal, karena di musim kemarau ini katanya cuaca berasa di kutub, dingin banget. Di Karangnunggal juga ada yang jualan susu jahe katanya tuh. Kalau Tenopa mah suka konsumsi herbal HNI atau HPAI katanya. Nyevel level mungkin ya. Atau apa nih? Kopi 7 elemen. Kadang sari kurma diminum hangat-hangat katanya tuh. Alhamdulillah badan berasa nyaman, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Jualan online, agen HNI. Oke. Okay. Dari dulu udah lama katanya. HNI itu apa ya? Apa Rana yang gak tahu kali? Sekarang kepada konsumen ikut gabung jadi member katanya dari Herbal HNI. Katanya tuh pengen request lagu dari Bondan, ya sudahlah katanya. Salam buat semua pendengar Pro 1 yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Spesial buat Karna yang lagi tugas, semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, amin. 0227278978. Halo.
1: Halo Kang Rana.
0: Halo.
1: Halo.
0: Kang Mansur.
1: Timur.
0: Kira-kira minuman herbal yang suka dibikin sendiri di rumah minuman apa tuh?
1: Apa ya, nggak pernah bikin sih.
0: Ah, anger iya mah nggak pernah teh. Ah, bingung Kak Bina teh. Ya sudah tuh, sampai pengen lagu apa?
1: Apa ya? Kayak kencur gitu, jahe.
0: Oh, ya itu pernah, gening.
1: Iya.
0: Iya, mau aku nggak pernah cerita kuma.
1: Oh, itu termasuk herbal
0: ya? Itu gara herbal teh tidur naon atau wahaji tidur cair hujan. Untuk lagu apa yang dari siapa?
1: Lagu na yang Peter Pan featuring.
0: Ah, siapa?
1: Featuring Iwan Fals yang terlupakan.
0: Yang terlupakan mah adanya Iwan Fals doang.
1: Oh, nggak ada yang baru kan?
0: Mm-mm.
1: Ya itu aja, nggak apa-apa.
0: Oke deh, salamnya
1: buat yang tadi ya, Wasa Fitri ya.
0: Siap.
1: Saya coba sekar Tehri, Talita, Tenei, Setiawati, Neng Bunga, Buna Marani,
0: spesial.
1: Buna Maesti. Tadinya
0: spesial.
1: Si anak ya buat Tangerana gitunya, sekeluargi sarang saya nanti.
0: Sarang Johnson.
1: Sarang Kang Johnson gitunya, dia dibesarkan gitu kesehatan terus nak gitu, sarang dan terus kesehatan kita dijanjikan di.
0: Amin.
1: Tangerana gitu,
0: Tangerana. Siap.
1: Kita yang Tangerana.
0: Mangga.
1: Atunun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh, kita putarkan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kenapa, Neng? Dari tadi Abah perhatikan, kok ngelamun saja? Kayak ada yang dipikirkan.
1: Iya, Abah. Neng tak lagi bingung. Mesti bayar uang semesteran. Tabungan Neng belum cukup. Mau minta ke Abah gak tega. Dan Neng teh tahu Abah lagi gak punya uang. Abah, kok diem?
0: Abah jadi terharu. Neng punya tanggung jawab mikul beban bayar semesteran. Abah juga salut. Neng kepikir nabung. Harusnya Abah yang kepikiran nabung. Abah bakal usahakan sisanya untuk Neng ya. Jangan khawatir. Dari sekarang Abah juga mau nabung untuk masa depan Neng.
1: Ya Abah, makasih banyak. Neng teh bangga sama Abah.
2: Bandung malam ini.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Enak-enak lagunya ya. Apalagi Bandung abis hujan gini, ngemil apa aja enak ya. Cuangki ini penuh banget yang belanja cuangki ini ya. Karena emang cuacanya Bandung apa yang gak enak untuk makan-makan ya. Dan ditambah yang tadi kita bahas soal yang jual minuman-minuman herbal lagi musim hujan gini mah. Laku selaku-lakunya ya. Ada siapa lagi tadi ya? Assalamualaikum, selamat malam Kang Ranas, jumpa dengan dia tadi udara. Pengen request lagu dari Edi Peregrina, I Do Love You katanya. Dikirimkan lagu ini buat Kak Rana, penyanyi dulu yang selalu favorit dan baik hati. Hatur nuhun. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Kang Rana, gimana kabarnya? Sehat dong. Pengen diputarkan lagu Kau Tercipta Untukku dari Betaria Sonata. Kirim salam buat Bu Sapitri, Mbak Sekar, Bunda Maharani, Kang Mansur, Abah Glenn. Spesial buat keluarga ayah, semoga sehat selalu. Makasih, sama-sama. Hatur nuhun Mas Tamela. Ada lagi nih yang pengen ngobrol. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sedang kurang mana cenekulan? Mang, Kakang Onai.
1: Api
0: damang.
1: Sumedang.
0: Sana saya tak api damang.
1: Api no tuh.
0: Mohon pandemi tak api no api damang.
1: Sekarang. Kunaon cuan tendasa saya gitu.
0: Nya gitu.
1: Asa serak-serak basah gitu
0: kah? Pan itu cina suanten anu kengeng ngagadekeun gitu jadi. Kantun santre deui api. Halo.
1: Halo.
0: Tak api kalau ngaleos. Beli kabujeng Isa itu api. Ayo lagu naon pi? Pengen ada siapa?
1: Alah, Celangkung lagu nama.
0: Boleh, salamnya.
1: Celangkung lagu
0: nama. Siapa nama ngelag itu nya?
1: Salamnya Kang Rana. Buat bosan cerita
0: tadi teh mohon.
1: Kang Mansur, Kang Onai, Bung Kusna, Teh Jawati, Basa Piki, Basa Kabam Jan.
0: Spesial.
1: Kang Arani spesial, terus buat Teh Nupa ya. Spesial buat Goreng ya.
0: Mantap.
1: Yang udah gede ya.
0: Siap. Hatur nuhun api.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nge-lag deh telepon ke api ini kayaknya ya. Kendaraan naon lah. Api, hatur nuhun api. Nanti Rana pilihkin, pilihkin tuh, pilihkan dan pilihin, jadi pilihkin. Oke, okay? Jangan kemana-mana di ruang rindu. Masih ada segi celak lagi.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap
0: lah. Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: kami masih hadirkan informasi-informasi termasuk juga tindak lanjut dari pembongkaran jembatan penyeberangan orang yang memang sedang ramai diperbincangkan di wilayah Terminal Cicaheum, Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Dinas Perhubungan Kota Bandung, Ferlian Hadi, STMT.
1: Memang ada dua alasan kenapa jalur Cicaheum ini kita bongkar. Yang pertama itu dari sisi struktur, kemudian juga yang kedua adalah dari sisi perubahan fungsi tata guna lahan di samping JPO. Terus berdasarkan hasil inspeksi, kami temukan adanya ini indikasi penurunan kondisi elemen struktur baja berupa korosi yang cukup signifikan pada sambungan dan elemen struktur baja. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa elemen struktur JPO Cicaheum ini telah mengalami kualitas material akibat paparan cuaca dan juga umur layanan dari struktur. Kerusakan pada tol ini dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan secara keseluruhan. Kemudian dari sisi perkembangan tata guna lahan, Terminal Cicaheum ini akan berubah fungsi menjadi depo dari BRT, di mana di depo ini kan banyak layanan nanti armada-armada BRT yang memerlukan manuver. Jadi JPO-nya hilang, kita akan bangun zebra cross. Nah, ada beberapa JPO juga saat ini sedang kami lakukan uji kelayakan sisi struktur. Permintaan pembangunan JPO di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di segmen simpang Kiara Condong sampai dengan Cibiru ya, saya kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk menanyakan apakah titik tersebut dapat dibangun JPO. Memang kami sudah melakukan kajian, kontelahan, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Masyarakat harus menggunakan dengan sebaik-baiknya dan merawat juga dengan sebaik-baiknya. Pembangunan kreatif kita melibatkan berbagai pihak pada masyarakat yang terus meningkatkan kewaspadaan dan keselamatan dalam berlalu lintas.
2: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda bahwa Depok memiliki julukan sebagai Kota Belimbing? Julukan ini lahir karena Depok pernah menjadi sentra belimbing terbesar di Jabodetabek dengan produksi yang melimpah dan kualitas yang diakui hingga tingkat nasional. Di beberapa wilayah seperti Sawangan, Pancoran Mas, dan Cimanggis, hamparan kebun belimbing dulu menjadi ciri khas kota ini. Dari sinilah muncul varietas unggulan yang terkenal harum, besar, dan manis. Belimbing Dewa, kebanggaan kota Depok. Belimbing tidak hanya menjadi komoditas utama, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Banyak pelaku UMKM mengolahnya menjadi jus, dodol, hingga keripik belimbing yang kemudian mendorong Depok membangun identitasnya sebagai kota agribisnis buah tropis. Setiap tahun, Depok merayakan kejayaan itu melalui Festival Belimbing, sebuah ajang yang memperkuat citra kota sekaligus menjaga warisan pertaniannya. Inilah alasan mengapa Depok dijuluki Kota Belimbing, karena mutu buahnya, sejarah perkebunannya, dan semangat warganya menjaga ikon kebanggaan daerah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

But for a boy to look like a girl is degrading, because youth

KBRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buat 2 menit aja nih pendengar ya. Dan malam minggu kali ini lumayan cukup kelabu karena mungkin hujan turun tidak hanya di satu tempat. Tidak di semua tempat, tapi hanya di satu tempat. Aku masih tadinya mau syahdu tapi gagal. Terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih berkenan untuk dicintai. Terima kasih untuk Anda yang sampai saat ini masih berkenan untuk disayangi, dirindukan, diperhatikan, ditunggu, dinanti, dan diperjuangkan. Semoga setiap doa yang senantiasa dipanjatkan adalah doa yang dikabul untuk hal-hal terbaik untuk siapapun Anda yang mendengarkan. Terima kasih pendengar, selamat menjalani aktivitas malam ini. Untuk yang baru saja ingin memulai aktivitas, dan hati-hati kesehatan dan keselamatan Anda. Dan untuk Anda yang mau istirahat, selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya juga indah. Sampai ketemu lagi besok, dan mudah-mudahan aktivitas besok yang akan kita jalani adalah aktivitas yang berkah, yang penuh lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, satu jam ke depan rangkaian musik dan juga informasi menarik akan menemani Anda. Sebelum kemudian tepat pukul 24 nanti atau tepat jam 12 malam ini akan kita hubungkan Anda dengan Pro 3 RRI guna mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 ya. Terima kasih pendengar, Anda pamit bareng dengan Johnson malam hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Sekarang kan udah larut malam. Kebiasaan jelek ah, suka makan di malam hari.
1: Biarinlah Bu. Kalau perut lapar, ya mau gimana Bu?
0: Bukan begitu. Gak baik buat kesehatan. Apalagi nanti Bapak langsung tidur.
1: Emang? Akibatnya gimana Bu kalau suka makan larut malam?
0: Ntar perut Bapak jadi kembung, pencernaannya jadi terganggu. Bisa juga Bapak teh obesitas, penyakit jantung, diabetes, kualitas tidur juga terganggu. Karena tubuh kita dipaksa terus bekerja sepanjang malam untuk mencerna makanan yang kita makan. Ah, pokoknya mah banyak weh efek sampingnya.
1: Terus gimana baiknya tuh Bu?
0: Ya udah, Ibu bikinin oatmeal ya, atau susu rendah lemak. Mau enggak?
1: Iya, bolehlah. Yang penting laparnya hilang, tapi aman buat kesehatan.
2: Kebiasaan makan larut malam tidak baik untuk kesehatan. Cintai hidupmu berawal dari sekarang.

Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal, justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

0: tema manajemen luka akut dan kronis bersama Gilang Gelar Pratama Escape Nurse CWCCA Clinical Nurse Educator Mayapada Hospital Bandung.
1: Secara garis besarnya, luka akut adalah luka yang cepat sembuhnya, Bu. Tidak lebih dari 3-4 minggu. Tapi kalau untuk luka kronik, dia bisa lebih dari beberapa bulan. Bahkan bisa sampai akhir hayatnya merasakan sakit. Luka akut itu, misalkan ibu lagi masak teriris oleh pisau, itu maksudnya luka akut. Atau yang paling parahnya itu luka pasca operasi, misalkan di perut. Jadi itu maksudnya masih luka akut. Karena dia cepat sembuhnya, Bu. Dan tidak ada hal-hal lain, misalkan banyak nanah dan yang lainnya. Sedangkan luka kronik itu, dia paling parah misalkan luka pasien-pasien dengan kanker. Kalau memang banyaknya, biasanya luka kronik, luka yang pasien-pasien yang punya penyakit diabetes. Bisa sembuh gak? Bisa saja. Tapi biasanya suka berulang. Tergantung kadar gula darah pasien, seperti apa. Banyak faktornya lah buat si luka kronik itu bisa sembuh atau sembuh tapi berkelanjutan. Karena kalau udah ngomong kronik itu pasti bernanah atau lukanya melebar setiap waktu, tidak menunjukkan pertumbuhan dia untuk sembuh. Luka kronik itu kadang kita perlu penunjang lain, misalkan hasil PA-nya apa, hasil lab yang lainnya apa gitu. Kadang dengan antibiotik pun istilahnya itu tidak menjamin dia bisa cocok antibiotiknya, karena kita harus tahu dulu hasil kulturnya apa. Misalkan bernanah, kita harus cek dulu di kultur dulu pusnya apa. Siapa tahu antibiotik yang dokter kasih itu memang tidak relevan dengan antibodi dia, misalkan dengan antisi tubuh dia. Biasanya kan kalau kita ngomongin luka itu nutrisi, Bu. Kita nggak bisa bekerja sendiri tanpa nutrisi. Kita mengobati luka, kita mencoba untuk menetrasi luka tersebut, tapi kalau memang nutrisi pasiennya kurang baik, kita nggak bisa. Jadi ada istilahnya, kita itu sebagai perawat luka tidak bisa kerja sendiri. Jadi kita harus bekerja sama dengan pasien. Kami merawat lukanya, pasien disiplin dalam pemenuhan nutrisi, pola hidup, dan yang lainnya. Biasanya kita mengedukasi pasien untuk yang pertama hindari makan-makanan yang dalam tanda kutip kotor, seperti misalkan lemak-lemak berlebih. Memang harus hindari yang berlemak-lemak kayak jeroan, seperti itu. Itu kan kalorinya tinggi sekali, sangat tidak baik untuk tubuh dan juga luka. Nah, kalau makanan yang harus disantap setiap hari, terutama untuk pasien yang mempunyai luka kronik, dia minimal satu hari itu nutrisinya harus banyak. Contohnya, kalau suka rebus telur putih, sangat bagus, Ibu. Kalau enggak, dada ayam, terus ikan. Nutrisi itu adalah suatu makanan yang sangat penting sekali untuk luka, apalagi pasien yang sudah terdiagnosis mempunyai luka kronik.
2: Bandung malam ini.

0: Assalamualaikum, Bah. Punten ya, Bah ya. Saya nelpon pagi-pagi begini. Saya tidak bisa tidur, Bah. Banyak masalah. Jadi ketakutan, pikiran tidak tenang, takut masalah tidak bisa selesai, kepala pusing, berat banget, Bah. Bagaimana ya, Bah ya, bisa memberi saran pada saya supaya hati saya jadi tenang? Apakah biar tenang minum obat keras atau obat tidur gitu, Bah?
1: Jangan minum obat tidur atau obat apapun yang berbahaya, apalagi tergolong obat keras, tidak akan menyelesaikan masalah. Ingat, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
2: Ketika masalah datang, manusia hanya bisa berusaha, berdoa, dan tawakal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 Ayat 70 sampai dengan 71.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan, edisi Minggu 5 Juli 2026, berupa sajian berita yang kami rangkum selama sepekan. Bersama saya, Dinda Lestari, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan warga desa Cihanjuang Rahayu untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman sesar Lembang. Marliawan Yusuf melaporkan.
1: Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat PPM Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung memperkuat literasi kebencanaan bagi masyarakat di desa Cihanjuang Rahayu, Kecamatan Parongpong, Bandung Barat. Edukasi tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman sekaligus kesiapsiagaan warga menghadapi potensi bencana, terutama ancaman yang berkaitan dengan sesar Lembang. Ketua tim PPM UPI Bandung, Profesor Dr. Nok Mariani mengatakan, literasi kebencanaan tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan mengenai potensi bencana. Masyarakat juga perlu dibekali kemampuan mengambil tindakan yang tepat soal kondisi darurat yang terjadi. Selain mengenalkan potensi ancaman sesar Lembang, warga juga mendapatkan pelatihan mengenai jalur evakuasi, langkah penyelamatan diri, hingga upaya mitigasi yang dapat dilakukan bersama keluarga apabila terjadi bencana. Menurut Profesor Nok, edukasi tersebut bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan membangun budaya siap siaga, mengingat desa Cihanjuang Rahayu berada di kawasan dengan tingkat kerawanan yang cukup tinggi.
2: Mengatasi serta menyelamatkan diri kalau terjadinya bencana. Jadi artinya di situ pengetahuan dan perilakunya itu harus terintegrasi gitu. Nah karena itu di dalam pengabdian masyarakat kali ini kita tidak hanya memberikan pemahaman tentang bahaya bencana patahan Lembang, tetapi juga bagaimana mereka siap bila terjadi bencana dan mereka tahu kemana harus mengevakuasi diri kalau terjadi bencana.
1: Sementara itu, Kepala Desa Cihanjuang Rahayu Denny Daryanto mengatakan ia mengapresiasi kegiatan edukasi yang dilakukan UPI Bandung. Menurutnya, selama ini masih banyak warga yang merasa cemas akibat beredarnya informasi mengenai potensi bencana sesar Lembang.
3: Ini membuat kita resah, ya. Gimana, apakah akan terjadi, apa gimana. Sekarang juga lagi digenjot mitigasi, pelatihan terus. Sudah beberapa kali kita juga mengirimkan perwakilan. Tanya-tanya dalam keadaan apa ini. Maka, jadi memang resah kita.
1: Melalui kegiatan ini, tim PPM UPI Bandung berharap masyarakat semakin memahami risiko bencana di wilayahnya serta memiliki kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi kemungkinan terjadinya gempa akibat aktivitas sesar Lembang.
0: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus memperketat pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Peredaran rokok ilegal di Kota Bandung masih menjadi perhatian serius pemerintah Kota Bandung. Bersama Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Bandung terus menggencarkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai yang nilai merugikan negara. Rokok ilegal umumnya dijual dengan harga lebih murah dibandingkan rokok bercukai sehingga memiliki banyak peminat. Peredaran dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari pemasok yang mendistribusikan langsung ke kos dan toko hingga pengiriman melalui jasa ekspedisi maupun jasa titipan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukadi mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 pihaknya telah menyita sebanyak 274.427 batang rokok ilegal dari sejumlah kios dan toko yang tersebar di berbagai wilayah Kota Bandung. Menurut Bambang, sasaran razia tidak hanya menyasar kios-kios kecil, tetapi juga toko-toko yang diduga menjual rokok ilegal. Penentuan lokasi penindakan dilakukan berdasarkan target dan hasil pemetaan yang telah disusun bersama Bea Cukai. Ia menjelaskan para pemasok biasanya menjalankan modus peredaran secara tertutup agar tidak mudah terdeteksi aparat. Karena itu, Satpol PP bersama Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan untuk menekan peredaran rokok tanpa cukai di Kota Bandung. Bambang mengutarakan seluruh rokok ilegal yang berhasil disita langsung diamankan sebagai barang bukti oleh Bea Cukai. Selanjutnya, barang bukti tersebut akan dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak

0: kembali beredar di masyarakat.
1: Penerimaan mana? Alah, itu mah sudah program.
2: Oh,
1: kita
2: program,
1: memang
2: ya?
1: Kerjasama untuk tindak lanjut peredaran rokok ilegal itu mah sudah menjadikan program kita.
2: Oh, iya.
1: Program kita. Itu di bawah kerjasama antara bidang PPHD dengan Bea Cukai. Kadang-kadang kita kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat gitu.
0: Satpol PP Kota Bandung memastikan akan terus berkolaborasi dengan Bea Cukai dan instansi terkait dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi permintaan negara dari sektor cukai sekaligus menciptakan iklim perdagangan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3: BPBD dan Dinas Pertanian sigap menangani serangan hama di kebun rambutan seluas 15 hektar milik warga di Desa Ciakum Timur, Kabupaten Subang. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Serangan hama ulat menghebohkan warga Desa Ciakum Timur, Kecamatan Ciakum, Kabupaten Subang. Sebanyak 15 hektar kebun rambutan milik warga habis diserang hama dalam waktu singkat, sehingga dipastikan gagal panen tahun ini. Tokoh masyarakat Ciakum, Abdullah, kepada RRI mengaku prihatin dengan musibah yang dialami para petani. Ia menyebutkan sebagian besar warga menggantungkan hidup dari hasil panen rambutan setiap tahunnya.
5: Ketika itu diserang hama, kemudian musibah yang secara tiba-tiba itu. Jadi kami berharap petugas terkait dalam hal ini Dinas Perkebunan dan Pertanian ya segera tanggap.
4: Kecemasan pun muncul karena hilangnya daun akan menurunkan kualitas dan jumlah buah pada musim mendatang. Para petani khawatir kerugian ekonomi akan semakin besar jika hama tidak segera ditangani. Menanggapi laporan warga, Sekretaris BPBD Kabupaten Subang Muhammad A. Sudrajat bersama Dinas Pertanian Kabupaten Subang dan pemerintah setempat langsung melakukan penyemprotan serentak.
6: Bahwa kurang lebih 15 hektar areal perkebunan rambutan terserang hama ulat. Ulatnya seperti ini, Pak Bupati. Ini menyerang daun sehingga daun itu satu pohon bisa habis.
4: Petugas juga meminta petani aktif memantau dan segera melapor jika ada serangan baru.
3: Dari 10 kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya, 3 di antaranya rawan kebakaran hutan dan lahan pada saat musim kemarau saat ini. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
7: Badan Pengawasan Bencana Daerah BPBD Kota Tasikmalaya mewaspadai 3 kecamatan di wilayahnya yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Mangkubumi, Kawalu, dan Purbaratu. PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Tasikmalaya Komarudi mengatakan wilayah tersebut rawan karena wilayah itu memiliki wilayah hutan dan lahan yang lebih luas jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Sehingga dengan kondisi kemarau saat ini, potensi kebakaran juga meningkat. Komarudin mengatakan kebakaran biasanya dipicu perilaku manusia sendiri. Misalnya kebiasaan membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan, dan kebiasaan membuka lahan dengan cara tebang bakar. Maka sebagai langkah mitigasi, BPBD telah melakukan imbauan serta sosialisasi kepada warga untuk tidak melakukan hal tersebut. Termasuk BPBD juga terus melakukan pemantauan intensif di wilayah-wilayah rawan.
8: Kaitannya dalam menghadapi potensi karhutla itu, kita bekerja sama dengan OPD-OPD lainnya, OPD teknis yang lainnya, kita melaksanakan rapat koordinasi berkaitan dengan mitigasi bencana kekeringan dan karhutla. Ini salah satunya itu kita melakukan sosialisasi.
7: Sementara itu Hendra, warga Taman Sari, mengaku khawatir dengan kondisi potensi kebakaran saat ini. Sebagai warga, ia khawatir jika terjadi kebakaran hutan dan lahan, api akan merembet ke pemukiman. Maka dari itu ia berharap ada tindakan mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga warga merasa tenang.
9: Sekarang kan udah mulai masuk musim kemarau ya, jadi kebetulan memang di daerah kami banyak sekali pohon-pohon gambut yang sudah mengering ya, ada kekhawatiran juga terjadi kebakaran gitu.
7: Sedangkan selain mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, BPBD juga terus mewaspadai potensi krisis air. BPBD bahkan telah menerima permintaan air bersih dari warga Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Purbaratu.
3: 1.000 kepala keluarga dari 36.000 warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrim akan menjadi prioritas mendapatkan program bantuan keluarga hebat. Laporan disampaikan Irwan Rudiawan.
2: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Jawa Barat, Marlinda Sitihana menyampaikan program bantuan keluarga hebat atau Balebat hadir sebagai wujud nyata dari perwujudan 8 misi pimpinan daerah Kabupaten Garut, khususnya pada prioritas pembangunan daerah, poin keempat mengenai optimalisasi penurunan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Garut. Ia mengatakan proses penyaringan data dilakukan dengan sangat ketat agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Menurutnya dari jumlah 107.000 kepala keluarga yang berada pada desil 1 untuk tahun ini diambil 1.000 kepala keluarga prioritas berdasarkan tingkatan usia kepala keluarga yang paling tua dengan pembagian yang rata dan adil sekitar 2 hingga 3 kepala keluarga per desa.
10: Masyarakat yang diambil adalah masyarakat warga Kabupaten Garut yang dibuktikan dengan KTP dan KK. Tahun 2026 per April awal dari total 107 kepala keluarga yang berada pada desil 1 kita ambil yang benar-benar tidak mendapatkan bantuan apapun.
2: Dinas Sosial menyadari bahwa setiap regulasi baru pasti memicu dinamika di masyarakat. Oleh karena itu pihaknya siap memaparkan secara rinci aspek teknis penentuan regulasi tersebut. Menurutnya keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada validitas data sehingga pelaksanaan pengecekan langsung di lapangan atau ground checking menjadi hal yang sangat krusial guna memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat ke depannya.
3: Untuk menghindari penyalahgunaan narkotika, Kuarcap Pramuka bersama BNNK Cianjur bentuk Saka Anti Narkoba. Ian Sofyan menurunkan laporannya.
11: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cianjur bersama Kuarcap Cianjur melakukan perjanjian kerjasama dalam rangka berbagai wadah literasi untuk anak-anak pramuka, terutama untuk golongan penegakan pandega. Dengan adanya Saka Anti Narkoba, menurut Ketua Kuarcap Cianjur Budi Rahayu Toyib, mereka memiliki ilmu lebih.
12: Tentunya keinginan kami dengan adanya satuan karya ini mereka memiliki ilmu lebih dan juga kemampuan dalam rangka ikut serta sesuai dengan tugas dari pemerintah yaitu dalam rangka pemberantasan narkoba di Kabupaten Cianjur. Karena kami melihat bahwa narkoba di Kabupaten Cianjur ini sudah sangat membahayakan.
11: Ia pun menambahkan, narkoba di Cianjur sudah sangat membahayakan karena masuk ke desa-desa. Selain itu, dalam penggunaan HP, rawan disalahgunakan. Oleh karena itu, Kepala BNNK Cianjur Apan menjelaskan fokus pada isi yang di dalam HP. Apalagi Cianjur memiliki program Desa Bersinar atau Bersih Narkoba, maka perlu terus dilakukan sosialisasi ke tingkat pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Cianjur.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon optimalkan potensi kelautan ke dalam 3 sektor unggulan. Reporter Vivi Islamiyati melaporkan.
13: Tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan.
14: Kabupaten Cirebon memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 79 km, sektor kelautan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Teguh Budiman, mengatakan potensi kelautan di Kabupaten Cirebon terbagi ke dalam 3 sektor unggulan. Ketiganya meliputi perikanan tangkap, pergaraman rakyat, dan pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat.
13: Berdasarkan data kami, tahun 2025 itu potensi utama kita itu terbagi menjadi 3 sektor unggulan. Pertama, sektor perikanan tangkap itu memiliki volume produksi total kita menembus di 37.163,87 ton. Kemudian yang kedua, sektor pergaraman rakyat. Kita juga memiliki potensi lahan garam seluas 2.974,5 hektar. Kemudian yang ketiga, sektor ekowisata bahari, pengembangan kawasan mangrove, ya diantaranya di Losari, Mundu, dan Kapetakan yang berbasis ekonomi masyarakat.
14: Lebih lanjut, Teguh menjelaskan, untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon menerapkan strategi yang menggabungkan aspek ekonomi dan pelestarian lingkungan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan hilirisasi hasil perikanan, pembangunan fasilitas pendukung, hingga pembinaan kepada nelayan. Melalui langkah tersebut, pemerintah daerah berharap sektor kelautan tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem laut untuk keberlanjutan di masa depan. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di setiap siklus kehidupan. Selengkapnya, Ade Sri Wahyuni melaporkan.
15: Pemerintah Kota Bogor memperkuat layanan kesehatan keluarga melalui kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tengah siklus kehidupan. Upaya tersebut dilakukan agar seluruh sasaran, mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, kelompok rentan hingga lansia, mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, penguatan program kesehatan keluarga di awal dengan pendataan seluruh sasaran hingga memastikan masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
16: Pertama adalah bahwa seluruh sasaran siklus hidup tadi ya, mulai dari ibu, bayi, balita, ausrem, kelompok rentan, lansia, ini semua harus terdata. Jadi yang pertama data dulu. Yang kedua, setelah dilakukan pendataan, dipastikan bahwa semua sasaran tadi harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Kemudian yang ketiga, semua komplikasi baik pada ibu,

0: angka harapan hidup di Kota Bogor.
1: Urusan kesehatan, khususnya kesehatan keluarga, tidak mungkin bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan sendiri, tetapi harus dikerjakan secara bersama-sama. Di dinas kesehatan sendiri harus lintas program mencapai target ya untuk umur harapan hidup. Alhamdulillah sudah mengalami peningkatan dari 75,6 menjadi 76,2. Ini tentu menunjukkan bagaimana kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan di Kota Bogor ini.
0: Dengan sinergi berbagai pihak, Pemerintah Kota Bogor berharap kualitas pelayanan kesehatan keluarga terus meningkat sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.
2: Evaluasi menyeluruh program MBG demi transparansi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih baik. Berikut Sony Agung Saputra melaporkan.
3: Evaluasi terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan menciptakan generasi emas Indonesia. Peninjauan tersebut juga dinilai perlu dilakukan menyusul berbagai persoalan yang muncul di lapangan, mulai dari aspek pelaksanaan tata kelola hingga dugaan maladministrasi dengan permasalahan hukum yang dinilai mempengaruhi efektivitas program, Kamis 2 Juli 2026. Peneliti Algemini Vera Priyatna mengatakan hasil survei menunjukkan masyarakat masih membutuhkan program MBG, terutama bagi masyarakat di pelosok dan keluarga keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang baik agar tidak menjadi persoalan seperti kekurangan pasokan, keterlambatan distribusi, maupun ketidaksesuaian antara alokasi anggaran dan manfaat yang diperoleh para penerima program. Vera menilai keputusan Badan Gizi Nasional menghentikan sementara pelaksanaan program MBG untuk kepentingan evaluasi merupakan momentum memperbaiki berbagai kelemahan yang masih ditemukan. Sementara itu, Ketua LPM Pakuan Bogor, Rizka Rahmawati mengatakan berbagai gejala yang muncul selama pelaksanaan program MBG menunjukkan perlunya evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disiapkan, tetapi juga ketepatan sasaran penerima, kualitas makanan yang diberikan, serta kesesuaian jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Nantinya hasil evaluasi dilakukan pemerintah dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan sebelum program dikembali dilaksanakan secara penuh.
2: Komdigi menyoroti tingginya penggunaan internet di kalangan anak dan resiko kekerasan digital di Kota Cirebon. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
4: Khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
5: Tingginya penggunaan internet oleh anak sejak usia dini yang diikuti meningkatnya risiko kekerasan berbasis digital menjadi perhatian Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komdigi, Rizky Amelia, mengatakan anak-anak di Kota Cirebon telah memasuki dunia digital sejak usia sangat dini. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun, penetrasi penggunaan internet pada anak usia dini di Kota Cirebon mencapai 39 hingga 50% pada kelompok usia tertentu. Sementara data menurut BPS menunjukkan penetrasi internet pada anak usia 5 hingga 6 tahun telah mencapai sekitar 30%.
4: Kami mendapatkan beberapa data rangkum dari teman-teman ini bahwa ternyata di Kota Cirebon ini sebenarnya presentasi pengguna internet anak usia dini ini melampaui 39 hingga 50% gitu, pada kelompok usia tertentu. Nah, ini data dari BPS bahwa penetrasi internet pada anak usia 5 sampai 6 tahun telah mencapai kisaran tersebut. Jadi fakta di lapangan ini anak-anak Indonesia khususnya di Kota Cirebon juga ternyata sudah memasuki dunia digital sejak usia yang sangat dini.
5: Rizky menambahkan, data DP3A PPKB Kota Cirebon mencatat sebanyak 126 anak menjadi korban berbagai bentuk kekerasan sepanjang periode 2023 hingga 2025, dan sebagian kasus berkaitan dengan penggunaan media sosial maupun platform digital, seperti cyber child grooming dan cyber bullying. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar menikmati hari Minggu Anda di kesempatan hari ini. Widya Perdani, Sinta Feby, GM Ziva Gemilang hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet
1: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI.

0: Bandung pagi ini.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pildun RRI.
1: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah ajang sepak bola terbesar di dunia ini. Sebelumnya, Piala Dunia paling banyak hanya diselenggarakan oleh dua negara seperti Korea Selatan dan Jepang pada tahun 2002. Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya turnamen ini melintasi tiga negara dengan belasan kota tuan rumah. Hal ini membuat Piala Dunia bukan hanya semakin besar, tapi juga semakin global dan menjadi simbol persatuan lewat sepak bola.
3: Suara Piala Dunia, Piala Dunia.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Para pecinta sepak bola, jangan sampai terlewatkan program-program khusus Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Bandung. Tidak hanya soal jalannya pertandingan, Anda juga akan diajak mengenal kisah unik, fakta tersembunyi, dan sisi lain para bintang. Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan kami di program Deep Talk dan Variety Show setiap Sabtu dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital, dan audio streaming di rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
0: Bandung pagi ini.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar kami bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang